0: jadi penumpang lebuh maya bisik mindah.
1: Ada ke buah ya begak lagi ke yep. Boleh dua isi maca ya okey.
0: Yep.
1: Ni bagi dengan kita nya.
0: Mayuh tu dah kepada aku.
1: Udah bisik sih.
0: Udah bisik tanang gua dulu.
1: Lagi itu macam ya.
0: Ya, buat dua pagi wai.
1: Dan lepas tu lagi lagu hari Maya Sulu udah berubah tang sebenarnya tu menuah ilak kukia. Buat dua pagi wai.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali keledar termegak ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke,

0: 12 minit pagi, kembali dengan kami pagi hari 3, bak 2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta atau sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang.
1: Mm-mm.
0: Nuan disi.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, nanti mood lah.
1: Nanti mood. Nanti abak aku ke aku. Nanti yang aku rebukai. Laban nanti bakal berjalan jauh. Bukannya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan. Pelabur aku segi jadi driba belama. Pelabur aku dah.
0: Aku nak nama lah. Nama ke buah. Aku rindu lagi dari bar. Nak aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah. Minat ku jadi dari. Bukan cita-cita minat. Cita-cita lain. Minat ku dari bar. So, asal duduk dalam kereta. Nanti uliah lah. Aku segi ke dari bar.
1: Laban ke healing.
0: Jarang ke. Jadi namun nanti ku dari bar bisa city feel. Namanya mood ku nya nemu pulai mana. Nanti ku

0: berasai namanya nan tu lantang hati kini di tu ribaya oleh terpulai kemut ku ngagai ngagai namanya manah barulah.
1: Oh, nasi kiamat ke nyantik. Ban aku ngasai ke aku umpo ke. Ban suanya di penumpang. Ku munyi kena tadi.
0: Awal kita bisa deriba.
1: Kami bisa deriba. Suanya di penumpang tu. Lebuh ke nyadi deriba tadi. Rindu. Mendang bisa maya tu rindu ke nyadi. Orang ke hamai kereta. Tekan. Leban siti gi nuan abakah aku tadi. Healing. Boleh healing lah ku tadi. Ku aku. Mau healing kan nama pada maya kita pada rindu-rindang dah rindang.
0: Lain perasaan.
1: Lain perasaan lagi. Tanti no nyadi penumpang tu lain. Lalu healing kebukai. Lalu lalu ke bulan.
0: Lalu ke bulan.
1: Ya, pelabur aku pada meninggal pan. Komen kita pagi tu. Mayu hamaga ke... Mayu lagi jadi penumpang. Pelabur aku. Jim medak ni.
0: Mayu ke bulan.
1: Mayu ke bulan. Maka Jessica Eaton tu pagi tu kan. Madah ke enti ya. Nyamai lagi duduk jadi penumpang pula. Aku tadi. Boleh agak relax-relax. Serta sekejap. Tindu agak ke ya. Nyak enti bisi mindah jauh. Maka buruk tulang ke dribble ke ya kan.
0: Mana nak alasannya.
1: Ya, terus terang.
0: Terus terang.
1: Orang ke terus terang. Nyamai ke udah. Udah nemu
0: deh. Nyamai ke udah.
1: Nyamai ke udah. Lepas nanti aku nanya lagi. Nuan dribble? Tak. Aku jadi aku kat belakang kok. Aku duduk belakang.
0: Jadi penumpang ya.
1: Aku kan di belakang. Aku duduk belakang kok. Nyo tanya ke dah. Kena ke? Nya dulu berkelakar dulu siapa ke dribble
0: ni maya berjalan
1: tak nemu. Oh tu hari Serina Senai madah ke ya sigi rindu lagi nyadi penumpang terhormat. Okay. Laban nak nemu jadi supir ke ngeranda orang ke dribble ngamit dan ngantu nyak bisik pemanah ya ke laban ya jadi penumpang terhormat bunyi ke ya.
0: Oh dan bisik jawatan lah
1: yang bisik jawatan
0: oh, so dalam kereta jadi penumpang terhormat
1: entah ya jadi radio ke bunyi ke
0: radio nak betul lia
1: radio nak betul lia pelabur aku ulang merindang merindang orang ke dribble nyak nyak bisik pemanah ya ke kan.
0: Oh sikit bisik orang yang ke namanya nang tanggung pengawak ya sih jawatan yang dalam kereta. Tanya, ya mesti ke tentu ke orang yang kederibanya nak ngantua.
1: Tahu.
0: Cara ya yang randau orangnya.
1: Nuan mudah lagi ninga orang berandau sekali ke nuan layan lagu. Kan?
0: Tipsi orang aku rindu ke kuninga yang berjaku al randau. Nanti ada orang yang segi mesti ke mesti lagu baru dia ngantua sih. Kira lah lagu nama tebak nanti, ke dalamnya.
1: Nanti aku milih ke kan?
0: Milih ne?
1: Milih. Buat siti pendirian punya korang.
0: Nitih lah.
1: Nitih agaknya.
0: Nanti topik orangnya ke kita cerita.
1: Nanti topik orangnya
0: masuk channel.
1: Masuk channel. Okey lah. Okey lah aku. Yang main meh. Nanti topiknya tadi ya kebuka aku kebuka. Udahnya. Aku panjang ngantua. Udah.
0: Pasangnya lagu ne.
1: Apa saja lagu.
0: Okay, Ryan Danila peringat kita itu madah ke laban ke selalu mabuak nanti duduk dalam kereta ku suah kini jadi penumpang ku ya bisik ke pasal harap ketua asal tamak depan kereta ya lalu namanya mabuak kereta
1: mabuak kereta
0: mabuak kereta tu kai beka mabuak kengirup anunya dia segi saya ku
1: ya. Nuan kemai orang ke mabuak berketuk pan suah ngetuk pelabak ku
0: ya. Lalu orang tu mabuk depan bas, depan perahu. Dan mula mak buah ni di kala kenyang sih.
1: Aku dan daiga.
0: Nak ni.
1: Kendang tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nang sikit pedes ah. Ngongonuan pan
0: nak mabuk
1: aku hanya mabuk memedak ya. Lawan tu nuan medak ya mabuk tadi dah. Nuan kena ke dah mana-mana nuan kena ke dribble tadi nyok mah nyok pula nuan mabuknya di medak ya tadi. Oh tu hari jenis gelemai tu Ken madah ke sigit sempampainya di penumpang belama tu laban tiap kali mindah kini-kini sigit ngenak sidak Grab Maxim ngau numpang kereta menyadi ya ke bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
0: Isian lah bisi bedau.
1: Oh jenis listen dah bisa bedau kan nanya. Okay tu hari Karam Baati Karen nama ya mana nanti aku agak duduk ngotin duduk tah mata matanya selalu ngai tinduk dalam kereta duduk ajak meh ah pedak tu berapa ikut dah baca aku tadi nada sikut mana ke driver kan
0: semua geng penumpang magang okey geng-geng driver geng penumpang komen bagi tu ba Facebook lagi kami dua isi macam ya nama kebuah kita duduk bos pihak driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kena jadi driver
1: tak pernah tanya ke ba Facebook YFM dah tu lagi agi bisi awak kami dua macam komen hari kita lagu ke sekali tu
0: bawat merindang kita Meet Kelicit bak 2 pagi
1: YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Bagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita ada geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang aja lebih mayat depan kereta.
1: Ya, tak jam hadiah tu kini kita benua driba benua benda yang ke YFM ke depan kereta tak tahu meh. Ngerti ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkali ke kita empu. Menggestir yang kereta.
0: Jadi bisa Joseph patut peninggal kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawak kuku ya. Nanti jadi penumpang ya selalu kenekan break. Lebih lagi nanti maya duduk semua. Kesal belama lah orang ke driba.
1: Sikit amat bisik. Aku kalau kenyak meh suah berkenyak ganti orangnya kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sikit sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu orang begitu ya nak boleh jadi instructor namanya ambil lisen. Cuma lagi. Siku ngindia minyak, siku nekan break lagi. Nak punya lain punya. Tes JPJ, nak pergi siap dia je keritanya.
1: Nyapa ramah ke bulan
0: eh. Oh, nyapa ramah ke bulan. Namunnya instrukturnya, nekan break. Dia ke tes yang tadi nekan minyak. Nak punya lain lah kerita tu eh.
1: Nak kini-kini punya. Lagi tu hari mek cagat tu. Ken, selamat pagi ke ya. Madah ke, mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak laban ti kita jadi penumpang kita free boleh duduk relax boleh texting message boleh bertelepon dalam kereta rundi yang pan boleh melayang terbaik ke bulan
0: santai kawan
1: jadi daripada tanggungjawab segi berat serta mencabar ko ya madah
0: dan orang penumpang pun berat mega tanggungjawab ya si tidak ya kelimpah hari ke bulan tidak ya nulung muka namanya tudung air tudung utul
1: amat
0: sudah ya nulung
1: mayo lagi pengawal
0: dia mayo lagi pengawal jari ke grup namanya bungkus rutinya
1: tapi sih gak ngaga diri nak nemu
0: ya yang ke nama buru kebenar
1: gak nulung kaban kasih aku mas piat dah gak dribo ya gak muka tudung butul kenikanya
0: tang siti tanggungjawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih orang yang ke jadi penumpang tu tidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nulung nyuap namanya nyapi driba dia mesti kalah nak nyapi driba dia nak
1: itu seorang perangkap tu ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisik punya aku nuan bisik tangguh pengawal rimpo tak jawab dalam kereta ngan jadi ke tu ngelak ke sikuk makai benarnya sepi ya sikuk yang tadi gini aja pada sikuknya makai kunyau-kunyau adanya tinduk nama kayaknya ujung-ujung belayak lagi
0: oh sikuk kau jatuh kena kunyap nah.
1: Ya, ya aja kena kena perut ya aja ingat
0: disik,
1: ya.
0: Ya.
1: Disik ya. Eh kedribonya dah ke pengawak segitu berat. Nah, berarti ke jalan kena nyaman.

0: berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi ronde hanya oleh kebukai nanti tanya kena ke nanti kelalu jauh sama berjalan nanti nadai orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
1: bantuan nama bantuan pernafasan
0: lalu
1: bantuan nama
0: pengawal katanya mama ke muka butuh kena ke nyari nama
1: nyari ke kerubuang kerupuk roti
0: ke mana pengawal yang di penumpang benar.
1: Okey, kita bisa Dato' Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Dato'.
0: Selamat pagi.
1: Jadi mereka selamat pagi dengan guys belas rakau Indo Dayak Sarawak ngau belah pedinga bukai kita ke shout out dengan guys sis Suzana Koh ngau Angeline Uchi Masing. Laban hari pukul 5 pagi tu dah belabuh message dah pu benar. Hari pukul 5 tadi. Ia madah ke diri siku orang ke landia dribal terus mengat rekod kebersih bak jalan luan koyasi yang ke ketegal ya rindu agi duduk sepiak dribal jadi navigator nada lisian kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh benda alam sekitar rampak menua cukup mana ke ya serta ngerara bala dribal ke ngelampat jalan. Tu polis trafik nak betul ya tu datang ya namanya area dalam kereta ya area namanya kuasa
0: ya kuasa ya, ya.
1: Dalam kereta ya luar keretanya
0: nyok ke kuasa lagi
1: ke kuasa lagi
0: entenya luarnya nyalainnya cerita. Okey, tu Ari Terence Maulana selamat pagi ke pada nanti baya ke ya kak gi driver labanya milih siapa ke jadi driver ko ya nanti ya jadi penumpang kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata laban driver tu lagi berguna ke orang ke jadi orang ke depannya tadi engau ya berandau ke bandar ya ya milih orang ke engau ya tadi kan tang suah ya kediri aja driver nanti bakal bintulu kuci yang bintulu kini berjalan jauh mak ya tu tadi suah gi driver kediri laban ke kenikah laban bising kerja pengawal atau ke bising batang pengawal sikit batang pengawal jadi driver
1: sikit dah pengawal
0: sikit dah pengawal jadi driver
1: kenikah boleh ada kenggai ke jenis
0: enggak nyadi ke jadi penumpang ya jadi driver jadi penumpang
1: nah bising namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri orangnya ke gaul driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator.
0: Jadi navigator. Nak nangkap ke tekanan mudau.
1: Nak nangkap sih?
0: Mudau nak nangkap.
1: Okeylah. Okey, okay, nangkap semangat lu lah tuan.
0: Nangkap semangat.
1: Ingat ke lagu hari next week. Lagu kata beri nama Sukati Kuampu.
0: Sukati aku nah.
1: Sukati kat terima ke kat jadi kelindan ke. Terus mulai kami 2 pagi.
0: Gerak pagi.

0: Jagai bala kita nun, dia ke benua posing maut, bersenia-senia ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tu ngatu nyamai kolomi dito. Dito tu napa kolomi.
2: Oh, dito ya? Eh?
1: Oh,
2: dito tu padahal nyamai nak.
1: Ngatu.
2: Barang tu ngatu dito.
1: Eh, tuan. Nama matu si kanak luak deh.
2: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah hanya ukainya mengasa jam. Tuan dito. Eh, lah. Kena
1: aram. Hau gak aram. Aram.
3: 5 minit. Udahnya.
1: Udah deh, tuan. Ampul lah itu.
2: Eh, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ini mutu aku. Ini mutu aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Mutu aku.
1: Bisa ramai mutu aku, tuan.
2: Mutu aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatat pati.
3: Tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuntun. Ha? Bekeni tu pula itu deh.
2: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kak kunti ku tinggal lagi.
4: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal posisi. Posisi sih.
2: Posisi menyakanya dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh.
1: Pagi itu. Kita mesti peningan kita itu Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang madah ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku kat deriba leban ke mudah dengan tu. Jadi penumpang dia lah dia tu.
2: Jadi penumpang.
1: Aku main handphone, boleh tindak bayangan tu.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah, balan nak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman ke Ken. Nanti baka aku berhati kena bala bala dah menyadik ku meh. Leban ke bala anak dah nemu deriba dah bisi lesen. Ya tetadik nyamai lagi nyadi penumpang. Area ke driver. Kena kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Kalau aku nuang pan bedau dengan saya kena saya.
1: Bedau. Maya sidak lagi mid kita mai sidak ya.
2: Ya.
1: Kita dah tuai lagi sidak ya kena.
2: Arah-arah kena mai.
1: Kita.
2: Okey, tu hari kawan kita pagi tu Ken Patricia Missy tu Ken. Missy yang ada dua-dua kok. Kalau ban sudah terlebak driver. Lain asai intinya di penumpang ke ya Patricia tu siko agi Agustin amadah ke diri rindu agi nyadi driba laban dak percaya ke orang buka bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tentang namanya hobi ku hobi mana hobi. Ya okey cerita hobi.
2: Hobi ya.
1: Hobi.
2: Ke laban takut beke kaban ku tu. Takut laban nak confident pada orang driba.
1: Bisik lah mimi hati bisik lah.
2: Laban ke kakinya automatic candi tanya ni.
1: Automatic kang ini break ni. Nanti orang mai.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay, tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita bawa Facebook YFM ke bising. Nanti ke komen sedak ya. Bakari ni tadi. Johnny J. Nanti ia rindu agi dribble. Kena mak buah. Ukai aku nak harap kurang dribble. Nanti aku duduk sepiak. Tak berasa takut serta nangi. Amunnya ke kabar kita tadi mah. Sama. Nama tahu bekerja ne?
1: Nermu nama
2: takut ngau nangi.
1: Laban nak rap kurang ke driba.
2: Hanya mah kebenar ya.
1: Kibeh gitu rindu.
2: Aku kalau jadi penumpang agak orang ke baru driba, saya kena nemu yang siapa orangnya. Ya mai kereta luba lubanya saya aku ke mai kereta.
1: Indo ke laki.
2: Indo, nemung lah lawan. Nanti ningo tu.
1: Aku nak aku madah rindu tu nak lah dia driba tang nemu saya ya kak nak kajo dah.
2: Kajo. Ya.
1: Kak kajo.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kena.
1: Ya. Lebih lagi nanti mai anunya lah. Manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Dia mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Sumpah segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto. Yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar subang kena manual ga. Nyamai bang kena.
1: Special edition lah tu.
2: Special edition.
1: Leban dia tu mayo ge tebal lagi orang ngambil lesen itu semua kena auto nak. Nak mayo hai ke nemu mai manual kita manual.
2: Rindu diri ke mai manual ke benda tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekuda lagi pantak cak peninggal kita tu hari semanggang menjual bertamu pagi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Laban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Sepamanya jalannya meh yang dah tindua. Tangti ya deriba bala ke depan bayarnya nyob guruh magan tindua. Ya berjaku keririk maka kena betul aku ya. Ini kebuah ya. Kagik jadi penumpang hari di deriba.
2: Segi mesti bekerja malain orang lain as lain lah posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bekerja makan. Naban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku driba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngigo utai ke ngasuh mata jelak. Nanti dok mata kulap-kulap segi pedias ke driba maya nya. Siti lagi nanti bakal nuan aku driba. Okay, aku driba, aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke driba nya aku pun nemu ketika mana mata aku jambat ke gantua leban nadai pengawal.
1: Udah tahu guji tahu mai ke periwak kali dalam keretanya
2: nak kelala
1: buat dia pengawal
2: nya berapi kan? Dulu
1: berapi dalamnya ada sih kami ke mesti pengawal nadai gantua
2: walat.
1: Okay, ini ramai kita hanya geng driba ke geng penumpang ke begitu. Jaga pengikut dari info meh lebih banyak kita mai kereta nah
2: enam berbaik ke perengkau dapur apa ke pada kayaknya talenan tu berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peningan dan merasa kita nyuruh tiba penghujung segmen kita pagi tu ni sih.
2: Ya, datang lagi pukul 9 kita ada ke mendiang ke berita tertawa terus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bawa 9.12 dekat Bugulai Gau pengelopor program kami ke bukan.
1: Ya, kita bisi MA pagi tu. Okay, medical assistant Tang Matthew Abu.
2: Ya, terus dengar kami YFM segala sejalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpa Dah Bertampur.

0: YFM Sibu 87.6
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tak bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
2: Penyakit tengkulak tita kau sakit jantung semengkah hari penyakit tu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku isali ngau YFM.

dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timbao, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melengkapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi dua gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool, Andoni Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga £116 juta hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Y9-12.

Dengar lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume Yefon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Ya, beri semua pagi dengan guys, semua pendengar kami, kaki dengar kami, okay, YFM ke pagi di Y9-12, engkau lagu keterbahaya sound band, udah enggai agi, ya, okay, anangai lah dengar kami, 3 jam di konti engkau DJ MA tau ke TU Nampung Penduduk, pergerak pagi tadi, Ken Michael engkau isi, baru dah berada kita 3 jam agak, hari pukul 6 pagi, nyentuh ke 9 pagi, ya. Balik kita ke Benung, Angiru Kupi, Mbak Rumah, okey, berunding ke nama pengawak ke dekat di kerja sepagi-pagi tawai, tahu ajak, ya, pos peminta kita, seraya kita ikan nyapa pangan diri 3 jam di konti, lagi aku maca peminta bala kita, ya, tebal lagi, bala kita engkanya baru dekat berengkah, berjalai ke pengawak kita, ya, Ba Upis kini Ba Palan Gawak, tahu ke kita ke Gawak Ba rumah di Rimpu, ya. Okey, bak kebun kini jam kedai tu, ya. Gitang mana radio kita ngai ke labu tu sah agak, ya. Nda boleh ninggal kami lagi ni. Okey, ngarap ke program teramaga didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu Sound Van udah ngai lagi tu lagu di sada Stephanie Paun, Bulbul, Bulak Bul, kedua lagi Richard Lee, Terpada Mimpi.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

Ya, bersama kawan kita ni ke baru pulang gawa shift malam. Okey, baru dah nyebut pagi hingganya baru dekat belelak ya. Okey. Tindu hanya ya selamat belelak ke kita laban kerja kita itu tidak sebakar habisnya gawa office hour habisnya gawa kena shift habisnya gawa kediri ya. Okey, sama berjalan ke pengamal ke biasa hari itu 14 hari bulan 10 di mana kita kalah 27 bengkas stesen di Selampur Menua ya. Ngerikut ke tika sebaca indeks pengamah angin IPU hanya namana ke pengerai nak pukul 8 pagi itu tadi kalah Menua Pasir Gudang rekod kebaca pemadu tinggi hanya 177 IPU ditangkan nilai Negeri Sembilan 174 Johan Setia 173 Gau Klang di Selangor 172 di Benua Kita Sarawak Seri Aman rekod ke tikas baca 136 IPU ya. Sama-sama kita nyaga pengerai tebal lagi penanggul sebuah nasab tu datai hari Menua sepiak dedin ya. Okey, berdua hari pedusah kampung angus ke agi nyadi. Sama-sama kita nyaga pengerai tebal lagi bala kita kena tu nyamai isi nyawai makai ubat nitiah ke atur kudah dipadah ke bala lutur ya. Okey, anang dah ingat makai ubat ke kita kena berindam dengan kami ke diau di beli menua bau di Serian Lunduk Sematan di Menua Selampur kita Sarawak Bumi Kenyalang. Merindah kita dengan lagu dari Johnny Tunggal lagu yang nampas penguji. Kedua lagi Daniel James Angkat Lalu Ngebu.

Ya, nyapa dulu bala kita di FB kami ke Terbahaya. Alin Empanit MA manah gari di Miri pagi tu dengan Nuan Monica Giman Mega di Kakup Entabai Pakan MA. Minta lagu What Rock Kaban sampai mati kena merindang. Salesha Ganyun Dominic David Dasi David Arun Rengga Kasing Permata Hati Nelly Jengga Indai Cermi Akik Tia Ngau Ini Tia dan tinggal ngagam menjadi Selina Jura Ngau Rebik Giman sedua itu di MJC Batu Kawah di Kuching. Okey, ngarap ke terperindang Mami Abang ke sinyapa minta lagu Arisa Hari Tanah Berenyang Band kena berindang semua pendiri kita ke pagi tu ya. Cecilia Kumin Mega sinyapa di Miri dengan Nuan Poli Masing. Okey, terima kasih Juni Band baru dah ngupi pagi tu MA Ngau Asik Girau ke kia dengan Nuan ngena RTM Klik minta lagu Sandai Udah Kalak Sangkai Bati kena merindang di rimpung kau semua peninga kita lengunan dan juga ninga secara online minta lagu kena merindang Doris Terumah Ngadan Indai Leslie Indai Pet Nuga Majasian Anding Suli Sudin Julia Chai Jal Saliman kau semua peninga kita kebukai ngarap ke terperindang Sandai Udah Kalah Sangkai Bati lagi Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Ngetanagi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Jam ke 2:10 pagi itu lagi ya, kita mendiang ke tandu program pendiam penghidup aku di keluarga DJ Lucia kita. Bila kita ke gininga kami atau ke baru muka radio pagi itu YY 9:12 sebegulai engkau tu dapangan DJ MA tau ke TV ya. Adakah nyapa pangan diri minta lagu tau aja tampi baru YY komen kami lagi aku maca. Sebudah kita mendengar tandu program pendiam penghidup aku. Tak sudah nyanyi jauh Ricky L. Dan lagu ia kenyang mata.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang di dikangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena min. Besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai, bertuhan, di menua serka. Bukulai kita buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngan hari, semina di YFM Sibu.
2: Bertemu baru kita dalam program Peniap Hidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Peniap Hidup Aku. Dia megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program Peniau Penghidup Aku.

Peninga, aku nemu badunya tu ukai aku siko aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah. Pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak, kita sebagai anak nak uleh nyaleh ke apa yang tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersararaknya jalai ke pemadu mana antara seduaya. Mutar ke penanggu ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu bala madik semua siko-siko kitai ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya main tau ke asa hati ketusah. Bekenyap megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nak dagik bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia dah aku bergulai ngau akik ngau ini sepia apai aku. Nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia buat budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu yang dirempu, ngintu dirempu. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyama tadik ketika aku ke sekolah lalu dia buat budi yang. Sebab sedua yang impun aku, lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Dan pengudah ini nantu pengerai. Suai maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai hari budiang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang yang sikit jauh bida. Nama me penghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kebkenyak. Sin belanja kedibrit sidaknya me kedigalau aku. Di klimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebih maya kemisi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak kemerai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat maya aku agak bak sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai mupuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Betali pawun aku ngakai apai. Apai madah ke di rempu nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngakai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenya agak lebih maya aku betali pawun ngakai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak mit. Nak cukup laban madah aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana, lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya, maku kesemalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya kengibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain ke tu dah aku. Tejap pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayuh ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya. Aku hanya nemu ngibun di rempu. Nemu ngatur singkang diri. Tejap pun kadang aku mpu asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kerasai aku nya tadi. Hari penghidup ke ditujuh aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempu. Tejap pun aku nak boleh tinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang belanja lepas mai aku ke bersekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan aku boleh mangguk pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agak Tuhan ba rezeki kedibrek yang agak aku.
Tajak pun aku lenyau rezeki bak kasih sayau, bak pengerindu apa istuai nai.

yang bagak berdiri sebilik ya. Dan aku ada berit Tuhan rezeki boleh pengawal. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau akik ini aku. Biar mega aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mai aku berguna ke bantok. Biar mega aku meruan ngau sabawati. Lebu mai aku bertunggak ngepuji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyambi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku dah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito. Aku oleh niri negi ke melekai ke durimpo. Cukup meh pemedis. Penghidup aku dah disepai aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua, ngebalai ipa serta semua kabang belayan. Kuda terima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tu berkeni. Dan pemanih ngepementas kita ngegai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tu mega aku merik terima kasih hangga Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang agak aku. Baik ke penguji ke mana, tak ke penguji tak ngasuh hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai, penghidup ku dah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku jadi orang ke cukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngu semua penguji ke dekat datai nuntung berdalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang berdalam penghidup aku. Ngarap ke nuan nak mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngoto mukut dulu aku berdalam program beliau penghidup aku.

0: Ya pendengar, nyak nak kita mulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke Minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye-bye.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang ke dekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Ya, lagu di pintar peringat kita tadi, Monica Giman, ngarap ke terperindahan kau lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Nyapa baru, bala kita di FB kami ke pagi tu berjam kedua kita. Okay, Jessica Itan di Bau MA minta lagu kena ia merindang. Okay, semua peningkat kita ke pagi tu, engkau peminat setia YPWI ke Kia minta lagu tebak ansiban dari penyanyi kita Federline Leo. Okay, terima kasih Jessica Itan di Bau. Salisha Ganya, terima kasih nyapa panas di Pakan MA pagi tu. Ia minta lagu Nesal Nanam Pengerindu Ari Sherlina, kena merindang Dominic Darcy David, Miliana Limit Ngalambai, Lanjar Gawan, Initia Suntiak Gawan, Barayan Banyi, Indai Cermi Gelanggang, Apadasi Aki Dunut Ngal semua Kenglalameh ngarap kereta perindang Samuel Mudim Negak. Habis ini apa, selamat bertugas MA. Terima kasih Nandi Risnan. Okay, di Kuching MA dengan minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang, kena berindang semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar kenglalam eh engkau sida ia serumah bak duri di Bangat Betung ngarau ke terperindang. Terima kasih Dublin K Bajam engkau sinyapa. Okey, di Batu 15 Jalai Kucing Serian MA Benung Ninganuan. Okey, Stamos Jebis Love MA minta lagu Semin Abah Ambi Ulih Hari Sita Sirai, kena merilang James Sepengiran, Bibiana Robina Animit, Emilia Mirucha Dublin Kebaja KTJ, Donny Limputra Borneo Sindon Eddie Emery Bon Martin Bulan Pengerindu Alexis Devi Biju Eric Jang Daniel Ros Liao D. Asan Margaret Uncing Shasha Manda Induk Nawid Tony James Jimbat Alex Delta Bina Watabarau Sojau Somarino Gauss semua kaban-kaban ke pagi tu meh ngarap ke terperindang. Terpendingkan lagu ke dipintak peningkat kita itu lagu ke disada Sherlina engkau lagu ya Nesau Nanam Pengerindu. Ya, mai jam kita pukul 10.29 minit pagi, bala kita ke Baru Muka Radio. Ningat kami selamat pagi terus dan ningat kami Y 9 12.

0: YFM Begulai Sejalai.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
2: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Ya, balik kita ke Benun Deribang. Berjumat, kita akan berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey. Kes berjamah dalam ruang bilik ukai sudah nyadi. Tau ke nuntung, sudah ke Hindu ajak. Tau ke bala nak ajak. Tambaga nuntung, kita ke lelaki hadih-hadih-hadih. Neh, nitiah ke penerang. Hari Director UPIS Pengintu Pengelantang JKM Menua Kelantan Chi Samsuki Chinoh yang madah kalai penanggul ke bangsanya ya belak diperhati ke sidak berkaul ngau pengelantang ruang bilik ya laban jarang-jarang nyadi tang utai tu kalau nyadi kalai laki megak kena insah bini sidak ya tau ke bala entua ya. Okey, nyalai abal kita engkan nyabisi tapi engkau penanggul ke bakal nyawai ngarak ke kitanya sama-sama oleh mutar ke penanggulnya secara alus ke kita ngai ke kelalu stres kusur rundi yang ujung ke ransi ngeruga emosi yang ujung ke ndak tertagang ke pengeringat hati diri ya yang ngeligan ngurinsa ngemedis bala bukai ndak sesalah bakal volcano ke meletup mansut ke abus engkau larva ti bebara mansau. Okey, anang nitia asayati ke kita laguri Ricky Anderson Bunga Pinang lagi laguri Gwen sanggup aku udahnya aku nyapa baru bila kita di FB kami.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Gawin lagu sanggup aku lagu ke di kerindu DJ Flora kita di Bintulu ya. Geng kau MA Belayak maya carita kenyalang sang pagi. Anita Nawai si nyapa MA ngirup pagi-pagi tadi makai mi kekia mambam gari di paku sepauh benung. Ninga Nuan, terima kasih Andy Linggang Megat di Miri. Selamat bertugas MA, terima kasih kesekali tu. Sindon Edi mengasih nyapa di Miri. Ninga Nuan tu MA minta lagu Ricky Ribot. Kena rindang kabannya hanya Dublin K. Baja Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stamos Divi Stilaf, Mary Ubon Martin, Peter Tingkau, Ku Jam, Serina Sendai Janang, Roy Kuang, Jeffrey Jeff, James Anyau, Lina Edi, Jenny AD, Michael Elmi, ngau semua kaban-kaban FB. Ngaginuan Mega MA, selamat bertugas di konti. Kena merindang kaban-kaban peminat YFM Iban Station. Pemerindang kita, terima kasih Monica Maliah Bunga Megat di Miri MA Ninganuan. Minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang sidak ia serumah menyadi ia injung sebilik banun sebilik sidak tu di semurin di seratu bala nak menyadi ia Hilary ED di IPD Sibu Stanley Changan di IPD Seri Aman. Engau sidak ia sebilik megat di Miri. Selamat pagi semua kekia, terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Sial Kandis baru Kandurung Gawak pagi tu kekia ngagai demak laut. Ia minta lagu Sanggup Aku Gwen. Ui, baru dah berlagu tadi. Kena ia merindang kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp kekia ngau kaban customer gawak meh benung ninganuan. Selamat berjalan ke pengawak sama nyaga pengerai kita. Linda Ling Megasi Nyapa MAD Miri dengan Nuan minta lagu dari Reza Reho kekia Kerapak Babas Mali. Lagi aku nebah lagunya bah jam ketiga lagi au. Aha, Jamima Alin Megapsi Nyapa di Tras Kuala Lumpur MA Ninga Nuan secara online kena RTM klik minta lagu Reza Reho. Salam lelengau, salam sayau ngagai kabang belayan di Sarawak kekia, terima kasih. Nginjau lagu dari UKS di sana menanti, di sini menunggu. Berdua lagi lagu dari Stephanie G, Nujah Penguji.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam penghidup kita. Banyak kenyak mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalah nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu, tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Why? Bilan 12.
2: Entak titik rindu kita semina ba YFM bergulai sejalai.
1: Ia anda bertai 2 jam 4 minit sudah duga-duga dalam konti Y912 ya. Engkau bala kita terima kasih hagi dengar kami ya. Bala kita kena dari program Mujur Minggu tu datang ngagai Kuching Central 17 engkau 18 hari bulan 10 tu. Ianya program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat. Okey, bagi menua Kuching Siri 5 2026 kediatur nyerubat bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Negeri Sarawak ya. Kalau ia penguatu diatur hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Habis ia megak dibuka ianya booth pemandang. Pian megak servis disedia ke agensi-agensi kebekaul. Kita megak berpeluang merasa pengerai secara percuma nyengkau merasa ngelik. Pian megak bisi tucuk vaksin influenza ungkap sidak ke udah tuai umur engkau berperasa pengerai HPV secara percuma. Semoga paket ke diatur hanya paket Aero Bicton ungkep ya orang siku-siku tau ke secara beraban. Semoga paket nyurak ungkep raban anambia engau bala veteran. Semoga dipandang ke hanya demonstrasi kita kemandu lauk manah ke pengerai Pocket Talk ngau kuis kahot ya. Aram sama datai bak pengawat tu ke diatur kena ke hari 6 ngau hari Minggu tu 9 nyentuk ke 5 lemai bak Kuching Central. Okey, bala kita ke baru dah ngemas rumah engkanya baru dekat belelak nak lama wai seraya ke berundi yang nama lawak ke dekat dipandu ya ungke pia tengah hari tu lagi seraya kita ngergas ke isi ni nemu ka senam aerobik bak rumah tu lagu rancak merindang bala kita lagu ke dibai Gary Garris ngau lagu ya areh kedua lagi mending ke lagu dari Donald Delvin Asa Ati.

Ya di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kali ini dengan kami. Terima kasih manya-manya benar duga-duga buat tamu kini wai. Terima kasih ya bisa dengar Y FM ke pagi tu. Albert Banger MA di bau benung kawak ni dengan nuan tu minta lagu Reza Reho Magnolia Mel Mega minta lagu Kerapa Babas Mali. Okey, hari Reza Reho dengan nuan secara online ngena RTM klik. Okey, sendi and mega sinyapa yang minta lagu Heli Baduk Kiruh kena merindang kabar-kabar FB ngau semua peninggal kita ke ngelalam MA ngarut ke gerai magang mujur ngereja pengawak kekia Max Canggan Megak. Biasanya apa minta lagu lama hari Christopher Kelly kena merindang. Sida dahar-dahar ibu meh kekia. Sida ke bajet-bajetnya ke benung menjual bak tamu di serata menua kita di itu ya. Garak ke semua barang ke dijual kitanya laku magang ya. Terima kasih ngagai Max Cagap Sunding ke program kita ke pagi tu. Terus merina kita ngga lagu di Sada Rofina Salang lagu ya Put Sadin Puang. Ni nemu ngga kita ingat temu makai pagi tu hai berlawak ke Sadin kini ya. Selamat makai, selamat mararau.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Ia penyampau tumpu angat di menua Indonesia dedin berduduk hari penanggul kampung gau tanah ke angus ya di nabenggah wilayah besar menua Indonesia majak bertambah kemari 2 kali lipat ya enti dibandingkan gau 238 nambah ngagai 542 kemari udah bekau upis menteri kampung mudanya ninjau nengah satelit ya. Kalau ia kemari bega bisa nambah hanya 1,085 tumpu angat. Kalau operasi madam kapi lagi cakah di pejalai ke di pelilih menua Sumatera ngau Kalimantan. Kalai upis menteri kampung menanya madah ke Kalimantan Tengah pemandu manyuh ngerikut ke tumpu angat hanya nambah 74 angagai 227 di Sumatera Selatan hari 121 tumpu angat nambah ngagai 147 Kalimantan Selatan 15 nambah ngagai 113 berbega di Kalimantan Barat ianya ngerikut ke 31 tumpu angat ya. Okey, kalai menua Indonesia mega benung cakah madam ke api sama mega dekat mutar ke penanggul sebuah nasab ke mereka garis antara menua. Okey, ngarap ke jampa terputar lebih kita lagi ngasai ke penanggul sebentuk agi nuntung menua kita Sarawak bumi kenyalang. Okey, kita mendingkan lagu Aerosmith bawa lagu I Don't Want To Miss A Thing. Kedua lagi injal lagu Kedisada Tanah Bernyang Band Arisa. Untuk kita ke bernama Arisa pagi tu. Selamat pagi. Selamat mendengar program kami. Tentu ya YFM Segulai Sejalai.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengawin nyaring. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking. Nah, dah nyak, dah lemah hari nya lapar perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.

Arisan lagu di sada tanah berenyang band. Okey, lagu ke di kerindu kaban kita, Mr. Amy Dusin. Okey, terima kasih sembilan ke program kita, Benung Derebang ke Kia. Ngagai Jackson Jabut kita megak ke Benung Belalak pagi tu ya. Ningga program kita. Terima kasih Jabut. Okey, itu dia ya. Bala anambia kita hari itu ya. Sekedaknya Benung Nguluk inya ujian penilaian dual language program Sarawak. Okey, ungkap ya hari itu 14 hari bulan hari 3. Sidak yang ambil peresa mata pelajar Inggeris ngau matematik pagilah 15 hari bulan hari 4 mata pelajar sains ya. Ngarap ke uliah nyawut kertas peresa kita ngau saut ke betul ya. All the best ngagai bala nembiak kita, bala ucuk kita, bala menyadi kita ke ngambil peresa tu ya. Okey, ngarap ke mujur magang-magang ke kita. Nyada rasa jam kita 11.37 minit pagi bakal selama pukul 12. Andur kami nabur ke berita tengah hari. Udahnya ditampung kau program kita ngelah tengah hari. Begulai kau pengeluar program kami di Seri Aman tengah hari itu lagi ya. Sudah pulai baru ngagai kami di YFM. Ungkep ia rentak ngali hari itu lagu kedisada Jeffrey Nyaloi. Ngau lagu ya Semina Nyabuang Pengerindu. Kedua lagi lagu kedisada Reza Reho. Lagu dipinta peningkat kita iba FB tadi ya. Ngau lagu Kerapak Babas Mali.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, Segulai Sejalai.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bila kita ke gini kami, terima kasih manya-manya nyau ke 3 jam. Udah duga-duga ombak konti merindang kita tiba ke dari banyak. Kira nyau ke datang hebat betul, maya tu ne, nyau ke 3 jam ya. Terima kasih semua. Kita ke dah join DJ MAY 912 sungkep ya pagi tu. Kena ke 14.10. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita yang ke PSR itu ya. Mujur magang di pejalan bala kita ke benar-benar lambat rumah off day benung berehat ke kita sambil-sambil dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya kita baru temu baru lemai tu lagi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam. Kami megang agi uliah didinga kita secara online ngena RTM Klik tau ke channel Astro 871. Dua lagi lagu dikena aku merindam bala kita Y912 Paulus Maurice ngau lagu ya pengujung ya. Kedua lagi ZK Band angkat rebak baru pukul 12. Dulu kita semua mending ke berita tengah hari kami, hari kami di YFM. Bagaimana pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia tengah hari itu, jangan lupa untuk makan.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Siapa kan unu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nyak. Oh, ayak, nama gak kan ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya, pada de. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya de.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apa? Nada apa kutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gagak. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak nulung kui gagak. Jampan nulung kungun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan kan?

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang ngadaga pengerja pengawak tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur Perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadaga modal mensia ti ulia bersemekih buat pemansang pengawak ekonomi jemaah hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempat pintar tau ke AI bakal ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia enggau penau. Ia madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Ia madah ke graduate bega patut ngembuan penau berunding ngenak pemintar penglandia berjaku, nyadi tuai, landia berturai pengawak serta bergempung enggau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati enggau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, enggau 80 bengkah palan etik bergempung enggau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggak sebengkah company Ari Menua China. Tujuh gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip ti digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benung mansang ke pengawak nempak langkar pendiau semiconductor tinggenak perengkal ke digenak ngagak chip ba X-Fab sama jaya. Kalai tu meh atur oleh negap ke menua Sarawak berpemansang industri semiconductor ti berguna ke pengerja pengawak kelandia ngagak chip. Bisik lima buah rumah panjai ke Diwan 82 itik pintu ruang bilik bersita kawasan negeri Dun Ngemah disadang dekat rumah kuasa karan. Ada projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu elak. Sapit Menteri Utiliti Enggau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki madahkan projek tu benuang diatur lalu disadang tembuk dalam tempoh 3 bulan keterubah buat tahun 2027. Ia maksud ke penerang pasal perkara tu lebuh nyawa tanya kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Ngemah Anyi Jana berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus 13.1 juta ringgit. Pansiak berkawal ngelanggur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut, Datuk Dr. Jerib Susil padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awum Dun Sarawak ia madah ke perintah besai dia tu benuang berarti ke hasil pansiaknya nyungkawum menua ke di tengah ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikenak ngagak klinik pengerai ke baru bak berkelalan miri agi benuang dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Mingti madaka projeknya kebungkus 14.8 juta ringgit disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 19/7 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang 4 juta ringgit. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Terima kasih guys. Semua kita ke hari Mangga Bugulai ngau kami buat YFM. Hendak yang bakal selama ni tiang hari tiga. Dia kita dekat Bugulai ngau YFM Sri Aman. Bawa ngelah tengah hari.
3: Ya, terima kasih ngagai DJ Nancy Tamwom ba YFM Kucing.
4: Bugulai ngau kami ba ngelah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. 89.5 MHz.
3: Ya, selamat tengah hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Jadi, hari itu nyari 3, 14, 15, 10 tahun 2026. Jadi, berengkari dia tu peningkat kita dekat terus mulai ke aku bawanglah tengah hari. Nyentuh angkai pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, jadi jam kita itu 8 dan minit pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke mulai kami. Kelebihan yang kita ke nama tu tadi, benda mulia ke kami. Awak nama tu tadi, ngelah tengah hari YPM, yang hari itu. Okey, terima kasih mayu-mayu hagai semua kita yang kita ke ningah ke kami ba radio, ngena frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisa ningah ke kami, ngena radio online, ba RTM klik .gov.my. Lalu pihak muka kita akan bisa ingat ke kami bak portal RTM. Pihak muka bisa mendaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu pihak muka kita akan benuang hadinga ke kami ngena channel Astro 871. Mereka selamat tengah hari ngakai semua kita ke tengah hari itu. Harap ke kitanya sama mujur kelebih lagi bak semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu. Nah, nama tak kini berita kita sarito peninga udah matah kelengan kini udah ngintu diri sarito tau ke kitanya tadi benduang belelak ba rumah jam kedia tu sama belelang ke ya semua kita ngarap ke kitanya sama lantang meh bukulai lebih lagi lebih kita keningah ke kami ba awak ngelah tengah hari-hari wifi masri aman ke tengah hari itu ne. Okay, jadi kita terus meriang ke lagu untuk peningah mai kita berperindang dulu ne. Sebelah hukum lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi masri aman ngali hari itu.

Ialah Korea Majestika Nuani Naiku di Kenam Rinang kita ngali hari itu. Terima kasih kita ke Agi Mungkang Pulai kami bawang lah tengah hari hari wife Masri Aman ke tengah hari itu. Jadi ya tu sun program kita bawang lah tengah hari hari wife Masri Aman ke tengah hari itu peningah bekas sama bajam ke cubah tu lagi. Nur aku dekat kunci ke berita kelebih ke sekedar ngendang sekedar di pengawak ke bisa diatur. Ya ke udah diatur ngau ya ke dekat diatur di bagi Masri Aman ngau di betul kelimpah kita ke dekam ke ngelansa sekedari pengawak atau ke utai ke nyadi di strata menua ya. Jadi ya kelimpah berkongsi ke berita muka peningat aku ngena kauliah muka merindang kita ngena lagu jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengari kita ke tengari itu lagu kauliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerak ke bisa diterima kami bawa wifi lalu ditangkan ke program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi dengan kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai buat program seruan di kenang pukul 2 ngali hari lalu 2 setengah ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita buat Facebook ke Setiaman FM buat program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peningat bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngau pengeluar program kami dia kucing hari itu lagi ne. Jadi apa kena aku atur sun program kita ba awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Mas Riaman tengah hari itu lalu piam ga menyika aku ngarap ke semua kita ke sari itu sama gerai lalu piam ga pesan dan pengharap hati aku ngarap ke program kami ba wifi Mas Riaman tengah hari hari tiga tu terang di dingau kesmina kita ke mendiang ke kami ba mengeri saja tang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top tinggal atau

Nyarinya ke sudah lagi hari berangka jarup lagu ke dipilih aku kena kumerindang kita ngali hari itu sudah lagu ke dikumaya sayau anda serambau nare kongau ya meh ne. Jadi lagunya tadi mai jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari agi terus boleh kami bawang lah tengah hari hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku mai kita berarti tau ke sebenarnya aku macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalau penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Meta Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya. Muak kelemah itu lagi bisik dia dan dekat nyadi ribut ngau nitar nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekat nyadi bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi nyadi Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekat nyadi bas ke Duandur sekedandur di Sri Aman lalu muak ke malam gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya lebih megah di betong nyau kat sama ngau di Sri Aman megah muak ke lemah itu lagi dia dah megah dekat nyadi ribut ngau nitar bas kedandur di betong lalu muak ke malam gayari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang ganti kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai bakal di IPD Serian 153 lalu pihak ganti Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbeduk ngau ya keempatnya di Lubantu 164 ya. Lalu berdua hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih itu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya kedi pegawai upis pelajar pelilih menua Serian Sri Aman ngau Lubantu ditutup sementara sarito ne tajak pihak persa-persa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubantu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sarito 14/10/2026 kita harap ke semua kita ini tadi lebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidak yang tak diasuh kita bermain ba luar men eh lalu pian ganti kita berarti ke bala pengajar pan tajak pan anak kita nak sekolah tang sida IBC merek kerja sekolah ngagai bala anak kita anak nak berhati ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kang tes sekolahnya terbuka pagilah sida ya uliah terus nganjuang kerja sekolah sida ya ke break pengajar sida ya pagi tu tadi ne. Okay, bisa dengar kita hari Sibu Inai Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang ngali hari tu. Nah.

Eh, alegori Marilyn Bilin eh pakai tunggu angus ngarap kau ini satiem di sibu ngarap kau habis ini ngak lagunya meh anan tabangat nama tunggu mai dire nya baka agar elu ya meh hanya karena ada jodoh ya bisa ke orang buka ini ya. Oke, terima kasih yang kedua ini Sati yang bisa pulang dengan kami bawa Masri Aman ngali hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati ya nak tum hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya candu anak Jabing madah ke Inaya ianya candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nya malam hari 2 ba hospital nya bau Bintulu. Jadi pesan tu tujung ke semua kaum layan lebih lagi kita ke dia ba pasir Nangka Ulu Anap Tatau pia mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kaum layan ke dia banang klebu Tatau nanga tekali Tatau Sungai Setulan Tatau. Kaum layan ke dia ba Jalai Jepak Kuala Tatau pia mega kaum layan ke dia di Anap di Kakus Tatau ngau semua kaum layan lebih lagi kita kenglala candu anak Jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke candu anak Jabing madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13/11/2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fu Siau Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16/11/2026 yang ngagai pendam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadi nya ko siti pesan berat kala isi pesan tu tadi peninga madah ke candu anak Jabing madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip dah nadai kena 13/11/2026 lalu yang candu anak Jabing dekat di Intu Balamayu ba Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku setiap hari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati muka kalai pesan pemati tu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin udah nadai kena lemai 12/11/2026 baru mahapaya ianya John anak Ansi atau ke apa ci ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kaum layan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngangkai rumah tugang ya. Piamga kaum layan ke dia ba Sungai Wa, Sungai Nunu, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kaum layan ke dia ba Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, Piamga di Batang Muka Ulu, ngau ilek kaum layan ke dia di Strato di Kuching, ngau di Sparang Alai Nur Diau ya kena ulih dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John, tau ke Ci, tau ke Inai Upin. Udah nadai ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kaum layan ya ke di tujuh kepesan tu tadi kita dipindah datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau kangkai rumah John anak Ansuk bak Lurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi yang tu dekat di Sungai Balamayu kena 14/11/2026 lalu dekat di Anjung kena 15/11/2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati yang Tracy anak John tau ke Ci tau ke Inai Upin tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga ba 019-887-3159 tau ngagai Spencer ba 014-332-7989 tau ngagai Apai Upin
tau ke laki ci ba 0198527373. Jadinya ko pesan ti kedua ngali hari tu ya. Jadi pesan ti ketiga tu nya pesan ngeta sulit kalai pesan tu diterima kami hari uka sana lagau ngari ke sidaya sebilia madah ke pengawang ngeta sulit nia inaya yenya niamba anak danguah. Jadi pengawang ngeta sulit tu ante nitiah ke rintai ya dito nya nguan uliet kena 16/11/2026 lemai hari 5 lalu uliet dekat di kertas kena pagi hari 6/17/11/2026. Jadi pengawal tas uliat tu dekat diatur berkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebihan yang kita kengelala niang mba anak daguah mba anak danguah ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mba anak danguah tu tau telefon terus dengan ke anak Yawe tau ke Junai 013-577-9347 tau ke Jenny 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisnis terima kami bawa FM mayum ke pesan ke buka itu lagi ke macam cara berengat lalu biar muka kita bukanya ke bisnis pesan berat ke dekat dikenatai ke bawa ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman ada salah muka tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya, lagu dari Josh jadi lagu Darah Baji. Kena merenang kita kali hari itu muka peningan. Okey, jadi ya terus macam pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu, ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke datang dari Celenggan Asun atau Kainai Janet. Nuju semua ke Melayan. Lebih lagi, lagi kita kengelalan yang laki ya. Yang nyanyi yang Dunstan Burai. Kita dipinta datang yang pengawal ngintu tau keng tak sulit tani yang tu kena 17/10/2026 yang nyari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan ngeta sulit tu tadi madah ke pengawang tak sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur tau ke di itu kena 17/10/2026 hari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ya pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena malam hari 3/14/11/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/11/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia bahas Sungai Gudang Merudik Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia bahas Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Kabelayan Kediaba Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, Sungai Tulang Bakung, Sungai Lawang Bakung, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan Kediaba Suainiah, Lambe Miri, Menyang Sedik, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak, Ngau semua. Kabelayan ia akan nak boleh dirintai ke Bab Santo, ia akan lala giri yang anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Silage bekawal nge pemati niang giri anak munap tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusong 11 1865 7153 tahu ke galina anak giri yang bak kusong 19 904 5977. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi terang didingan lebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus mendiang ke lagu untuk peninga lagu ke bisa mga dipinta peninga kita ngali hari itu lagu dari Stella Philip Bisik Jalai.

0: Ya, nyarinya ke Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kena kumrinang kita ngali hari itu. Siti lagu ke di kumbai yang ngiga pancar panas semalam. Oh, ne. Dini boleh panas maya malam hari. Awas minal lagu di ya kena merindang kita muka ngali hari itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau mayuah kita terus mengenai program maruai kita yang berjam kita dia tu cun-cun pukul satu ngali hari nyadi yang menyikir di semaya aku tadi aku nak bisa mai dua ikut temuai datang ke konti wifi mega ngali hari itu peninga anak-anak nino kita ninga keranau kami tiga leban ranau kami tiga tu tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betung dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kadang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngelalu ke temuai aku tika cubah tu ngelalu ke dengan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Mm-hmm. Okay, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni? Awak ada iran kita ni ngajak kok kami tiga atau bercampur lagi lama orang ke nyari temui aku kali hari itu tadi okay bans tu mai si koknya video ha udah nyasi koknya menyadik kita Melayu neh nang awak sedua yang ngau nak uliah meh bejak ko iban ngau aku madah aku ajak ko iban sedua tau nyawa aku jak jamu campur lah jaknya ngana jak ko bidayo neh
4: nah.
0: Okay, jadi Cik Azira tu inya pegawai belia dan sukan
3: penolong pegawai belia dan sukan
0: penolong pegawai belia dan sukan dari Betong
3: betul pejabat belia dan sukan bahagian
0: betul Betong. Okay, jadi nyak ko temui ke rumah aku jadi temui aku di kedua awang lalu kedua tu Cik Jojo.
4: Cik Jojo pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Oh, okay, hari Betong lah tadi tu.
4: Hari Betong tadi.
0: Tumu datang ini.
4: Tumu laban ngai ke salah jalan.
0: Nak kalak ke Sri Aman pia?
4: Selalu tapi tok ke terubah ya lah kami pergi ke RTM.
0: Okay. Ya, jadi ya terima kasih yang kedua yang kuliah yang limpang ke Rempu kuliah yang aku kelebih lagi program ruai kita yang ngali hari itu ne. Laban tahun itu kita nemu pengurami area sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak Betong sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak kumanyuh nama tu tadi program ke dekat dia tour kita. Jadi awak ke balap tinggal nembungan anak lagi kemanya kini area sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke dia tour di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ne?
4: Okey. Mm-hmm. Okey. Hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat dia tour pada 17 Oktober 2027 ya untuk hari 6 tu lah. Mm-hmm. Pak Dewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebedau 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisa dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukai dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
0: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
4: 17 hari bulan 10 2027.
0: Okay.
3: Okay, kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga ke 18 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Uh-huh. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang ramai-ramai kita panggil orang
4: majlis peresmian.
3: Betul, peresmian.
0: okey, perasmian 17 hari bulan 10 tok lah.
3: Betul.
0: Apa hasil. Dewan?
3: Dewan Panglima Rentap Betong.
0: Okey, siapa perasmian VIP kita? Maya Toila.
3: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Jarod Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
0: Oh, okey, kita harap ke Premier pun boleh datang, Pak.
3: Iya, betul.
0: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan Hari Sukan Negara tu diatur? Jadi minta setuai nerang kamu ke atau Cik Azira ngau Cik Jojo sebarang setuai lah, siapa boleh nerang kan ne?
3: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
0: Jadi ini sekedar objektif atau ketujuan Hari Sukan Negaranya diatur ne. Jadi program tu diatur 3 hari ini, ukai 17 hari bulan 10 aja ne. Jadi ya tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita. Hari nama tu bisa beli ada sukan tu tadi. Jadi ya minta setuai berkongsi ke nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang ya tadi boleh terlibat sama baik aktiviti ya. Cik Azira.
3: Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7.30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
4: Di padang SMK St. Augustine Betong lah.
0: Kategori lelaki now atau
4: kategori lelaki aja, Federal Ngelaban State. Federal Ngelaban State.
0: Okay.
3: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian Betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan aerobic ton masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan pasukanlah yang telah mendaftar. Ya. Selain tu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DAT HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DAT Club. Kita juga ada Explorers Tech X Betong Tech Explorers, Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang di dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut?
4: Working football tu DJ nya nak tahu Belanda ya berjalan aja.
3: Betul.
4: Ya berjalan aja nak tahu Belanda.
3: Betul.
0: Makan ni maya nana.
4: Siapa ke nemu bekeni cara working football tu boleh datai lah mayanya.
3: Betul. Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong.

0: Basic, basic, setakat basic.
1: Kita ada 33 aktiviti
0: 33 aktiviti.
1: sepanjang 16 sehingga 18
0: 18.
1: Oktober.
0: Oh,
1: 30. Maksudnya selepas 17 Oktober, esoknya ada lagi program.
0: Sambung.
1: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita
0: futsal.
1: Ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut, itu semua di Dewa Rentap.
0: Oh.
1: Kita berfokuskan di Dewa Rentap.
0: Okey. Sasaran apa yo? Sasaran si daik ke masuk apa programnya? Nya untuk belia aja ataupun berkeni ne? Mungkin bisa ungkap okey yo dengnya nama tu asukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur kata bisa namanya tadi untuk orangnya atau tadi Azira.
1: Okey, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
2: Kiranya betul. Hari anak miat sampai ke orang besar meh.
0: Sampai
1: betul.
0: Orang besar.
1: Kita berkonsepkan no one left behind.
0: Wow.
1: Yes.
0: Itu yang untuk orang bertuang aja atau kuliah orang bukai datai?
1: Boleh, dia terbuka kepada dia terbuka. Semua warga Sarawak.
0: Okey, nanti makanya kagak aku ngawi lah. Mungkin kan ngawinya.
2: Boleh. Itu makluman DJ gak? Program to 17 ke Hari Sukan Negara to 17 hari bulan to diadu serentak ke seluruh Sarawak hari Kucing sampai ke Limbang 17 hari bulan.
0: 17 kami Mesri Aman tu pun bisa ne.
1: Betul. Bisa,
0: tapi ya 17 sebab aku awal pagi mesti bisa aerobik nak.
1: Senam
0: aerobik nak.
1: Senam aerobik betul. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
0: Hilang meh mendaan eh. Okey. Jadi apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang asuh kita register tumu bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
2: Bisa sekedar program sida ya dah ada publish jadi bisik ke sida ya ada register tumu nak QR city activity bisik QR yang po kemudian hari kejadian maksudnya maya hari Sukan Negara ke 17 bisik ke boleh walk in
0: boleh
2: walk in.
1: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan kita boleh walk in. Kita daftar terus main siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
0: Kadang-kadang kita mendakkan apa ya adalah permainan baru sukan baru. Kadang-kadang ya datangnya nak lihat register dulu kan ya nangar dulu macam ni sukannya.
2: Tahu mendak dulu
1: malu-malunya.
2: Tahu mendak dulu udahnya lihat cuba agak berkenang.
0: Jadi hari sukan tu tadi hari Sukan Negara tu tadi udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial kenyaba radio lepas kami bisa menerima nama tu tadi hari kita lah hari kita Kementerian Belia dan Sukan jadi engkau kira tu bakal ni kesambutannya nanti bakal aerobitan ko kita aja nak 19 pasukan ketika kebukai bakal ni kau udah bisa register bakal main bolnya kau.
2: Udah bisa ke sida sekedar register tapi sidaknya register laban pengawal tu bisa bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya ngadu tu lain ke agensi ya jadi penyampau ya bak NGO pula ni ke sida ngatur ya badiak lah sida nemu berapa itik sida ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
0: Okay. Jadi bak sasaran nanti bak meda kita bak cok ambil kebantian lah Sarawak ku sayang kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke setiap programnya jadi bak hari Sukan Negara atau berapa pemayu orang ke diadang kita datang ngau bak aktiviti dalam kadang 3 hari itu.
1: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
0: Ya, boleh tercapai sasarannya ne?
1: Iya betul, insyaAllah.
2: Aku tercapai.
1: Iya. Sebab banyak permainan yang menarik lah. kita bawakan pada Hari Sukan Negara tahun ini.
0: Ah, okay, jadi ya ke penudi itu sebetul nama pengarap hati itu aku kan hanya atau tadi nanti tidak ya bisa kangau bahwa program 33 program atau activity sebenarnya.

0: hari itu. Maka ni kau saya tak akan nemu penerangka sila lagi. Bisa nombor telefon ke nombor bertanya atau ke media sosial?
1: Maka ni kau. Nanti saya dah ke nemu kau sila lagi. Saya dah boleh ngelawak media ramah kami lah. Facebook kami. Betul. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong. Facebook kami lah.
2: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong, kami ada poster-poster aktiviti, ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi. Sebab kami pun bekerjasama dengan NGO-NGO, agensi, Kelab Persatuan Sukan, Persatuan Kelab Belia. So untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah. So poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook, kepada WhatsApp group, dan dari segi surat menyurat lah dan email.
0: Okay, jadi ya kepenudi itu tadi Aci Azira harapan wan ngagai Mesir Mayu lebih lagi bapak pengawal hari sukan negara peringkat negeri Sarawak di bagi mula betong.
2: Okay, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai. Semua untuk warga Betong semua hadirlah pada hari tersebut. Kami menjemput semua warga Betong dan juga luar Betong pun dialu-alukan untuk datang.
1: Datang nyukong pengawal aktiviti lah.
2: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
0: Anuan Cik Jojo?
1: Sebenarnya siapa ke datang hari ni? Habis si cabutan bertuah dia je.
2: Betul.
1: Habis si hadiah cabutan bertuah.
0: Nama peraya siang?
1: ke ditemu aku setakat tu bisik motosikal, bisik peti ais, mesin baso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke sida belak sampah datai lah.
0: Okey. Awak bisa kita bukai?
1: Pesan siapa bala mayu ke datai ya, tidak ya ke parking kereta bisik disedialah. Tidak mayu uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewan tetapnya.
0: Besar parking dia nah.
1: Besar parking dia. Dia kan sidak parking bat titik-titik jalan nyu
0: ngempang rabukai.
1: Ngempang rabukai enggak jadi kan begini. Jadi bisik dadi sedialah dan bisik minta pembenar hari sidak majlis jadi sidaknya ulah datai lah. Okay, ulah dah. Ulah parking bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewa rentapnya.
0: Okay. Jadi terima kasih agak ya sedua ya keuliah nama tu tadi Limpang boleh ngel kami bawa Eva Mas Riaman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana ya kita dipasuk semua kita ke dia di Strata Muda Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak. Terima kasih hati tahniah kita di betul laban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih muka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kerja kerja kita pramu pengawal semuanya 3 hari 16 itu agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai sedua Cik Azira dan Cik Jojo. Ya nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari ya Kementerian Belia anang malu ga madah ke kami baru ica kita boleh mulai bertemu baru bak radio maka kesarito ne.
2: Okay.
0: Terima kasih ya.
2: Terima kasih RTM.
1: Selalu dengan nama jatuh ya terubah yang madah mua.
0: Okay.
1: dengan nama madah mua bari media ramah jatuh itu lah keterubah yang madah. Ya.
0: Selalu dengar radio ne.
1: Selalu.
0: Terima kasih mayu-mayu.
1: Tamu ya nak kalah di pedak.
0: Sorry tamu tak ne. Okay, terima kasih Jojo leban visi muka mendiang ke kita bawa IPAM. Jadi ya peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengari-ari upis belia dan sukan Betong kalau sedua sudah ngelansak berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di Betong berengkari 16 untuk angkai 18 hari bulan 10 2026. Jadi kita ngarap ke semua kita ke dia di Serta Menua Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi betul-betul lebuh maya tu lah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga lihat itu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu itu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tu ngga lagu Dayang Bintang Mawat.

0: Sekolah dengan kami Bawak Ngelah Tengah Hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

Ya, lagu dari Jessica Timah, lagu Laki Sikat, Siti lagu ke Mayum Kadi Kerindu ke Peningan Kita yang ngalir itu, ngarap ke kita kerindu ke lagu dari Jessica Timahnya tadi sama belum ke terperindang ngalir hari itu. 32 minit lalu pukul 1 ngalir hari, hagi terus boleh aku bawa ngelat ngari. Hari wife Mas Sri Aman Megak ngalir hari itu Peningan. Jadi nama tu tadi nguyang ke Facebook kita kali hari itu. Kasih apa yang sudah ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu deh. Awak kesidak ya lebih lagi bersemangat disebut ni nama itu deh. Terima kasih kepada Wan Jun Adi Elayang yang mereka sama tengah DJ Insin sampai jalan ke pengawak ko ya. Lalu terima kasih mengganggu peningan kita kepada Malusi Mentali. Minta tebah ke lagu sebarang jat lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke wifi ngali hari itu hari Sangan Tatau untuk DJ kuya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur Magang ke atau ke Bekening. Terima kasih mengganggu Inwanto James Pengiran pihak mengganggu James Anyau minta tebah ke lagu dari Eddie Utai Urang kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke WiFi mengganggu ngali hari itu. Lalu pihak terima kasih Inwanto Elias Spencer bisa tinggal ke komen megak Iva Vincent Guni Speed Api bisa megak boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni punya neh. Terima kasih kepada tuan tu ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen megah minta tebak ke lagu ri Ricky L bulak enggai ditujung ke semua orang megah ke benda-benda yang ke radio ngali hari itu ya peninga kita hari sibu luat sabli pan bisa ninggal ke komen. Terima kasih mayu-mayu ke semua belah kita Heleni Igo api yang megah Michael David Protesi pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit Ujah Cawang Sapagi Tantari dan Mas Mira Sapagi Tone ngau peningat-peningat kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ingat kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu harga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merindang dirimpu mah ngali hari itu merindang semua kita kepada benda yang ke YFM Toasty Lagu Rilio James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, lagu ni Madeline J, lagu Bungai Jabai. Hau nak lama main nak ninga ke lagunya ni. Okay, terus ngelansa sekedari berita ke nama tu tadi pula. Tahu pula ke pemu, lebih lagi yang balik kita ke benar meninga ke YFM Sri Aman ngali hari itu ni. Tu ngenang ngelansa berkawan dengan Persa Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat dia tu berengkah hari 26 nyentuh angka 29 hari bulan 10 2026 tu, lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat dia tu berengkah hari 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026, lalu ujian amali sains dekat dia tu 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11, lalu pian juga peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh agai 17 hari bulan 12 2026, lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026, lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi tahun tu pemayun Balan Nimbia aku dah register Rempo ambil Persa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut, lalu piam ka pemayuh palan dua ngambil Persa tu di Strata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah dur ya. Jadi penerang berkawal dengan perkara tu peninga bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih baik kita ngambil sijil pelajaran Malaysia pada tahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil Persa tu. Sama dah nyedia ke Drempung icak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bak tahun baru kita tuliah ke pemutus ke cemerlang Mekah ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawan dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke Persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Reho, Kerapa Babas Malik.

0: Didi.
1: Namanya nak?
0: Antek dek naik kereta aneng laju lube lube aneng liureng bak jalai bingko antek api wira itu dulu didi antek lampu gaduang berjalai antek lampu kuning setia tiba bapa ke ureng bukan awak ke selamat datang kami dua imam ngantai diri di rumah.
1: Oh nak
2: anak kita merti keatur penglikun pajalalut namun kebah kita nak

E alla tua dunia un po' a cuore, Olivia, sì, che si te la guca brunta l'uba tang namata tade amrinati ngale hari to de ake nyadi si te ki pengrami ke bisi ka diatur to pengrami di pusa inya regata tanang sari pusa 2026 deka diatur 16 nyinto ke 18 sari 10 2026 ba dataran tanang sari pusa ya nyadi ba regata tu ila 31 bengkah tim deka berbuat ke gelar nama tu Raja Tandang Sari Pusa 2026. Jadi ngarap ke Mesir Mayu yang lebih lagi yang kita ke diau di Betuang pihak muka kita ke diau ba ngau Pusa tu tadi tahu sama-sama sampal datai ukainya aja semua kita ke diau di Sarawak di tu ngarap ke yang kami si lepas pengawak kini lebih banyak tila anak-anak datai ngakai pengrami Regata Tanah Sari Pusa 2026 ke dekat diatur 16 nyintuk ngakai 18 Sari 10 2026 ba dataran Tanah Sari dia pusat. Okey. Ya jadi ya sebenarnya kita ia begulai ba program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga. Aku lo mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang lagu Arisa.

Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Suriaman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 semina bab YFM Suriaman.

Ya, lagu dari Dato' Zamria Mera kena jaya waktu bonuan lagu ke terubah di kena aku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ni. Lagunya tadi setiap lagu ke bisa dipindah peningan kita ba Facebook ke Sriaman FM. Terima kasih mayu-mayu agai kita ke agi mengka mulai aku ngali hari itu. Jadi kita itu nyingkang ke program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang ya. Jadi mayu mengka lagu kau dah dirintai kaku rito dikena aku merinang kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama kita ke nama tadi dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke tahu merinang kita ya. Lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sriaman FM ya. Okey, jadi lagu di kedua ba program seruan dikenang kita ke minggu tu nya lagu Ari Steven Kanang Cubit-cubit tanah sayau. Steven Kanang tu kemari bisa dibaik kami hemrinang mensemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sampai juara ke 9 di Betuang. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Steven Kanang tu lagi aku rekamai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Jati Biang. Lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang Pak SSJ 9 di Betuang HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu di kecubah tu Ari Steven Kanang.

Ya, lagu hari Andrew kalau hati asai sayat sembilu. Okey. 19.9 lalu pukul 2 ngali hari. Okey, bisa peluang dor kita yang nambah lagu-lagu lama kita ngali hari itu. Terima kasih agai peningat kaki muka mulai kita ba Facebook Streaman FM. Terima kasih dah Richard Merikan. PM Gaponi punya. Terima kasih Wai Poni. Bisa medak kami live ba Facebook ngali hari itu. Lalu piom ka jumpa kasih yang kainuan sami umpar di lu sami umpi jauh mai hari lu bantu ya balat majerbo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jauh dalam semua pengawal jaga pengerai brempu sami lalu piom ka ziauli ya mana mana lagu lama tebah nuan sari tu DJ ya sampai jalan ke pengawal terima kasih ya lalu piom ka peringat kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ri ya Christopher Carey sama tinggal kena Rina Drempo di Jack ya. Udah ngiga nang uji ngiga lagu selamat tinggal nyapin tau kan ada ya ba playlist tau ke sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama tu. Ari Batoniah tu ya salam manis salam lelengau tujuan kai kami rumah ba kuap pasti buti ku ya. Minta tebah ke lagu ari Rosden Yati Biang tu sahti ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan. Bisa pulang kita juan layu ngali hari itu tak japan ukai lagu tu sah tinginan wan tang ku ngarap ke lagu di jurus di jati biang tadi tau mga merinan wan ngali hari itu ne. Lalu Asulan Cia Patrick bisa tak ada tebah kita lagu sunyi nadain wan hari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua peningan wifi merupiah mega Udau Ansa ngali hari itu minta tebah ke lagu hari ini yang mai ke Jumat saya waku nak ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku ngelaka boleh ngikak lagu bukai hari ini yang mai ke Jumat kena aku merinan wan tu ngali hari itu Udau Ansa ne. Okey, jadi nang asakati peningan kita kerindu dengan ke lagu Ari Christopher Carey. Lanuang kita terus mendiang ke lagu Darah.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruran Dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Ray Jau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu, tak ke lirik tadi, debrik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, mesti ikhtai salah, dia mesti ikhtai berkerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau tak diterima ya, 6 titik lagu terima.

Ya lagu hari ni yang pakai jemaah lagu Laila. Amai ke Laila ni? Sebenarnya lagu ujap ni kan kita ke bernama Laila ni tadi. Bukan lagu kita atau kebenar ya ni. Sebenarnya lagu ujap wai. Kena merinang kita ke kemuka mulai waku meh. Bak program seruan di kenang kita ke minggu tu ni. Jadi ya jam kita itu kebenar ya tadi peningan. Nyuka pukul 2:30 hari-hari. Tanah awak aku mai kita mendiang ke Siti dan lagu lama tu ni. Kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu tu. Tu lagu dari Antonio Jawi, lagu ke nama tu tadi ngadiang balas tidak kindo metok semua lagu tu lagu rindo megang lagu celum lias.

0: Ya, lagu hari Antonio Jawi, lagu Celoblis, lagu kemenuh dia di Kenang Kumrinang kita buat program seruan di Kenang kita kami untuk jadi betul baru buat programnya baring jam ke sebaka minggu dudinya lah. Kita terus nyingkang akai program ke penuh dia kita ngalih hari itu program terima me pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Beringat, terima kasih yang kita ke lagi mulai kami tengah hari itu. Kita akan yang kami semindah kebuka, yang harap ke sama Bicimat Barantau Jalai. Kita akan yang kangen itu hari pengadah hari itu, sama hari pengadah yang kita lebih muka kita kangen itu. Yang ke hari itu, yang hari nur kita ingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kita yang bahagia meh hari itu. Okey, jadi kita terus sama cah pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita peningan apa Facebook ke Streaman FM Mary and Tyen. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedar serumah biar megak ngau balam nyadik megak kuya basungai rebuh hundup batu lintang di Streaman. Ngau jaga pesan jaga pengerai selalu kuya. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu api yang mega Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikis bulu betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco hari itu kau ya. Lalu api yang mega Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu kau ya minta tebak ke lagu dituju kagak semua orang ke ngelala lebih lagi peningan wifi tujuh mega angkai entua ya di Perwan tu lihat DJ kau ya nebak aku lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert. Okay. Terima kasih mengenai untuk Jimbai yang minta pasangkan lagu Ari Wilson dan penian yang anak mayuh mata aku ya lagu lama tu nih nak sempat aku nebahkan untuk Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine, Mian, Irene yang lihat itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapit tu DJ aku. Terima kasih orang kapit dan berita kita wai. Lalu api yang muka Bantan Kapi ngali hari itu hari Julau ngatai kepesan rindu hati tujuh angka ya bala ayah ibu petunggal kuya baskayo aingkari nak tinggal muka angka menyadik ya pendengar supaya batu rumah David Ujan dia kuya pesan rindu-rindu selalu tajak lama nak bertemu lebih lagi angka nuanduk kuya sampai jalan ke pengawak tujuh macam anang kurang kuya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick, oh mana mah lagu laki sigatnya DJ lagu akunya, aku ya, aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih ya Sulan. PMK Raja nomor 2 bersama dengari DJ Ari Taman Tungku Miri. Mana berita hari kami di Miri itu, aku ya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh, Raja nomor 2. Lalu api yang mereka talap linggi Yasmina Meri sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu api yang mereka Jennifer S. Saleh Ari Yasrikai salam lelengau ngelawak apa yut ke benung kawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu api yang mereka minta tebak lagu Ari Bolbo Kamat ku atau Stanley kagak salangnya aja DJ ku yang tebisa lagu Bolbo Kamat nebak aku nuan lagi ku ya. Okay, okay jadi nak ngasak kati bala peningan kita mayuh masih daya minta tebak aku lagu Ari Ricky Anderson Aram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunganya Pinang. Harap ke kita ke rindu ke lagunya tadi. Harap ke sama belum kata perindang. Hari hari itu, walaupun mayuah kita minta tebah ke lagunya tadi. Oh. Okey, terima kasih kepada peningat-peningat kita. Kaki mengkam mulai kita hari hari itu. Terima kasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empuruan Siko kena merindang semua peningan harap ke sama terperindang muka ngali hari itu madah kerja pun bisa meda live Facebook ke streaman FM. Terima kasih ya Mary Tukang. Lalu api yang muka Helen Manawal selamat ngali hari DJ ku ya minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peningan YFM ya. Okey, baru dah ditebah kita. Lalu yang muka Rita pilih lihat tinggal kita di kapit benua medak nuan live apa Facebook Siaman FM panas kami di kapit tu DJ ku ya. Terima kasih yang kenuan Rita Philip nak berita kita orang kapit nih. Lalu pihak muka Michael Bungin sama tengah hari Bungai Merejas ku ya. Pihak muka sama Jalaika Pengawa minta tebahkan lagu Rini yang Andrew Lanting ku ya. Bada ngembuan nanti cemburu kena merinang rempo. Terima kasih DJ Bungai Merejas. Nah, baca meh Bungai Merejas. Saya dah nyebut ke Bungai Merejas sebarang ku ya diam. Okay. Lalu PMK Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Kucing mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawak DJ minta tebakan lagu hari Aduna aku tetap sayau di tujuan ke semua kawan Facebook PMK orang ke Lala serta muka anggai orang ke benar-benar yang ke YFM Siaman tengah hari itu. Aku pemisah mendaan live tu DJ aku ya tujuan kaya Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya nama berita nuan madek aku ya ngarapkan nuan terperinang. Oh, terima kasih ke nuan tu Jeffrey Jeff si korip tinggal kena kalah tinggal nama tu tinggal ke komen ba Facebook Siaman FM ya. Lalu biar muka Jimmy Ringkai meresam jalan ke pengawak DJ panas sama kami ditok DJ ku yang minta tebah kenua lagu anak baca-baca tuju anggai Petrus biar muka babak yo ngau Chip Roni ke benung kawak jam ke dia tu harap ke sidak ya gerai selalu. Lalu biar muka anak kurang ngirup maya panas tu nama tak ke dirup ne. Okay, kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin. Ngau Nelson Nero sedia lagu kami sebinta dipindah dengan kita Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca kita terus mendiang ke lagu tu.

Ya lagu hari ya balbo kamat lagu jantang kadang ngata dak kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini dah kira ke pukul 3 ngali hari ngarap ke kita ada perinameh ni ngah ke lagu kepada yang mayuh lagunya tadi lagu ke di kerindu ke kita ke bisa dia pinta kita apa Facebook sudah mana FM ngali hari tu ne. Okay, jadi ya terus macam pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita apa Facebook sudah mana FM. Terima kasih yang kain wanto Salisha Ganyon. Ari pakan to DJ KM tadi bahkan lagu ri Anthony Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu di Kenaya Merindang. Sida Monica Giman, Dominic Dasi, David Piemga Miliana Limit, Ngelambai, Brian Banyi, ini dia ke Donut Apai Dasi. Harap ke Sida ya terperinang meh ngali hari itu ke ya. Terima kasih ngak kain wari cenui yang minta debah ke lagu Rigan yang asan sebarang aja lagu di Kenaya Merindang semua ke benda-benda yang ke YFM Sri Aman ke ya. Lalu apa yang Maria Asim minta tebah ke lagu Kecubah Berkelalari Nancy Kadir Kena Merindang Durempo apa yang mega sambil ngaga barang craft tu DJ ku ya. Lalu terima kasih yang akan wanto Cats Catherine lebih muka Indo Kenawit pan bisa ninggal komen Rono Manijar siapa lagi tu nih Richard Nui yang Michael Bungin minta tebak lagu ri Richard Lee aku di tempaya kena merinan rempo terima kasih DJ. Lalu pihak mega Max Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching mereka samat ngali hari DJ minta tebak ke lagu minta ambil pula dari Istiwa Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajik ia akan berjual di tamu pasar semanggang dia ngarap ke semua barang ke dijual sidak ya campat laku habis dibeli orang sehari itu ya. Okay. Lalu PMK Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngali hari itu. Okay. Aria Pujut Sungai Adua Miri panas kami itu DJ Kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu PMK ini Kumang mereka sampai jalan ke pengawak DJ Kau ya panas semangat kami di kapit itu minta tebahkan dua lagu di tujuh ngagai bala ucok. Ya Kumang piang megadian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi naik dian inai Kumang ngau balam nyadek ya di tatau Sunny Johnny Undo ngarap ke semua sedas sampai gerai lebih lagi ngagai akik Kumang ke benua nama dia tau kau ya tu neh nanti kamu gagai ipar ya apa adien ngau inai adien ya ke benua ngagak perau jam kriato po ngarap ke perau kriaga nak kelalu ringar mana. Okay, peningah jadi nak rasa yang megak jam kita itu udah datai bermaya kita ngetulah nak lama bawa ngelah tengahari leban minggu nyela kita dekat temu baru bawa ngelah tengahari hari wifi mesti aman megak jadi aku penudi itu peningat. Aku penudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu hari Gwen. Lagu Sanggup Aku. Ditujuan guys semua kita ke udah mulai mengaku. Kenyar ke 12 tengah hari itu tadi. Bawa ngelah tengah hari. Hari YFM Sri Aman. Ya. Jadi minta ampun ya guys. Semuanya kita ke mulai 3 jam. Tu bisa salah sebut kini. Bisa nama tu tadi. Nak nyamai di dinga kita kini. Ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay. Bertemu baru kita. Ibu Maya. Okay, upload lagu, bye-bye.

0: sejalai.
1: Rentang ngali hari.
2: Ngali hari.
3: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
4: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
3: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
4: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
3: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
4: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
3: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okay, Anggas ngiau lagu ke diberi nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru berdengar dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okay, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat ingat ke kami. Beringkat hari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai ngiau aku Raja Spooking untuk ke RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz pemegang di Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bendur-bendur ke Bukai. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Pemegang dengan cara online RTM Klik, aplikasi RTM Klik, channel 0871, pemegang channel MyTV dengan portal radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih megak ngagai pengelola program kami Ari YFM Sri Aman dengan Insin Kibuang. Kita mulai kita dalam segmen ngelah tengah hari YFM beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Okay, jadi lalu ke semua kita ningat ke kami, terima kasih megak kita ke udah ningat ke kami, ke benua ningat ke kami jam kedai tu nangira di nindur kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke baru rumah panjai. Okay, pemega kita ke bendun terba kereta berhentu jalan jam kereta ngarap kesama berjimat. Selamat datang bendun kereta tujuh. Terima kasih alam pemilik kami Pak YFM yang di stesen pemerintah kita ke ngali hari itu. Okay, kita ingat ke lagu ke sekali itu lagu Embu Joy, lagu Dingame.

Okey, ngarap ke kita udah terinang dengan ke lagu Ari M. Bujoy, lagu Dingame, juga lagu Ari Tamdin, lagu Minak Nuan Penawar. Lalu mai jam kita ke dia tu 3:21 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat dengan ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM untuk kita baru dengan radio jam ke dia tu. Okey, nangiranya di Kuching kini di Serian serta Bandur Luar Kebukai, selamat ingat ke kami. Okey. Ya, jadi kita ke benda online buat Facebook megak jam kira tepinya. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu like dulu, kita tahu follow dulu Facebook kami, YFM Iban. Dengnya kita tahu ninggal ke lagu peminta. Okey, pemegang ninggal ke pesan rindu hati. Ha, buat Facebook kami, YFM Iban, ambil ke bisi baca aku ke ngalih hari itu. Okey, jentukkan ke pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, kita ke di rumah jam kita tu yang kayaknya benar belalak kini. Okey, sehari tu yang tadi permisi kini atau ke off day kini sehari tu yang tadi nak dikawa. Okey, selamat belalak. Okey, jadi terus tinggal ke kami, terus segala jalan ini ke YFM. Okey, 24 jam merindang kita semua. Ya. Terus kita berpenang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Ari Jimmy Nyayeng ngau lagu Terkenang Buah Hati. Okey. Terus tinggal kami YFM segala sejalan.

Okey, jadi ingat materi lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Nda Midang. Okey, jadi berdengar sudah kita berpindah dengan lagu Nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke Siti Info Berita tu. Atau menang berkawal dengan program Kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Okey, bagi benua kucing siri 5 dalam tahun 2006 berserima hingga bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Ringgat Menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi program tu pada ANMS tu dekat dia tu rujung minggu tu ianya 17 hingga 18 bulan 10 2026 menyari 6 hingga hari minggu. Ba Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi Mensia Mayu sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur pengawak tu ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawak merasa pengerai engkau ndak berbayar teka percuma. Okey, bisa mega pengawak merasa ngeli, bisa mega merit tucuk vaksin influenza ungkup orang ke udah besar tuai teka warga emas tu belinya engkau ndak berbayar, bisa mega ujian HPV percuma teka ndak berbayar. Okey, udahnya bisa mega datur pekit bakar aerobikten, pekit nyura, paket Kedikumbai snack sehat, apa mega nutri rest. Okey, ngau megi program kebukai bisi quiz, pocket talk, bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang berkau ngau program Kedikumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat. Kena ujung minggu tu bulan 17 hingga 18 bulan 10 2006 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Terima kasih banyak dengar laban terus segala jalan dengar ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Secalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenyak.
2: Berkenik peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak berkenik.
1: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyak mau ulah nuan.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Guru. Aku dilengkah kenuan pia aja. Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Okey, terus gelas jalan dengan kami, ninya ke kami, ngalih hari tudinya dalam segmen Rentak Ngelari. Okey, jadi pengeluar program kami, Menti Sigih, udah nganti arus telepon kita jam kita tu, berkongsi ke info berita dalam program Berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari Haji, selamat ngelari ke pengawak.
0: Terima kasih. Oh, nama berita mana? Oh.
1: Berita ada tempo mana tu hari kami di Kapit cukup panas hari itu aja. Kau rasa ya mas hari itu berdarat no boleh penyamuah sepeku no perlu tusu lah mana. Tapi tak ada bisa hujan lah.
0: Apa ya?
1: Ya.
0: Nanti bakal kami di Kuching tu. Mai aku ke Pansut tengah hari tu deh. Tahu di kumai panas. Tapi sih sekitar dua nya bermuah kepada aku.
1: Abu muah ne. Kami di Kapit. Ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk kepada aku aja nih kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balak direk ke jerbu pada aku nih jadi udah hujan tu. Mana hari tu bisa bisa penampak aku kita.
0: Bisa mana lagi hujan? Adrim pun gerai mana? How?
1: Ya baik nih.
0: Agenti terusnya berita rinduan di Kapit ya.
1: Iya, okay, terima kasih Haji di Kunti YFM di Kuching. Apa nih kamayu? Mari selamat ngalih hari. Asal bertemu baru buat berita Batang Rajang. Tajak pan bisik lawan mimik tangku nak kuliah mai ke peninga. Sekedar hari berita atau ke info hari kami di Kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peninga. Nanti kita berarti ke bala nebiak sekolah atau bisik sekedar sekolah udah banyak ke buku teh aja. Senuna berasa ispek kuna. Nu ambil ya metawun tu pihak ya, kaku neh. Nanti ku namanya bisa balanek aku kata ya udah banyong ke buku tek dan nerima buat tahun baru deh pihak ya, kaku neh. Pamanyu ujung tahun tentu ya bisa dari sekolah bisa megang atu ya, majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC atau diterima kita hari sidak sekolah. SMK Kapit buat tahun 2026 ke dikangatu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dikadatu kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau melabuhi pukul 7 pagi ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi pengawal tu dekat dia tu buat Dewan Mesra SMK Kapit. Jadi kita apa inai intinya mak kita ke habis si anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita mega ngatai ke Drempo ngagai pengawal tu au ya nyak sistem mega info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dekat ngatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke Bukai ke sekali tu nya bekau ngau program ke dikumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat dia tu ba rumah Nadiang Nangas Lentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali jadi pengawak tu dekat dia tu hari 6 tu 17 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi peninggal mayu kalai program ke BC dekat dia tu labori pukul 10 pagi dia pengawak sidak tu mega antara petangguh dekat mega dipejadi kalai sa digulu yang berhormat Datuk Wesen Uga Anak Kumbung hanya timbalan Menteri Digital kalai mega kapan parlimen P216 Hulu Rejang. Jadi nangkan kenyak mega sedari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai nyak ke mega bisa diatur dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 berita ke bukai tu peningan mayuh dengan mega ajis di YFM kalai agi anak-anak baru berkawal ngawa info di hospital besar kita di Kapit. Kemadah ke klinik pakal hospital besar kita di Kapit ke Bendung atau ke kedekat naik taraf klinik pakalnya pelabuh hari 17 bulan 10 2026 reti hari 6 tu nyalai tentu ke kita ke bisa agak temu janji ngau klinik pakal nyangkanya kita bisa nerima telefon kini bisa nerima WhatsApp kini mesej dari sidaya ala banyak ke temu janji kita bisa diinsul ngagai hari bulan ke ditentu ke jadi kita nerima nyak nang bakal selama pian tadi jadi ya tu dekat di pejalai ke nyentuk ke tembok lalu dekat di padah ke baru nyemak kita bisi utai ke dekat tanya berkawu ngau le bagi temu janji kita ba klinik pakal bagi menua kita di kapit kita tahu batali paun ngai lumo to 084 796 333 084 796 333 sambung ngai 273 ianya info hari ya kita besai kita di bagi menua kita di kapit berkawu ngau klinik pakal nyak meh haji sutai ke boleh dikongsi ke aku ngau peningan mayuh kita hari kami di kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya au lembari awak kami di kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu boleh baru nyunuan dikongsi di WFM. Terima kasih haji, selamat jalan ke pengawal.
0: Bye bye. Ya, okey, jadinya benarnya pengelola program kami Menti Sigi ya. Ali Kapit udah mai kita info ngau berita, okey? Ya jadi dengar, terima kasih halaman terus segulas jalai terus dengar ke kami dalam segmen rentak ngelari WFM. Kita dengar ke lagu ke sekali itu, okey? Lagu Ari Urai, lagu kedua nama Dilah Tanah, okey? Terus dengar ke kami WFM.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang minak selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen. Hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan. Nak aku nemunya lumai. Pai tu nala ikan ku.
3: Ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Okey, jadi peninya kes kali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info ari Dr. Siong Jing Jing ari upis veteriner bagi menua Bintulu. Okey, itu berkawal dengan program merit tujuh vaksin anti-rabies.

kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 10 2026 enya hari 3 nyentuk ngagai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita ke dia ba nang tahu engau data kakus ngarap kita sama berarti ke info ke baru de kunci kaku ke lemai tu. Okey, di nang tahu tadi 15 nyentuh ngagai 17 bulan 10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23 bulan 10 2026 program meri tujua vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing, Ariupis Veterina bagi Menau Bintulu dan berkongsi ke info ke lemai tu belengu kami bak YFM. Okey, kita ibu peridang ngau lagu ke sekali tu kita bisi lagu dari Mary Camilla ngau lagu Tujuh Mimpi. Tang sebelumnya kita dengar ke dulu lagu dari Alex Swan, lagu Merampau.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya, auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Kemudian aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau bercakap dengan jelur cak.
1: Ya bukan nyak ni. Nemu berandau dengan jelur. Datai di rumah. Kulai gawak. Cerita makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak je. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nya sebengkai cerita ke deh.
2: Asal data labelnya nari bukai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong perhatian di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke pansor.
1: Ti aku ngkah kemua pintunya te kepan wa. Oh kelapa.
2: Mane mentas enting kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Okey, di tundin wan si lagu kita baik Genevieve Lenya. Okey, mai jam kita ke di tundinnya pukul 4:35 minit lemai. Okey, selamat lemai semua. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Kini hari pukul 3 ngalih hari tadi, itu ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi dengar pukul 5 lemai, bakal selama ndur kami mai kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang. Ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Adanya pukul 5 setengah lemai, hendur kita dengar ke program Randau Ruai. Adanya pukul 6, mulainya pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi meri selamat lemai, nuju semua belakang bahan kita. Balap ringnya, kami si komen bak Facebook kami, YFM Iban, ke lemai tu. Okey. Syasha Amanda, selamat pagi di JRB, selamat lemai. Madah kadiri hari sibu, minta main lagu dari Jacqueline John Yaman. Okey, nadai guna ngetanagi. Lagunya dikenal merindang semua balakaban Facebook, balabak grup PWI, ngau semua peninga wife miban ku ya. Thank you di JRB, manah gari kami di sibu ku ya. Okey, udahnya Sendi N mesti komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Baduk Kiro Hari Heli di Kena Merindang Semua ke Ngelala. Okey, udahnya bisi nama tu Max Caget. Okey, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu lama Ari Christopher Landung ke bernama Maria Ambayaku. Lagu di Kena Merindang bala induk dara ibu ke bernama Maria, lalu ngarap ke semua sampai gerai belama meh aku ya, cuma si DJ YFM sama-sama. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Reward Rock di Kena Merindang, Sida Julia, Mami Boy di Siaman, pemegang di tujuh ngagi semua belakaban Facebook kenala Mary Bo Martin, Emilia Amy Richard, Mami Aba, Roy Kuang, Dublin Keba Jazz, serta Sida Kebukai meh, ngarap ke sama terperindang ninya ke Radio YFM. Okay, Peter tinggal ku jam, selamat lemai nuju Peter tinggal ku jam. Okay, nanti boleh minta main ke lagu Ari Igo Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Di Kena Merindang Balakaban, bakal Sida James Pangiran, KTJ, Atika Peter, Mary Bo Martin, Sino Daddy, Emily Richard, Putra Borneo, Induk Kenawi, Dublin Kaya Baja, CMS, Fred, Hukala James, Roland Stewart, Erjan Daniel, selamat ninya ke lagu Di Pinta Aku Kelemah Itu. Kuih. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Ellie Spencer, selamat berjalan ke penyawa hujan, nebak paku sepawah di tu DJ, minta main ke lagu Basic Ganti Nuan di Baik Winnie Albert, di Kena Merindang kami serumah, bak engke rebai anyut di tu ku ya, ngarap ke semua sama terperindang. Okey, udahnya Margaret Uncing, selamat lemah di Jerajes, dari Aris Ibu, minta main ke lagu Sanggup Aku di Baik Gwen, di Kena Merindang Ricky Ribut, Endesmen, Jam Anyau, bagian menuju Stemas Davis Telef, Amir Bumatin. Terima kasih DJ, Mbak YFM ku ya, sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Hujan, kami bajalai Simpang Simunjan. Nanti boleh minta main ke lagu hari Josephine Jalil Nubai, di Kena Merindang semua belakangan Facebook, ngau semua bala petunggal, meh ku yang harap kesama terperindang. Okey, komen ke buka itu berinya. Hari Lina Bugis, selamat lemai di Jeraja, selamat jalan ke penyawa Yunuan Bakonti YFM Iban ke lemai itu. Hari Kota Masai Johor, nanti boleh minta main ke lagu Augustine Merikan, Ngau Angela Latejua, Nyawa Agi Sangkung Petara, di Kena Merindang Derimpu, Ngau Semua Orang Kenglala, KBC Ninga Radio Jam ke dia tu gue. Ngarap ke kita semua sama gerai belamanya jat DJ. Terima kasih sama-sama. Okey, tu Bennett, selamat lemai DJ Mam-Mam. Hari kami ba supi baru wak pakan lemai tu untuk bisi jam lagi ya, minta main ke lagu Patah Tiang Sukung Ari Robert Nyalang, di Kena Merindang semua geng lala ke lebagi balakaban Facebook. Ngarap ke sidai sama tu perindang meh ku ya, ninga YFM.
Okay, Annie Tinggi, selamat lemai di Jerajes. Selamat jalan ke nyawa. Celap gaya kami dua tung, bisi hujan ku ya. Minta main ke lagu Linda Repa Panti Jalai. Dikena merindang bala nama tu. Grup Bestie. Grup Kaban Setia enggak semua kengala. Ingat tanda saya waryaku ku ya. Terima kasih Mama Yu DJ. RB sama-sama Annie Tinggi. Okay, sesilai kumis. Selamat lemai DJ. Selamat jalan ke nyawa. Juni Ben menggap si komen tu. Selamat jalan ke nyawa DJ. Gari kami diberi manah jam ke dia tu ku ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisi dianjung bala peningat kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban Kelemai tu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, berdengar pukul 5 setengah lemai bakal selama kita dengar ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita sudah tiba penghujung segmen kita. Nak atau ajak aku gulaingu kita ke lemai itu. Okey, alamak anda itu kita dengar ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke bak segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Mama beritahu kita itu. Ini mana yang kita tahu. Kau kenyang muluan. Mama udah kenyang makan dulu. Jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nyauco. Nya, kami berkawai berkumpuro makan dulu jani sangau. Akai kami serumah balak dagang. Ukai kalah uco. Kerak gayang ngai merik mama tau. Mama sangau kitanya. Dari semari janinya udah ni yang baru ya kak magi kak merai ulah makai janinya ya nama kebuah janik sangau nya mati ujau alam ninga kerana ruai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: komplain roti beskut beskul lagi.
1: Upah deh, main bekal kopi ngau asyik naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi tu, nemu dah jabut. Nah ibu minta upah kebuka meh. Alah jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke van kincuang ya rasai. Gampar ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Indah lama udahnya.

0: limit aku ngai sekolah. Udah bersaing ngai nadai kerja. Okey. Dan itu. Nyum, beri pagi apa gitu, beri jenis makai. Ada yang penuh rumah. Ini terkejir aku tu. Nya. Untuk kamu kita tu jani. Makai merah merai. Nah, makai tu nya kenyang lah kita tu jani. Waka, waka cepat kinsai. Makai ni sanggau punya. Lihat sayap, nungkuang tiang tu ilah. Kena cun aja tu pada aku. Nama tu ni nilai kekurang mimik. Jangan itu. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan nyom nyin. Sembilan. Bukan sepuluh itu. Kayak ni kembali ni. Maka aku salah kira. Ini salah kira aku tu. Tau hitam-hitam itiak aku tu. Bisa salah mimit. Nyen dua, tiga, lima. Ngom sikok kemit nyen. Sembilan. Oh lagi sembilan. Entah sikai sembilan itu. Kini jenik. Kini kusang apa. Lari. Aku ngemik ke kulit aku mahu. Mama aku main ke kulit aku lagi. Kendang jana itu, mau tay, sih emai bangam aku tay, itu jana itu, nyong aku kulita.
1: Lebo Maya nembiak pulai sekolah, dengarinya.

0: Eh, Banuan. Naman tu ka adanya akak kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib apa mai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Nama aku buat kereta abak muanya nyenyit brek pia. Nama mesti driba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau. Ya nyenyit mebreak tadi. Aku nyenyit meh. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya. Uji itu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Daling kami dua yang mucau. Likunnya janik dibuat. Pintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tuh rumah dulu ini dia jabut. Dia tu alah jempat.
4: Misai ini pada porden. Nyumai buan tekai. Gulai daun, daun cengkuak. Iya nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuat nama dia nyoga geseh nuat. Nama ke belakang pilek tuh rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu di Banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri manggang mata di Banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuh rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dian tengah hari tadi nyeminuan. Besaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dian dah me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas pilak tuai rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak. Pedak rimu mesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyat tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di Banuan untuk minuat. Nuk tergeseh, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, maka kita serumah bak luai. Lagi, sama agak lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Baman dia gerak jari. Baman dia nak baham. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sempat kempu janik tu. Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar kenyoknya lagi.
0: Apa besain janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu dini dia melayi nyak tuan rumah nama janik tu janik siya orang pihak Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisi abi cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau deh.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang pula dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukan dan mu kai je sanggau nya bisa sekolah sekolah aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau bisi cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah. Nekati ketu tak lepas sangau.
0: Ah, nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tu ke jani ke tinggi kalau kena mangkun tiang gila. Tu ke jani ke bubana musai. Sesinggi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu dulu deh.
4: Nama nenek nama terma di sabak deh. Sapa keparainya
0: benar ni pegawai ni jamuan ni ke kemeri jalik ni makan bagi jalik dan untuk pagal benar ni jalik tu hanya lepas kena langgar kerita tu ke jalik ke pemandang ni kesayang ke aku sama pemandang pesaing tu ke mati jamuan jamuan nama gede dan untuk pagal teriak.
4: Gini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang dasar di beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dia jani nemu dia. Aku mari jani tadi penyut tini ke palak jani ni tadi nyo masuk dalam kerumpang babi ni nomri makai ni kaki aku nyo tu duduk bajani aku nemu di ni terujuk sida aku nanti pada utai nyo ukai ni nama bak kita nang suara mri jani lagi lagi petang kita ni pada utai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak di bengat jadi kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama timpu nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenyak. Haruh tu sanggau sanggai gak badu-badu perangai di tu. Wih uji terjabuatnya. Tergigit jani dulan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: ukai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin ukai nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik siyo-siyo kebaru ngajar bak SK kanyok dia ia ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya tidinyang ya jajak bak ngelamak tau setiap pagi nari kalak-kalak nganjur kongge ben temu nganjur kongge ben nanti ya tumu merik janik makai nyobau sekau katulah tuai ajarak kok ya nyobau janik ngai kecilunya nyiwam lah Ngai ke stindit ya labuah. Kok ya. Ngai ke siom cigonya. Labuah stindit ya. Stindit tu dah ini kunya.
0: Kejulah sama itu jabuan. Dia tu aku nak kajak aku mayu atau tuan rumah. Nama jani aku dah kena langgar ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulang ting langgarnya. Sekilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko ke harga 5,000. Siapa orang kan ngantak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukup duit nemu di sangau.
0: Me kati tahu bekenyang minuan. Ula ku munuan jani aku nyak ngelantik jani aku. Kati tahu aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua begitu minuan.
5: Aku madah kedai sangau. Di kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar orang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh ke ngasuh kereta orang belantak tau ke orang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai kalau ni ngak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu berkenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Kau madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengka pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kang ngasuh, orang berbadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut. Kiri guna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu hukum ya ngai kedina nemu RM250 ke siku jelu. Erti ngedeknya nanti 10 iku kali nge 250. Pikiran ini kumai dina mayuanya. Di mayu duit maya tanya nyampau nyak pen. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bekal kami sedak tu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik sinas pita kenyuk ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedina nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tetu. Anang kak bermamain dengan undang. Undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang tajak pejelu nyokai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi itai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: ampun nanti bekenya jabutnya masalah lah bak ya aku ngelupa ke janiknya pagi tadi ni tau nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur. Asal di meri janik makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia. Nanti punya masuk. Ngagai kandang janiknya. Ngambil kurang nyual dia. Pemam. Kena nambah mimit. Pemam.
2: Ya, bekenya apa cerita sila mata mahoi kanyuak kalinya ucau. Saya umai kejanik sangaunya. Tanya apa talai sikit udah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lek sesegau. Nentua ke ngacau utah tupi orang. Ngamu juang ke kereta orang belantek. Nasihnya mbak berbali bajalah aluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Ana ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Ana ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai. Besai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. Muka apa dia yang kita ucok dengan mereka? Kita tak merti lagi. Minta kejelur tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni si manggai. Jambut ngerti rumah peti yang merini di bem. Banuan mati badi. Rumi nuat menikami di. Program.

0: Ada misi Maguro.
1: Aku dilengkah keluhan piajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Lenta, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Kejalan.
2: YFM Segulai Sejalai. Basah terlalu.

Kucing 101.3 FM.

0: FM 101.3.
1: Kuching 101.3 MHz.
2: YFM Bergulai Sejarah.

Ya, 5 minit berdah pukul 6 lemai. Sada lemai 3 jam di konti ngau tudapangan DJ MA tau ke tiu. Okey, hungka biasa hari tu. Lemai hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Bila kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisi hello, why sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari. Rawi Charis, okay. Dara Bajik Tampun Puji. Bila kita ke Benung, Pak Rantau Jalan, jam ke detuk. Dengan kami, ngarap ke sama-sama kita nyabjimat Pak Jalan Alun. Likun ngagai palan ke dituju, sekali ke Pulai Gawak, Mansang Gawak. Tahu ke kita nyak Benung, hingga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okay, berjimat Pak Jalan Alun. Ingat belama pesan kami, kat Tamat Simpang, Pansut dari Simpang, beri signal Anang ngagak piten haram bajalai-jalai besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa ngau pangan diri ke sama bertengah ke jalai alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh Linda merindah kita ngau lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu mending ke hello why sibu bergelenggau nana nangkan kata lagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti utang-utang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau,
5: YFM.

0: UFM boleh dipendengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriduk kita boleh sejalan dengan UFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara dua, gak bintang di dua.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu untuk ke Sarito hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemah itu boleh aku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci ku ngawal peningat kita Mbak Hello Y Sibu, yang pusat himat Parlimen Sibu dah melancar ke program Angel Care ke nyedia ke wanturu ya ngagai sidak ke bising buat anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelam puang kata tiang belanja lebih lagi buat pengawal berubat utai dikenak ni tiang hari serta utai ke dikenak nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu ianya sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siku hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut menerima bantu tu tau ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke berkawal tau ke ia ke patut habis ia lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebedar pukul 4.30 lemai. Klimbah hari yang megak tahu menatai kita agai pusat himat P212 bak rejam pak dito lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report berubat ke pemadu baru serta foto state IC sidak ke berubat serta foto state IC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke silip kau ngau bantu tu dia kita tak telefon ngagai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 tak ke WhatsApp ngagai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua, Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan ti baru yang kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajak pen hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisa diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baruah lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai jakuk Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersemai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Menua Sibu. Dia upis nemiak lumba ngau main pilih Menua Sibu dekat ngato program pelana 5 km HSN ngau Family Walk HSN. Abu gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan nas 5 km HSN ngau Family Walk HSN. Abu gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan nas 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi.

0: Diatur bab falesi bu kena ke 15 dengan 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 dengan 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah madani tu dekat diatur bab bisonti grocer and deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ke kanggai 9 malam. Ini tadi berita berkaul dengan jualan ramah madani ke bisik diatur di Sibu. Jadi dengan berita jualan ramah madani yang tadi mujung ke Hello YC Bu Ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
1: Yo.
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada ini banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan tepen kok untuk pintu malan.
1: Bah, yo, ama di genung. Haram lupa tu.
2: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat yo, main

0: lebih tutup. YFM, segulai sejalai.
1: Niaga bala kita nun, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

sebuah kedai kedereba jauh mansang ngagai menggeri kucing mak kedai nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semarah. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di semukui nama berita. Okey, ngarake lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkep ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur. Di kucing serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgau Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu Bintulu Kapien Miringgau Limbang. Nadai hujan malam lagi di kucing serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Pian megak di utara Sarawak berpuput dari timur ngau penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi kesuah. Pengangat ngau penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuh ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyebut ya mendak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus dengar kami Sada Lemai 3 jam nyentuh pukul 9 malam tu lagi merindang kita dengan lagu ke di Sada Edward Pusah saya nuan nak nemu ya. Kedua lagi nginjang lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Kalau kita ke Baru Muka Radio, lemah itu sahaja lemah. Terima kasih ya. Okey, terus dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku natai ke pesan ke bisi diterima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jam kita pukul 6.33 minit lemah.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, cara anda berkata nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu, ianya pesan pemati. Diterima datari Jackson Renang, tau ke Agum, madah ke menyadi ia. Tracy Anak John, tau ke Ci, tau ke Indai Upin. Udan Adai 12, Seribulan 10, bak rumah apa ia. John Anak Ansuk, tau ke Apai Ci, bak lorong Permata 19 Sungai Plan di Bintulu Pesan. Dituju ngagai kaban belayan kengelala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepemanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kaban belayan Kediau di Pelilih Seratu, Kuching Gau di Sebarang Alain Durdiau. Kita kenglala niang Tracy Anak John, tau ke Ci, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong Permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah diintu balam menyuh, kena ke malam tu 14 hari bulan 10 dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 4. 15 hari bulan 10 bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sebenarnya dekat di sembiang keduluk bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi. Kalau berterang ke silik, tau telefon ngagai bangga ngenak lumur ya 019-887-3159, tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati datari Muri Anak Pantau madah ke Indaya Yud Anak Singkir. Yud Anak Singkir dan adai 13 hari bulan 10 pesan dituju ngagai kita kengalan niang Yud Anak Singkir. Ianya Upung Anak Singkir menjadi niang, bala di Tapah, bala di Jungkung, Empelanjau, bala di Melugu A, ngga Melugu B, bala di Melugu Tengah, di Melugu Tembawai, Entulang Kasai, ngga bala Entulang Jambatan, ngga semua bala kita ke ngelala niang Yud Anak Singkir, tau ke bini niang Pantau Anak Jurai. Mayang itu ngga ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya, kalau pendarang kesili atau telefon ngagai ucu ya apau 0178363294 tau ke acan 0142061090. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali Anak Juki tau ke Apai Ujang madah ke pemati binia Alice Kelman Anak Joshua Megong. Niang tu udah nadai kena kari 2-13 hari bulan 10. Diintu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke sari tu hari 3-14 hari bulan 10. Dianjung ke pendam kena ke hari 4-15 hari bulan 10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebolster Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasien, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ensoli tau ke kedua balik nama ia Mula Anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 hari bulan 10 baru mahyampu di Jalai Pelungak Baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4-15 hari bulan 10 dianjung kena ke 16 hari bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Mang di Sungai Wung, di Berayang Roban, di Kedua Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuung, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kabar belayan di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban, gau semua kita kengala niang Ensali tu kalai penerang ke siliak tau telefon ngagai lumur tu nya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu pesan dituju ngagai kabar belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepung Engkeramut di Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poh Ai Entulang Pakit Pungguk di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besai ngau semua kabar belayan di sebarang alai Nurdiau. Madah ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balamanyuh 16/10 hari 5 Barumah Dumi Gua Dalam Dau di Suri Aman dianjung ke Pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datang Ari Ati anak Tum Ari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau Madah ke Indaya Candu anak Jabiang Candu anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu anak Tatau bala di community Sepurun Anak Tatau, Baladi Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, Kabar Belayan di Jalan Jepang Kuala Tatau, di Anam Gau Kakus Tatau, Pemegat semua bala kita kengelala niang tu, kalai niang, Candu Anak Jabiang dekat Dintu, Ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat Dianjung ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10, tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bak renggat kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

0: Ya, gini dengan kami saudara lemah yang kebiar lemah itu ya. Nampun baru pesan ke sekali itu pesan pemati merah data dari tipuong anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2-13 serbulan 10. Niang tu dekat din tu bala manyuh kena kari 5-16 serbulan 10. Dianjung ke pendam kena kari 6-17 serbulan 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belaya kengala niang tu di sebarang alai Nurdiau bila kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil ya kita tahu telefon ngagai Catherine Timban nak lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari Ipih anak Unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau bersuara bungai niang apari sida ia Unjah anak Nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engau berserak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetah sulit. 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi. Pengawal tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetah sulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak ia. Emba anak danguh pengawal ngetah sulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetah sulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai kena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetah sulin kau muain terbalu datari celenga anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai dipinta sama datai ngagai pengawal tu enya ngetah sulit ngamuai entebalu dekat diatur 17.10 hari 6 pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetah sulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya inyak niang Julian Jensen anak Jim Bujang tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17.10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang baru mah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustin di Temesu, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggit ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oya di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Burak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Stapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Baladi Kucing, serian gau semua kita kenulih dirintai ke Ditu Magang, kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesiliak tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 0138202730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 0198898013.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
0: Sebelum nyingkang ke jam kedua sada lemai, merindah kita ngau lagu di sada Jena Rino Juraki, Beli Yang Emas.

Perhati ke jamba dinding, jamba lengan, jamba kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai ya. Bakal selama 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM. Mending ke lagu kelemai yang band Nuan Berulah. Lagi lagu ke di Sada Berangka Jarup BC Ungkap Diri. Ya, terus dengan kami secara online. Mega RTM klik tapkan channel Astro 871.

0: YFM di muka 98.7
1: YFM. Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didinga kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak piak agib kunci awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditaburkan 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga kejakuk dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari berengkah hari jam 12 tengah malam lagi 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

lagu bisa ungkap diri berangkat jarum jam kita ya 7.18 minit lemai lagu ke dikerindu DJ Sam kita ya bisa dibayar bak TikTok empu tau di double kita lagu buka dikerindu DJ Ibin kita ke benung manduk lau ok nyangkuang makan lemai Ibin ok pukul 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching selemai ngagai Aki Muam madah ke gaya hari di Miri Manah lemai tu ia minta lagu Hendru Uka Alo lagi aku nebah lagunya udah berita lagi kena merindang semua peningat kita ke lemai tu ngarat ke semuanya terperindang magang ya bala kita nyangkanya baru dekat berengkah makai sambil-sambil ninga kami ba dapur tau ke palan-palan pemakai di serata menua kita terima kasih menyemanyu tau ke kita ke benung makai kediri-kedirinya babiliak sewa kini wai ok terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkap ya lemai tu 14 hari bulan 10 lemai hari 3 bala kita ke jauh hari sulu nyawai kita mendingkan lagu Frankie Wilson ngau lagu ya jauh sulu ambai malam kedua lagi nginjau lagu Spring Sejiwa udahnya mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

segulai sejalai, ngau kamu, Bak YFM.

Jom kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terbahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandi di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mending ke isi berita. Jematan Muara Lasa bak bagi menua mukah udah nyaup ngangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di menua tu endang bisik pengelandia berjalai ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebook ya, ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebaka nyengkaum jematan marudi engkau jematan sebawah. Ia masuk ke Jakudul Buhia kenerima penemuai Seraban Orang dari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Skim Pelajar Tinggi Pejuma Sarawak FTES ndang ndak ngubah utai kediguna ba akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rafai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke meri degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapka patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduan. Pengawal tinambah ke agih belanja khas interi mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajak pihak formula ti entap dikena merik bayarnya patut dipejalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sophia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruan setiap anggau perkara 112D Constitution Perintah Besar Enggau Semangat Sempekat Malaysia 1963 ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi bendar pengarap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalai dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Enggau Sarawak. Siku Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa bakot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawak Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Section 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi bisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansiak dipejalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak mengena saup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megau udah dikemendar ke dijamin ngau duit jamin RM5,000 serta dua ikut orang penyamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 ikut orang ke Tegal manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu
Madaka tiga iku arisidanya ditan, nitih ke Seksyen 39A berikan 1, lima iku ditan, nitih ke Seksyen 12 berikan 2, lalu 12 iku lagi ditan ke ngena Seksyen 12 berikan 1 berikan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datuk dan mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah mendengar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinyerangkum agih belanja tambah ke bulih RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embos lalu dikemendar pengudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madah ke agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis Baupis Menteri Gau Upis tinadai nerima agih belanja tau ke nerima agih belanja tiindak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 bracket 2026 megat saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tunjuk kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barubian diminta pengelikun ramai orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbang diperunding ke. Tidak kena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat memenua pesisir di Sarawak oleh semampai diperjalai ke. Ia berganggansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insuran ke sidak tiga waknya ditambah ke. Tunlangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari tiudah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta Komiti Khas ditumbuh ke engkau lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Yang madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak dan dibedingi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu engkau orang manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke engkau rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke engkau sesi bertanya endur ngulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 iti tanya udah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa engkau pemeruan rampak menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Semina ulih diketuka udah lepas tempoh ke ambil senadaya 20 tahun dari maya tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetapke. Dalam tempohnya pengawal ngemata megat dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan engau likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Constitution Perintah Besai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Besai Bak Prinsip udah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Engau Sarawak yang semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal tinambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemendar ke ngena majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Tu berbeda hari pengawal tinambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 itik kerusi tiudah dikemendar ke dalam tahun 2025. Kedua tu Sarawak Ngau Sabah bisik 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan, Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembuk Undar dalam tengah tahun 2027 nyinila. Sapin Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
Manakah projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke bebatu ngagai jalai belakian. Bejaku ngagai kaban, hari sitak batu danau, Dato' Aidil Lariwo madakah nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Dan miat ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia gi tau bersekolah bersekolah perintah tau ke bersekolah bantu perintah enti semak indai tau ke apai kandung anambianya endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk anambian miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tau ke apai kandung sidatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadaka dalam surat beranak anambia mit. Ujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu ngaunya kita mending ke batang berita baru. Jematan Moral Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak membenar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Penguat nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Berita lemai kita yang ungkap lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
5: Aku, orang Iban, Nano Rindu.
6: Akik, Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Kuosu, Huaren.
10: Nak ngira siapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak alih bersabar agi. Anda lagi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Pesan tu ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

gaul kita engkau bala kaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia engkau pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngage jam ketiga sadalmai nyapa bala kita ba fan page kami okey Alex Delta Bina Watabarau di Uncle Lily MA Benoningan Wan kelemai tu celap ke kia minta lagu dari Achan kena merindang kabannya animit di selulah betung bulan tengah rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Seliben Ga David Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban-kaban Kebukai Kesuah Ngau Berpesan Meh Kokia Ngarok ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Miri dengan wan ke lemai tu ya minta lagu dah kalah sangkai baati kena merindang dari ibu engkau semua peminat-peminat setia YFM kokia jangan lupa untuk bahagia segi amai Nor anggap-anggap sinyapa minta lagu Isali sulu aku ambai orang kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu dengan wan ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Sisilia kebisinya apa megang selamat bertugas kita rancak dulu menik lagu joget pakai ipung lagu di sada sain saja nyingkang ke jam ketiga sada lemai gaul lagu dari Marilyn Billy bakal tunggul angus.

Ya, kasih kawan kita ya. Dewi dah nak sayau nya. Terus teranglah madah dah nak sayau ya. Anang melakun-lakun anang nisa perasaan pangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Chinangau, Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya. Ini tiada kebenaran rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari itu tadi kalau jematan tu ke bendaria ya, udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya. Dekat nyadi siti lagi ikonik nur nyambung kaul ekonomi antara menua ke pemandu yang besar di Asia. Di tu enya Chinangau, Korea Utara. Kalau jematan sungai Yalu tu dekat dibuka pagi lah ni tiada penerang dari agensi berita rasmi CCTV yang madah ke jematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembuk di gagak pia megak facility custom dari Raban Korea Utara kepada di tembuk ke ni tiada ke penerang dari agensi berita Korea Selatan Yonhap. Jematan tu disedia kenggau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter. Tembuk gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang di Kuching, jematan sejingkat. Udah peringkat dibuka megak bak pun bulan 10 tu tadi berdah berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey. Bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Mega Ibun Teguh Ngau Tegap Jematan Pengerindu kita ya. Selamatnya guys Tuan Budit sembending ke program kita minta lagu Arisa live version Ari Tanah Bernyang akan merindang kabar-kabar kengelala ke kia. Selamat Tuan.

Ya, yeah, kita ke visit nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tu ni, okay? Tanggam teguh tali semaya kita, wai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum, agai Francis Ancis. Habis ini ke program kita, habis ini nyapa. Terima kasih, Pia Mega, Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawak mana hari di Seri Aman, Bendung Kawak. Lemai tu Ningan Nuan, terima kasih. Lina Bugis juga, mending secara online di Johor Balat amai. Sebun badi tu MA kekia, jaga pengerayau. Nora Piling, sama juga Skati J, Mega habis ini nyapa. Hujan banget di Serikai, Maya tu MA kekia. Catherine Robin, habis ini nyapa. Alice Spencer, Rini Sabai Mega, hujan banget di Serikai Mega kekia. Mami Abah Luisa Jugi, Mary Bon Martin, sama visi nyapa pihak Mega kaban kita di Betung tu James Nuyeng MA nya ia boleh kekia. Under control Nuan lemai tu hari de malam nyentuh ke sari tu gawa kekia. Terima kasih tuan sampai dengar kami. Juni Ben Mega visi nyapa. Monica Maliyah Bungang MA ningan Nuan Rosli Yau di Bayan Tasik Mukah MA, tebah ke lagu nanti sempat lagi. Christopher Kelly kena merindang semua peninga kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya, hujan memusi MA, minta lagu. Ari Reza Reho kena merindang dari impulah engkau semua peninga kita ke lemai tu. Cecilia Komin Mega, selamat bertugas MA kekia. Terima kasih semua bala kita ke sini apa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita. Ia kebaru dah di update admin kita, ianya Samuel Mudin. Terima kasih ya. Okey, kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemega ungke via jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George Jedi. Lagu ya Darah Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter. Tujuh bulan, tujuh malam. Kena rindang ata engau keliang di Desa Ilmu. Mending ke program kita engena 101.3 FM. Tentu ya sada lemai, segulai sejalai YFM.

Budi kita 7 bulan 7 malam hanya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mendiang ke main asal kita yang kau malam tu pantun dikena aku nutup sadar lemai kita sudah mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi ada tampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi neh okey apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ia malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megak didinga secara online RTM klik ngau channel Astro 871 lagu ke penuh dia sada lemai-lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagilah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa Pak Jalai Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bakal sama pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

0: FM. Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

miat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mai tu bua lempuang aku ngalinduang tanpa yuang.

Makita akak ku tempan besi tali tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang war kuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang asluang kadamia lage kanya diarar nguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Tubuh aku mak, aku ninga kita orang inak. Aku kan usi beradik ngan luang kalem puang. Dia subak luluang nama dia subak deserak kasludang mawang. Kancuang buah tamaruang niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita orang inak betua de bulan nuntuang dah kembuang. Dia dah merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang dah geluang. Ninga nyawa kita darah dah kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemanggok dengan puak kumok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada sania inai dengan batia bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang dia tujuh pemanggok kita nuan no. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah dua orang tuai duduak gawai panduang. Suruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat lernguang. Kena

Datai di nyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terlebat nuan engkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai di penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada ada sampe inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang Sunga kempu di kulu gayu adari ditu batu galang raranguang sunga ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sunga penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sunga kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sunga sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sunga pengimiat dekelangiat rarah ruyat bintang medunduang. Ada begau segado ucok mego manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

Dia dah terbaik, nak pandai ngelekak ke selepair mang mensapuang. Terengkah di penaik, mang kilek asi menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai nak ngabuah pinang kedunuang, semuar kita ngocekuar pemantuak. Buruang atiwang, dia ada lelisa mua dekumang darah. Bakal senaya nyakini amang bulan harumpang. Kadang matu balme aku lege lengau menyadek tau nyumar dek muji nuan. Gak kita tok dukumai kami apa mau mendek tok jamo api dian desadang. Tubuh rempam aku badas memelan mandiang kaleman.

Gak datuk di kumai aku pandi besi dia menti anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketandaan kita sidan.

Katim aku tolgek dengau menyadek muji dek nyumarwan. Laki tak tok dah kumai kami ne antu gamek sigek ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyerngoruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugok betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang tatensa.

Kita to murang telbak bepawat nyekumang muguat tengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyundai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kambuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangak na lebu amat memberada karuang penyimpan kumang ayam menganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti kedai setengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gadet tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan na puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertangga kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dalam bulaya lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak telengang nyata dek kumang.

Gas kuah desubah kumang bangat mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persang ambil diploma buliah master sampai PhD gadek tok murang ino patut kerja kok kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di orang berguna tampak rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal orang ga penau di kumang jamok ni buat kerja kok. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan. Umar.

Gantanya mak bakar rintai berjalai ninga di kumbang jawai sikit dek mengambil nangkan. Entai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Entai bakar balanda akak kumbang lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang. Ayah nakak penguntuang-untuang minai degendar ngayuang mesai kedai jawai. Wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai. Gada tok murai no tau debrek pejuluak limau manias di kula tawau. Ucuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang paraja mata. Dada tok metau glesemak kangau niang datok terazina nya sige ino iluak detunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemandang panai rundiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayah angka lepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri angka tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman bertuang tinjian bertanggi. Angka tubuh imuan dilanduan dah suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak dah suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ai angka dilal ngau menyadek bisa diberek orang kelamek baju tengkari. Dasua orang masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalek metu buah ruri kita kumayang menti ngagak derempu nak betul dati. Angga dailah debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang

Biara. Kasih ayam ada rarma dukumai orang kena penzak lekai kumang bermacam.

ke aku. Kata si adian aku mendak satana Tuhan Raja sepul nidul tekang amalah sayau kita sarito urang induk. Tempat damak mandiang dadada kasih ya da beri raja sapa iban ngayang muan sapa mensah.

jalaraya kasihaya. Dakumae hae hurang kena bensar ka nyak mang kenang kami ke bujang. Kapan nak nembang berapa yang meningak

saya ujuang. Tarunyam kasaya dekumaenya urang nuhan takut barugan kasanya ayah majual. Padar bukui

Sarita, urang ina kanyalam bule dikan kase tiring ae dunduan nama ae pula ae ka benda ae aka tire anuan ngat semenda ae benet sarita.

Banyak di kumai. Orang sembilan macam kasanya majul nama baca cembua penggantikan wang cerita kita orang ino anak mereka nyarawang kabila pekan anak mereka terhatan wang kaku amat kangaunya kita pindah ke pengalibau raya rinjan kakunailah.

langgang. Kana sinati aku sarita urang ino de bae nuan batimpa e kana wang tangguang anak. Urang nan kase hela kada aku hilatan de bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang.

baik nan. Batin baik ngan kacuang kasaya di kumai orang tunggu damnang ayah nyasidan hanang re kayan.

Dia mariam sa puco radiko di kumai. Ayah urang asa ka saya ayah bulan ka saya kada aku ila ayah tan ngilaban.

kasih ayah. Di kumai aku udah pandang padang ma nira gentuang ba payung gadoang ba jaliah tamai.

orangnya indah. Da bahe nuan main gulida padang biri kada adela kena. Nya tutup hukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai. Sanyo.

tau urang nyai na da bae nuan mael bual da pada jurual kada dela na tutup kuam pukua de ranyual kasa hamae sae hakana da jalae pulae.

Cerita urang ino dibaik nuhan dia oda padang bilon mulai buan tali pahun naba alumi munyi sarito asih manyada lucang besar sarito pukuasa tamwa raja baru naik batanya dikumai akulah ditenda pasir rangkai. Dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibaya kami orang laki biki lelaki yang ka cap payung sangka hasa kupuang.

0: tay.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di baik Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam. Ya, lagu dikenal pun ke awak pemerina malam hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga lalu begolah ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, so malam ke guys semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begolah bakal selama nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Ya, lebih lagi bak program ke dan dikeluarkan inti malam hari tiga hanya program ngenggam semangat Nur tua lagi nyawat kangau ribala peninggal lagi Nel. Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kalak napi penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon dengan kami. Nanti kita bisa cerita ke dikongsi ke bugalan kami. Bagenggam semangat ke malam tu.
0: Ya, harus telepon kita yang bakal selama muka peningat 082-258-633 dengan muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke sudah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurut nih Neil.
1: Ya,
0: ngambil ke nyamai orang ninga lalu pihak muka Arab ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Tentu ke amat genggam semangat. Namanya tadi okay cerita ya kena genggam semangat.
0: Baka cerita pengidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang keluar ke program ke berkenyak ni Neil. Ngenang pengidup kita ke punya banyak kita kaki gawa okey yang dibuat program tu harap ke kita nusi kita ke kalau napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat. Okey, jadi merindang peningal dulu tu Neil. Bedal tua nyawat kangau ri peningal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi nih Neil. Jadi dia tu engka kita bisik deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Dinel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka engka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita boleh ngatai ke ceritanya lagi kami do Sam ngatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam.
5: Sam.
3: Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Ambrose tu.
5: Aku Ambrose tu.
3: Okey, Ambrose. Orang ke terubah malam tu ni Ambrose.
5: Siapa bulan ni malam tu, Sam?
3: Daniel malam tu.
5: Selamat ni. Kapan?
3: Ya, Daniel.
4: Malam Ambrose.
3: Ya.
5: Cuma malam ni ya.
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Ambrose, malam tu.
5: Cerita aku tu Sam cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi mayanya coba. Bulan 6 kita gawai mayanya cerita aku tu tenusi cerita mayanya gawai. Lapan apabila kita udah gawai deh Sam. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam de semaya penam de.
3: Dapat
5: panjang kuku cerita tu siap nantu panjai cerita tu. Jadi kami semaya tu tadi apa lubuan perlu dibawan dia tadi apa terumah Bali. Jadi kami semaya tadi budi ada orang ke penam. Jadi orang ke rumah bukai tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang gay balar rempu me apa penam. Jadi kami tu dudi, kami serumah. Dia tadi datang rumah tadi bebaik. Bebaik ke mana wak kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu sikok me mana sikok sikok bai. Datai dia tadi udah ambil dah nyabek kedua nyabek kepala rempung upas enam udah nyat tadi. Cukup ku jako ham kita sedia kayo dia ko. Ko balanya bala sira indah aku bala turume ya. Bala pe aya menya. Kena kita nunu manua dia. Nunu ku jako api udah nan mau ku ngadah suruai dia ini ya. Suruai dia sem. Api lebau deh api musirnya tadi lebar kayu kerangkai deh. Berempam api.
3: Apa?
5: Api kena kami rumah manua kami tu mayuah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya 9 pintu ja rumah kami sem.
3: Maya jauh mana?
5: Udahnya tadi nunu manua mesti jago. Menua nunu manua dia. Tiba-tiba api yang memalatnya lu pada amsem.
3: Ya.
5: Empainya empai dicabut ni benung kang ngalih ke ada sem.
3: Nama mana apinya padam?
5: Api yang memalatnya kuda lu padam kelap apinya.
3: Nama padam deh.
5: Nyuasap aja, padam aja, padam. Udinya madah ina ya aku ngobrol sidak tua ya aku. Abala ya aku ngotor rumah. Ngake, ake kami. Abis sidak tua ini mau ke utai. Oh, salah ustaz tu. Kusida ngono kami, kami lepas lagi biar kemayanya sopak.
3: Heeh.
5: Oh, salah ustaz tu berkata, nemu kita. Ana yo jako. Mutua kita eh.
3: Oh.
5: Baik ustaz, kita ko. Oh, baik. Tu dah genya megang bulu, bulu bulu tumbuh atau sem. Heeh. Mada api sedang memalat nyeto to padam.
3: Oh, ne.
5: Oh?
3: Tanamu padam.
5: Padam tegelap sem ta. Tanya aja, sab buraknya aja ayan.
3: Nyalain nah, ya.
5: Baik, ya. Udah nyat tadi deh. Udah nyat tadi, mendak pakenya tadi. Ada mau keluar kami mulai sesempu. Nyat dia ke rumah sama dia. Bisa orang, ya.
3: Tahu.
5: Bisa orang datai dia. Nah, ngasuh kita. Lama kita keluar lawan tadi. Biar kau asik sama itu rumah tadi.
3: Tahu, ya.
5: Tahu. Kita, nyat nasib kita mulai sesempu. Biar aku jaga.
3: Tahu.
5: Mulai sesempu kami.
3: Tahu.
5: Nah, pulai ke rumah kian me, lalu bersemayang me, lalu semua banyak, lalu semayang ke namanya laban utai ke nantu mana penamnya deh.
3: Oh.
5: Oh, lalu semayang bala kami sebuat bala kami serumah adanya tadi. Laban ucua sejalan tadi nantu mana yang dal deh.
3: Oh.
5: Udahnya tadi naren tu ama udahnya tadi. Penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Oh, kami tiap kami ngintu ngintu penamnya deh kak ngintu penamnya deh.
3: Oh.
5: Ane aku lalu mati gak ane aku. Ane aku.
3: Oh, ne.
5: Ane aku kayak baru berangkat 17 tahun umur ane aku lakinya. Lalu mati gak udah naman lupas penam dia. Udahnya tahun ke Dudi tu tadi 2000 lebih tu tadi. Betungal aku enggak ya kido tadi ngau boleh ngadu ke penamnya tadi. Mati enggak boleh penamnya. Ah penamnya segini nantu mana ya hanya. Ah penam kami dia.
3: Tahu.
5: Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawal ke bakal ke subaknya sem. Takut ku tanya di baru deh.
3: Tahu aman.
5: Awa, nyaja berita aku tadi ini ya, Tim.
4: Ya.
5: Tadi penyayangku.
4: Aman.
5: Awa, takut nggak mendak utai kenyak Tim, deh lapannya. Yo, utai kena itu betul deh.
3: Aw, utai kenyak laik menyak tadi.
5: Aw, jahitnya Tim.
3: Aw, ya.
5: Aw, nuka jajang kau Tim ini ya.
4: Ya, okay, bros.
5: Aw,
4: terima kasih. Aw, selamat malam.
5: Okey.
3: Okey. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun Neil. Okey, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dinga tua ngau mengga. Di dinga bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bela nat ke diri meh ke malam tu neh Neil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 082-5863-2-5863-634 bunyi kaku tadi maka engkau kita malu ke bertelepon tahu maka anjung namanya cerita kita ya bah Facebook YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siko peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dan bisa Sam ti bedau kemujing natai ke
3: okay. Bisa cerita ni.
4: Bisa cerita apa Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Ari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua aku ya. Ya tu bisa cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali maya nemuai ngegai rumah ayah ianya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sada. Tangga sadau. Sadau rupa aku. Tulis di tu tangga sada. Tak maya ya niki tangga sadau. Bisi ayas. Celum nitiah kia aku ya. Jadi yang ada ke ni untuk OKU. Ya lebu lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng kau ya. Odum guys napa yang met budaknya deh. Sangkiang kia batancut punggung ya.
3: Tau.
4: Ya, yang ada mata nyeru asai kau ya. Sekali dah saya lain-lain lah saya kaya sen.
3: Oh.
4: Ngoyang ngoyang dan ya. Nadai gotai kaya. Dan ia segin mu, ngau segi berasai kaya. Ayas celumnya tadi, segin tu dia hari belakang maya yang niki tangga sadau. Ya, maya mat tergenggam semangat kaya mayanya. Tak berani ke diri meh, maya ke niki tangga niak kaya. Niak cerita ya, beka ke bisi di asai kia nya tadi ayas celum di tiah kia hari belakang
3: senera ya ke tanya amanya tadi neh nil ba maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi laban inya tadi menyiko ya nama tu nang seweh semak ngoyang ne
4: ya segi selalu betundik ngoyang kanya namanya tadi kira ke lelengau meja kap tundi ngau ibu nya tadi dah anak anak anak menjadi ya nya tadi ibu ya nya tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti ura kudah nadain tadi inti kita telebak ya kadang bisik gih ya, ngacang kacau kita itu tadi ne nil
4: ya dan pelbagku ba semangat nya nadai gih ya, ka ngacau pelbagku ya lelengau ke kita menya pelbagku ne tang nanti ba kita ke Kristian tu tadi kalau nemu pengarah bukai kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
3: aman okey nguji nyawa tu dulu. Halo.
6: Halo.
3: Selamat malam. Siapa tadi? Siapa tu?
6: Sibai.
3: Hari ni non Sibai?
6: Hari bau.
3: Bau ne. Okey, tadi nan tu terangnya. Nya putus ne. Okey, tahu telefon baru lagi Sibai. Hari bau tadi ne. Nel ne.
4: Ya.
3: Okey. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri inggar mimit meh. Tahu kan kau bisi penanggul pak arus telefon tadi.
4: Banyak tadinya ngenyit putus. Sam.
3: Ya nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh. Nel.
4: Ya.
3: Lebih lagi kau kita tadi driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena jaga pengelikun kita impo. Okey, halo, selamat malam.
7: Halo Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Saya Kapit Ino tu Sim.
3: Oh, Ino, hari Kapit sarinya ne. Okey, tu datai baru malam tu ne Ino.
7: Saya baru sambung cerita sebenarnya Sim.
3: Amat, amat.
4: Putus ke lain ini nama tu ne?
3: Nama tu berketau deh ne Nel.
4: Nah, nama Sam.
3: Nggak jadi itu ne. okey, harap ke.
4: Tidak kena
3: meh. Ada orang ngacau tu ah meh ne Nel.
4: Ya.
3: kita sama nama meh. Bak luar kita itu pan munyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sam pan bisa ke cerita.
3: Ya. Baru udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Nil.
4: Ya.
3: Harap ke nadai ngacau kita ya meh. Bakal ke malam tu harap ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu ne Nil. Apan harap ke uliah meh. Kita nyawut Siti dua lagi kangau. Nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okey, halo, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu ai?
8: Cekak ke dulu, mau lama nak telefon ah.
3: Ri Sri Aman tu ne.
8: Betul, betul, ada
3: Sri
8: Aman, betul.
3: Apa? Swaili, kan?
8: Spawi tu.
3: Ning Swaili ku tai le Spawi. terang dengan dek Spawi? Terang dengan nyawa kami dari Ginel?
8: Terang.
3: Terang ne. Okey. Harap kena putus ne. Duit kau dah terbelekak tadi. Nama-nama ke buat ne.
8: Awak kena teruskan cerita tu no Sam.
3: Okey. Awak ngai kena anda
8: dunia lagi. No, lama cerita tu dah Sam. Ingat ke cerita tu aku. Sebab kali kami bertanjo bijak tu bisi Jermai.
3: Jermai. Lama tu ke Jermai tu ne?
8: Bakap pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tu ngak ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyam eh. Pengeriah pan aku nak nemu.
8: Jermai ko kami itu ngau kena.
3: Nama tu itu pun kayu kan nama?
8: Sigi kena ngigai kan menua tahu eh.
4: Oh. Bukat kini.
8: Okey bukat sigi maka ngagar rumah.
3: Oh, nak
8: garu ngagar rumah ada.
3: Okey.
8: Jauh jam kayu gagaki dua semua ngak.
3: Oh, okey.
8: Nadi ngak subah maya ngak subah kami di se. Namanya nurun kami namanya ngentak ke Jermai tadi deh.
3: Oh.
8: Ngentak ke Jermai kode dah ngentak semua. Ayo pasang mak kami start kian ke sampai sabsurut baru kami nyok bisa mainwah bala kami. Kambuang orang ngerja utanya. Nurun megang orang berkampungnya bijak tu.
3: Oh, bakar kena ubai nya ne.
8: Bakar kena ubai nurun ngentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbenta kami gagak memegang dah cukup makersanya tadi. Orang tanya tadi darat pulai bahari sekayat kian bagi nanda jauh hari sekayat kami ngagak jemaya deh. Udah nak sudah nyampe si orang kampung darat mulai kami tempuh jemaya tadi. Lagi nganden abang nanti air pasang baru deh. Bisa sembilan iko kami sebenarnya salah ingat aku lah ko agi bujang banyak.
3: Lama
8: dia umur ko banyak seko baru seko 18 tahun si umur ko 17-18 kena.
3: Agi bujang. Agi sekolah sekunderi nya.
8: Udah nak ko dek. Nama ada kami tadi lalu nanti pasang ngetai baru deh. Sekali udah nak ko dek. Jadi kami sembilan tadi. Besar perahu kena kami okey perahu mutu ketua putih kerja ini lapan ya deh. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak nemu lagi aku tu ngai bisa kau lagi aku. Laban benak nak kap besar bermula kami itu. Okey maka benak pas mangiam dia ya.
3: Lagi pan lagi subak ne.
8: Lagi subak. Nah aku muda gay ni yang pai aku. Mati mah kita sembilan tu ke ku. Tunggal ku si ku nya. Dan yang gak nya lamat. Anang mah ya ku non keang no ku. Ano ya ku. Diau dia ja ya. Kalau perahu. Kita anang nurun kita lapan ya ku si ku ja nurun ke ya. Aku non. Nah dah ya. Tergenggam semangat. Tegak ku nyelampiak kelampiak. Benak ya. Ya aku medak. Pengeriang mensianya nyen yang ngalamat namanya. Sigi keriang tunggal punya. Bisa 3 tahun bisa ada meninggal kami kat
3: dah nak dai meh.
8: Udah nak dai. Apa ya bisa mayu kami ada yang buka ya kami tunggal memegangnya dia dalam perahu kami sembilan. Aku tak nan mau madah dia aku sempen. Tak dalam perahu mati sigi saya nyada mati.
3: Nama alun kebenaknya kita ne.
8: Alun kebenak. Dia nemu benaknya. Kapal yuhuang sebab yuhuang nemu dua sebab sekali yang alun karam kapalnya.
3: Amat besarnya.
8: Amat besar benak-benak kami tu.
3: Berapa meter dah? Berapa meter
8: dah? Kami nyajak sebab dah. Kapal yuhuang karam dua. Alun kebenak eh. Oleh kudetan alun benak berperahu kami ya. Niang lamat dah terlalu nurun dari belakang dia. Tujuannya matek perahu jalai perahu matek ya berapa benak ya.
3: Amak
8: kemana amat keriangnya kati ya. Tuju air nyapan dia kita yang kan uju perahu ya kita berundiang aku sampai itu lagi aku ingat
3: awak ne
4: ini boleh
8: amat keriang
4: segi orang kawa berat ya.
8: Pakai memang mutu, yang mutu kita kerja, yang mutu tu kena ramukat ada.
3: Ya okey kerja aja, pelabuh kesepawi berani.
8: Berani, tengok kerja. Nanti nanti batu buih entah ko. Nda uliah dia jalan baiknya.
3: Bisa batu buih, ini.
8: Bisa batu buih ngabakunya, ya uliah dia baiknya. aku medak tau jalai mutu kami belajar ngelaba benar. Aku lagi ingat mak aku. Semedau yang mati sebab bapak mau malam nak aku nuntut kendai meri.
3: Betul bu ya hanya.
8: Kau kendai meri, kendai nadai nuri pun kita nyetir panas tengah kena aku. Nah, aku muda perahu kami nya ya lu menjuang dari nadi nama putih ya. Agi blok putih ya, ya muda. Start lagi injian nya kya. Start lagi injian nya kaku. Nah, mau gi aku nadai nadai apa yang dia minta lagi aku. Dia genggam memas mengat. Dia muda apuik perahu gerak benaknya.
3: Enggak usah jermai kita nya tadai.
8: Dia nemu air kami jelik tu. Nak nemu kemadah air kami jelik tu. Aku dah kena siap. Aku dah madah gapai ko. Yang pai ko. Mati kita itu ko ngai mai. Dia lamat tinggal aku bunyinya. Oh, aku tengah mas mengat dia medak benak kami itu nak mu peninggi masai benak matanya dijatuh.
3: Dia tu lagi tinggi sepawi.
8: Saya mau kemadah dia akai.
3: Dia tu lagi besar benak kita dia.
8: Agi menuang dia tu sem.
3: Agi besar kene.
8: Agi besar. Ya kami itu besi wan besi warna benak benar kami itu sem. Nggak putih aja, bisa celuam, bisa biru. Ya bisa warna tujuh, warna bakat tuanginya, benak kiri itu kan.
3: Kan nama lama mada ba Water France Ri Ahman nya nadai na baka ke
8: nama nama nya oke benak Water France gumang gumang ngian ba benak mangang nanti kan mada benak kiri tau kita kerennya bijat tau mada ya ya besai pun ya besai
3: met
8: ya tujuh lah pias ya
3: jian nggak kok pesta benak berucun nih
8: di to nggak kami di to dekat benak di to benak benak masai
3: baru rindu orang putih beluncur
8: nggak berani orang putih jadi mati daluan benak itu ah kita ngira kapal uang sebrai kami nya coba karam yang nggak benak ya
3: okay nih
8: ya
3: apa mata senyap apa besainya berapa meter anda
8: lagi ni? Nak aku mesti ketemu kawan dia kena kait pasang aku dua aku tiga kak aku main dia lagi rumah kita ketemu nak tuan
3: tahu ambil di gambar ya lah sepawai
4: ambil di video
3: ambil di video ya lah
8: amat besar benak kami tu siam kaya aku tulik aku semangat nak aku menjaga pasal benak ok benaknya gelombang angin bawa tafran ya.
3: Udah aku ngambil nombor noi lah. Aku minta video panuan. Bisa nombor noi bisa yang itu deh. Bisa.
4: Ila peringa peringa efek kamu dah.
3: Ila aku kau muda. Amanya benar kebesarannya lah di. Ambil video.
8: Besar benar itu siapa nak kau main benar itu.
3: Dia tu agi kene.
8: Agi benar. Nada mau berubah.
3: Nah, lama orang ngomai alun benak dia tu nyunda besar. Kau sidak ya, Spawi?
8: Ini, bos manggang ada besar. Bos kami itu balat, kami itu.
3: Aman.
8: Nya aja mencerita aku malam sama mama aku nak telefon
3: siapa. Okey, ada ngawak Spawi. Terima kasih Spawi.
8: Mawak kita sama gerai sama.
3: Sama-sama harap ke sama gerai.
8: Okey, sama malam siapa.
3: Nya tadi Spawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni. kita nemu Melayu kita di tahu bunyi ibannya ni.
4: Ya, ni sebab bukulai ngau iban.
3: Ya, bukulai ngau kita bunyi kita nya ke kadang pala menyadik kita bidayu Ahmed telefon malam-malam tang bunyi kita ibannya ke sidak ya berjaku ni.
4: Ya.
3: Okey, udah mendiang ke lagu Stanley Puah tu. Tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal, dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak, basic 224 ikut anumit ke ada di Sarawak. Dia direkod ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu, ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bisik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tau lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Ku ya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti ndak diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Inklili, Junikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke ulih dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki, maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutuang rengat kedua di pejalai ngau jampat. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenyak ia minta ngambil ke projek Jalai Tatau, Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Ngau Jampat serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung, dia tu benung bak renggat nyedia ke langkar ngau tenda. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke projek tu nyengkaum ngaga peguang nyemerai Bintangur, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke pemanah paip bekal air, ngaga jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku ke agi perengka guna mensia mayuh serta nyungka penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinya lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak ba dun. Berita bukai, semua sekolah ngau institution pelajar hari baru kuasa opis menteri pelajar di Sarawak dekat dibuka pakai selama pergilak, tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketu ke. Raban nebiak sekolah maka diperansang nak sengkabui dua ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa inai ti irau ke pengerai anak sidak di kemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kuching deka nyadi palan nungatur keterubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo deka ngambil bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngenak rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rad Islamiah kelimpah tinyedia ke mayuh bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat disuak ke Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dato' Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia bak serikin tumu pagi tadi. Nitih ke penerang Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tiba jalai ke Ops Kering barang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis antara menua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik siku peranak menua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insam, dua itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk pis polis pilih bau, ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, hanya di tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu. Ya?
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Teka nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita nya tadi genggam semangat. Kalau di dinga ke kita kini. Ngau diasai ke kita. Kita boleh telefon ngagai kami ba YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, okey, nguji tu nyawat ka ngau ke sekali tu neh Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Sim.
0: Selamat malam tu siapa tu neh?
2: Nanamu.
0: Siapa?
2: Ida.
0: Okey, Raca tu.
2: Namanya
0: Raca Ari Miri ya.
2: Ari Miri.
0: Ari Miri. Okey. Datai baru malam tu ni Raca.
2: Malas ngawa.
0: Amat.
2: Bedau tilu.
0: Amat ganya ni. Hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana?
0: Mana ya? Okey, jadi terus ngau cerita pelapa aku nama kak di kunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu teka kak kenal nuan.
2: Cerita kelia tu Sim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawa kelia. Agi gumai. Jadi maya ya maya penyamun, isi penyamun.
0: Oh, musim penyamun eh.
2: Aku kelia. Udah nyata sih. Siku laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke dua tujuh ino. Lepas kelihat berdulu. Nadai berkaji.
0: Amat.
2: Udahnya tadi. Sudah baik kerudi sama kami dulu. Udahnya tadi. Rata dengan kau makai ke. Udah makai ngasih aduk kau. Temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami tani ngau seta. Munyi itu terumpit.
0: Munyi terumpit ya?
2: Munyi terumpit penyamun nek. Udah nyata kami. Alu berumahnya pulai kelangkau. Lepas nutai kita kena ya. Udah ditusun alam raga. Datai di langkau. Anang kalau berumahan nek kami terlihat. Orang ketua ya. Lepas mainnya orang tua ya. Nggak gulai semua. Dan nyamu buat sama kami pulai. Ya, ya sama kami pulai. Nadai kan awak teh. Ya sama malam dengar sekali. Kita bergaul rumah panjai. Dan bergaul penyamuan. Aku keliak jahit teh. Menciai duduknya di penyamuan.
0: Ya, mahu. Sekiranya menciai.

0: aman, aman. Au, okey. Au nanti ngau ha iraca, okey.
1: Au.
0: Ah, okey.
1: Selamat malam, Sim.
0: Au.
1: Nyola lengau, aku ningau kita alam radio beranau.
0: Apa? Pia. Nama ni lengau deh.
1: Ah?
0: Ah, nama tau lengau deh.
1: Ni nak rinu ningau rek kerja kau deh.
0: Ah, oh, mat.
1: Au. Kadang-kadang pukul 1 ketindu, kadang pukul 2.
0: Au, oh, lawan lah.
1: Saya aku ka bertamu deh, lemai renam ketau. Sekina tindu pesuruh malam.
0: Oh, pu. Dan
1: mat. Pukul 1 aku meniang ke lagu nyalu sambil aku berapi.
0: Kai, alun nak sampai pagi menya.
1: Sampai pagi pukul 4 tengah nurun.
2: Oh, tinggi dah eh ada yang nak tindu semalam malam.
0: Nah sebenarnya yang pala nah.
1: Au.
2: Sebenarnya. Kok
1: kata nanti sinu mai.
0: Au, anang kelalu bekenya ne, racau.
1: Udah biasa.
0: Udah biasa, pan. Pengerai kita mah jaga ne.
1: Au.
0: Au.
1: Ya mabalan ne bagai nerara di mak. Nak sinu.
0: Amat ya.
1: Kadang nanti pulai aku tamu hari minggu sama aku dah mandi udah makai. Alu sinu. Kadang tak ni aku bakal main selama nyong igau aku main aku tawa dan ni aku keju
2: salah jam tindu
1: aku ngana ucau ko nama kita benar nurun sekolah nah
0: au
1: ini kucuk ko uji pada ada jam pukul apa ada tau hari minggu sehari tau
0: au hari minggu dia salah jam salah hari dia
1: au
2: saya pernah nak salah tahun.
1: Tahu, labannya namanya selalu
0: buntau. Oh, amat, amat. Nyak mana yang kelalu ternyak malam korang? Nang kalau nama korang ya? Bisi. Okay, skri yes. Anang kelalu. Bisi orang nyebut nama tu. Eke nak tinduk malamnya. Eh, ni ingat keleka jakunya.
1: Aku nak ingat keleka jakunya.
0: Oh, bisi, bisi. Ya. Okay, okay, Raca. Oh, okay.
1: Okay.
0: Terima kasih. Ya, okay. Raca. Ya, Raca Remiri. Kenang ke terumpit penyamun. Nah, dahi aku kalau ninggal ni ya.
2: Bisi ni sebut ditulisi Raca ni bisi kah?
0: Ya, meh ya bisi nyebut terumpit nanti. Nama tu nyepu terumpit tadi. Nyun nemu ke kita tadi ni ni. Ya, ya temu aku penyamun tu nak muji ya. Okey, atau peninggal atau kah? Hello. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey,
2: ada yang awak.
0: Ya, ini ke KBC penanggul Pak 8035 nya nang sudah nada ada dengar nih Neil. Ya.
2: Okey. Nada dengar awak oleh bertelepon baru. Kita nyawat ke ngau ke sekali itu Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa
0: dengar. Ya, bisa dengar. Hau, siapa tu? Hau, Janang.
2: Di muka.
0: Hau. Oh, bisa cerita tu, Janang?
3: Kita baru ketemu aku. Nangak. Aku.
0: Namanya. Hau.
3: Aku merah ke dia tu.
0: Okey, padam ke dulu, meh.
3: Dia dua minggu tu dah.
0: Oh, baru dia tahu, Mpia?
3: Hau, dua minggu tu dah.
0: Oh, okey.
3: Bisa. Yalah, dengar lah.
0: Ada, bisa, bisa, bisa dah.
3: Bisa itu bagi aku, enggak kemudian hari hujan. Hujan ni, kita belum nak berapa. Aku gak kena kasut nama kasut kita nak hanya buat punya
0: kasut kita hanya. Oh, kasut buat hanya, kau kita kasut buat. Tahu.
3: Tahu. Kalau mama nyebut macam ni.
0: Tahu ah.
3: Banyak. Wek bau nak main orang kan mesti kuan mai kempuang kempuang kempuang.
0: Au.
3: Tak meda aku tak pun yang kena mau tak tahu aku.
0: Au ah.
3: Meda aku di kau sawah
0: tak. Apa?
3: Kak aku lari tak terlam ke suat ke tungkam. Dari tekan rekam apa yang ambil hati aku.
0: Apa ne?
3: Tekan rekam ya. Ya apa lari.
0: Au.
3: Aku kak lari ke suat kenyam mungkin.
0: Au ah.
3: Kat bapak. Tai tai kenyak. Nah ya besai. Namanya aku tai tai. Masai lengan puluh.
0: Au ne. Au ah. Nada ini nanti besai.
3: Ya. Tak ada
0: aw ah.
3: Ya lo tu sampai kan pulau. Tapi lo kami tak minta dengan aku ya.
0: Amat ne.
3: Mata kesal hati nama korang yang semak saya ini. Apa itu siap tunai saya.

0: Namanya. Oh, dalam mati. Ko jakok kak lari.
1: Ah, nyuka.
0: Kasut dengan mungkang. Sawa perari aku perari. Nu siapa kena takut ke pengen dia. Nan mo ya takut. Pokok.
2: Belak takut mas tuan yang tipe ya.
1: Belak tenyet ke pengen dia rei.
0: Tenyet. Si itu menutup mudah.
1: Oh. Au.
2: Sawa kesal di kesal.
1: Agir agir kas na ne janang. Bagi ke.
0: Ah, ya. Ya, kutpuru wa kasut. Ya.
1: Awak
0: ya, orang hantar lari. Aku sudah tekan terjangkam kia kira.
1: Awak nak siap betul.
0: Kebut kasutnya lama, kebut kasutnya yang nyau. Dah dia tak tahu kasutnya.
2: Ngai dengan mekian.
0: Ngai kau mai.
2: Kau dah mesti nemu baru kau.
1: Awak.
0: Kau tak payahnya payah.
1: Rebuah rebuah.
0: Rebuah kini. Kau nemu payah rebuah kini. Kau tak banyak tak dia kau.
1: Segin dua ya. Segin kau
2: bandulnya.
0: Hari hujan saya mesti bos kempuang mai. Kalau ada nak jam saya kaya kaya nan mungkin jam saya kan pulau.
1: Aau. Nanti orang udah hanya tadi jana kelawa orang. Nanti orang udah hanya tadi.
0: Udah tu udah aku kaya takut. Namun ya takut kaku. Nu aku udah takut takut kia ya takut merari ya.
1: Lari. Lari kelawa orang.
0: Ya, anjing tak kita baru dua minggu
1: sudah. Oh, okay, okay, hau nasir.
0: Okay,
1: okay.
0: Kalau
1: mai,
0: tidak kita cuba nak tu sila galau.
1: Okay, hau galau. Ia hari bukai nih jana. Okey, sama malam. Nya tadi canang ni.
2: Semangat. Muda sawak.
1: Muda sawak. Kau ingin dia sawak dah. Nanti orang keberanian tadi lawaknya kurang mah ni.
2: Dah lekat dah lekat kaki gagai mahnya.
1: Gagai mah.
2: Ya lawan ke kenyat gini tadi dah.
1: Ya mah tanya ada berani ke ular ni.
2: Siapa berani ke ular? Ular tindu hanya takut. Ni bu ular.
1: Aw ne. Alu nak tanya alu ni alu nak makai ya makai ne.
2: Tak
1: meh.
2: Tak meh. Di kala bertemu ngau lah kesem.
1: Suai ya bertemu ngau lah ni.
2: Mana?
1: Aw tang.
2: Bapa saya.
1: Tapi ya nak mantuanya. Kau kita meh ni. Nak aku takut kia deh. Nama tom gay ya deh. Nak gay kia. Aw babas kala.
2: Kala pansang ngau.
1: Aw lah bakal lah terduang kenyak deh. Ulah terduang ni. Ulah terduang.
2: Udah tendong mana?
1: Oh, okay. Kembali palaknya. Okay, nyak meh ngenang nama tau cerita ular munyi ke siapa tu tadi jana yang tadi ni. Atau okay, kita terus telefon peninggal. Macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tu tentang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat neh ya, Neil.
2: Ngasuh kita kesal, ngasuh kita takut ya, mega.
1: Betul.
2: Nak kalah asalnya.
1: Baka kita ke kalah penusah hangus rumah. Hanya lu berdau sidak ke betelipun ngau kita ini Neil.
2: Ya.
1: Babadi ba jalan alun suah.
2: Ya.
1: Nama tu tesat bisa udah suah mega rumpak orang pan udah mega. Okey, jadi ke kita bisa ke ngenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya nadai salah tahu telefon lagi okay, kami di YFM ya. Okey, ba Facebook kita lagi bisa cerita baru kini ni lah. Engkau
2: meh. Mendak ana sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita maca dan sebenarnya kita ke gai bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita. Kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban. Lagi kami 2SM maca cerita kita nya. Okey, jadi bekal ke nadai
1: tu tahu sini. Okey, nah waktu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Imban tu.
1: Imban. Selamat malam, Imban. Selamat malam.
3: Sama-sama, selamat malam.
1: Bertemu baru malam tu, Imban.
3: Nak nunggu kemarin radio dulu.
1: Okey, padam dulu radio, Nuan.
3: Okey, dah.
1: Dah, ne. Okey.
3: Okey,
1: Imban. Nama untuk kau kenal, ada?
3: Kau kenal tu tau dia bukan gerai mani itu di kebun dia tu dia di menua kebun menua laut dia tu.
1: Oh, gerai mani.
3: Oh, gerai mani.
1: Okey, hau cerita ripun meh hau.
3: Ya, cerita ripun. Pemai tu bumai jeli dia, bumai menua kebun dia, menua bila siap dia, bumai. Mereka mendam dadah, mendam puang, bumai.
1: Oh, ah.
3: Jadi sekali kira pukul 12 tu, lama tu dia di Jepun tu 79 subuh tu. Kami kumba jam pukul 12 maka nyimba kami nyimba babi penguan. Nudah penguan pukul 12 ni ke mulai laut tu laut memang sama kan. Udah kami nyimba jam 2 mai dalam dua merauknya tadi di jail kayuah deh
1: awak ne
3: awak kayuah kami cuba tiga ayah aku madi aku madi kerja ayah aku dah ada madi kerja dah besi di tu madi aku nyembak selapas batang baik kami tiga kira ke no panjang betul tu lagi tu je
1: awak nak ngawak ni nak kak yang gait meh awak nak ngawak
3: ya kata kami nyembak dan pagi paling nyabur kami di paling nyabur ruban di menurut kebun sang melawat
1: ok
3: udah kami di kudua kupiba kumpat udah ke kulimu mereka pakai ubi ni deh ubi kerbat ubi ke baru lagi deh ni baru lagi pengennya baru dia biak ke pun ayah aku ni baru aku kira kulimu baru udah ubi dalam baru lagi kena juga kerja pu jauh lima tu. Belum sempat kami juga panggil lah. Belum sempat biar lagi kami sini mbak. Juga babi kongwan kerja pu nya tadi. Sudah kami kebalainya tadi ya. Kira pukul lima punya. Mandi nak panggil lagi tiap kerja pu. Mau laut maga mau DID nama dia. Kalau laut kena mai pikul orang naga payat nanti. Jadi harinya setengah jam dalam harinya hari kami kini mbak tadi nak muka-muka LKDJ kami terletak ini lingau tu ini bubu hari belakang kami nyen deh hari nyabur lagi sang kio malah kami kangen cinti cap cang tay jam jauh lima ini udah tu bupa ini manju LKDJ malut kami tiga boleh siai semua anda paling tahu sebelah kami nya kalau kami Dubai cuba aku Dubai kami minggu cuba deh kalau kami Dubai kami jadi siai sebelah semuanya jadi manye sudah lungu bulu yang berpelok berbeli yang bertupi bertubuh tu dia
1: atau malur kita
3: malur aja malur beli yang malur mata malur mu
1: apa
3: boleh manye ukai manye kandung lah ukai manye apa ni lah manye bro tapang ni empu udah nyok tadi sini itu masih tu masih itu tu dia kaya aku masih nak ke hari tak kau ku ke hari aku mesti kau pihak mai kipas ngau tu pergi bentak beli yang bom mata bom kalau mayu ha abi anu ini abi binti ha utai nyok madik binti ayo aku binti ayo kenapa beli yang kena mata suut macam mo kaya aku punya aku hari kami sedagi manjuk-manjuk cik sayap lebih hari tu ya lama bisnis 45 minit belanda ngagai rumah laut ke bisnis dia
1: nasib semangat orang sih
3: kita datang ibu bawa laut dia buat kem dia bisnis rumah kemben orang dia cik tenpo dia kami dah menjadi ku mesti kalau guni kambian rumah kambian apa tuan tanam dia ngai deh punya pengau kambian dia mau kambian mana kalau mandi dia kambian nasi pun ini macam-macam utai dia buku orang kambian lo kambian sindu
1: kambiannya lo balut ino manyi nya ka
3: kambiannya ndak kami ke belum manyi lu nepo dalam guni orang dia ada guni baunya aku sama orang guni mandi sama guni ayau ku cari ngangkup diri ngutupi doang manyi yang kayak ai pariat ya aku kejaku mula kami jaku tadi kita mengai dari air sebelah dari kemang ni tu bayar bising nanti biar jaku orang-orang tua ini je
1: aman
3: si bayar nanti ke jaku cawat banyak pun dan nyok terdari kami dia ayok terdari je pariat saya pariat ni juga boleh ban kami sampai pariat dia nanti saya buka ya kelubah lagi ya ketua kami dia biar agak laju kan lagi kata ini tu dia bilang tak laju dia dia tu dah tua ini apa yang mau kita dia tu bungkut menutupi kalau anggap dia mai magang jadi hidung bungkut menutupi bungkut baik nanti mana dia ada mani lagi mani dia memuka jadi bungkut enggak guni pun nadi dia bungkut guni masuk guni dari palok kacang sekali jadi dalam buah guni baru akan ngangkut tubuh durian tap di dalamnya atai laut ni kau kemudian kami belanda ke ini tu laut minyak atau apa kita jauh labu ni tu dia aku lagi mana kami tona nyok kami yang aku wah tu kambian tadi ni kambian kai kambian kira dia tu mai yo
1: amma
3: kena nak makan laut nyok mani membeli nyok kami ajo kerempo ya kena mani kena mani bulu kami cigo nyok pokoknya laut perlu hidup kapi buat makan membeli nyok mani saya itu saya sama buat saya kok kena bakal akal membeli nyok kena jadi hidup kapi kemaya nyok ada bukan ada gas kod itu kayak api itu tahun 29 nyok meh jom saya buka dia nyok tadi DJ kalau lama buk tapi sepuk berasa berlari banyak nyok dia berdua berdua di sana tapi tergu ni bau guna DJ tergu ni kebent pindu
1: ini
3: dah muda berdua di guna ni tadi ni kebent pindu tu kebent tadi nyok muda ni ayo aku ni ayo aku aku kali muda dia lagi kalau pariat dia ni tupi yang lagi tu ya
1: okey belalai pariat dia
3: ambil lah pakai pakai perban.
1: Okey, kena sini tiak kia ino banyi kian.
3: Ha?
1: Sini tiak kia kian gak ino banyi.
3: Sini tiak semua ni tiak banyi. Ia boleh. Ya, kau tadi bungkuk mutupi dia. Banyi macam mutu ya dia.
1: Kai ne.
3: Dia kerangkai. Dia alamai no. Banyi semua ngai bolo. Tuh ngai no. Kau rangkai no. Tapi kau magang bulu ambak buai. Bulu ambak ayatnya tadi. Tahun apa? Tahun 2009 tu pun. Kemarin nyopai nak lawat hidup kafe selainnya. Kafe lari. Nak nyari yang pergi buang kurang kok. Dan nyok nyari ni manji ni mungkin lagi kami kami si golu pulai kai itu ni dah manji lari pulai kai baru pulai kai. Umai kami di kerban semak kampung sekarang ni nyok kami umai payo jen. Ya, mai cerita dia je. Nak panjang ke dia je. Tangan nak saya tengah sengat ke dia je.
1: Ya, kain dah je.
3: Ya nak kok laban ke pulai kai sebelah kami mandi nyet bari sebelah ni kungkup ringkop tahu bayo sama kai bayo dah yo beketu nak gi batai besar ni banyak ni bayo di
2: bayo dah ganti kena
3: bayo wat sebelah jadi ayo saya nak go laban dia bo pariat kedua ini pasal kambian pulai kambian tahu kambian kambian mayo kambian kuat mandi ya
1: sop magang mua kita ni
3: ha
1: sop magang mua kita
3: kau ibu nak suap, dia mau danu utainya, danu ngadamu ngopendian, apa pula itu ya?
1: Bayar nak na luput lah bang, biasanya orang luput saat kita
3: induk
1: tay.
3: Amat luput, mal 30 itu biasanya engkau dije.
1: Apa, amat nakal ni.
3: Kau ya, udah nyok, udah sabut ni dije, saya orang di sini, kau ni nulah pun baca rom ni nyok. Namo sekarang utai nyok cukup dije.
1: Terkena yang nyengat namanya.
3: Oh, ini lah sekarang utai. Ini sungkit kata pun boleh ya ke buai ke rumah. Di mari punya nyayok ke punya engku punya. Dia mau nyok kalau adanya tadi. Cerita empat semua menit bandoknya. Mudah cerita dia lagi laju. Mudah mau pelajar lagi banyak. Mula nak bujang satu meter dia mana mau.
1: Abdul Rawak ke muai ni kena anggup.
3: Buat menu rumah dia bersih kalau malam menu anggup mau rom teh. Ayo kubah kubah dalam nak kemas nak pang DJ. Bukan nak pangnya budi ya. Wah piak ke. Pas saya engkau masuk pibu juang bumbu atau nyelip nyelip madi itu, nanti nak melayak lagi, tengah kau ya mudah berat kau ke hari ke hari kemani. Jadi orang biasa dia ni hidup diri. Ada jauh orang semua ada, dan mu kita kau nimba. Ada orang kau orang, ada rumah orang jauh. Ya jadi mari semua kerja sama malam kan wali je.
1: Okay, sama malam Imban.
3: Okey,
1: ya bertemu baru lah ne, bawa kebukai. Ya tadi cerita kagai no manji ne, Neil.
2: Ya, bukan kau imban hari seratu ke tadi sah?
1: Ya, hari seratu hari spawah. Yang tisiko dua neng awak, ya tak tidak seberaban ya ne, ino manji tadi.
2: Air sebelah di bayar air sebelah. Ada saya tinggal si orang rumah panjai lah. Upside dia. Bujang sebelahnya lebih kurang besar keretanya. Pedak
1: besar ni
2: lah dan nemu pembakar daun yang oleh orang yang bayarnya pembakar.
1: Awah.
2: Kau bisa bala namanya. Bala kita ke
1: udah.
2: Belaban kau bayar kini sen. Bisa dah ceritanya sen.
1: Bisa kalau bisa aku nengoknya aw. Nuan ke kenang nuan ke nyebut bayar tadi. Bisa mai ayan sarito neh nil. Bah sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut neh. Kau bisa terpansak
2: kau nanti terpansak kena
1: bisa terpansak kena boleh 7 ikau
2: bayar
1: bak tunggak ke beramkin aku nak tu ingat ke nama I ok kita ngetu dulu nih Neil lagi nampung baru jadi terus telefon peningah kita kagi dekat ngenang kita ke kalak bergenggam semangat ok kita berperindah dulu ngalah gua riduna.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peninggal. Nya nak berasai kita iba nama tahu 15 minit meh ke abad jam ke penuh di ini ni
1: lah. Oh, lagi jam kedua tang kita bukalah abad penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kalau kita lagi bisi cerita ke malam tu peninggal, jadi lagi kakung atau dinil lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjang jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya, ya. Nama-nama cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita, kita boleh namanya tadi bertelepon atau ke megak ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh maka sida ya ke bisik nyapa tua ke malam tau neh nil. Ka boleh dulu nyapa sida ke bisik nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu okay. Bisik cerita pengeluinya yang tu. Bisik cerita ya.
0: Okey.
1: Nusik ke cerita rawaan ko ya Sam. Maya ke rawun subak nyari tarik depan bilu. Peninggi bilonnya 9,000 kaki. Namanya tadi segi takut mah kau ya. Ya ngau pilot aja mainnya. Kini kau bukain ada yang gimana dah? Kaki ya ngau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke bak safari park kalai singa bakal ke kanang kamu kau ya. Tengah lari. Ninga letup senapan yang ditimbak ke ranger lebuh ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park. Safari park tu kita itu dalam kereta ke bisik pagar. Jelunya dan jelur siga. Okey bakal zoonya.
0: Amat ni.
1: Kena ke cerita hari penguluin yang Sam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Lama malam Sam.
0: Lama mana ada ninggal nyawa tu?
2: Baiklah.
0: Aki nili ni.
2: Siapa ngau deh? Aki nino.
0: Adi nil ngau ke malam tu?
2: Malam dini.
1: Ya, so malam. Aki
0: nili nino.
2: Jadi aku tu, nasi cipta buah kuke kerja di pin jaga nomer.
0: Okey.
2: Kami tu nyelam kami sekabang tu.
0: Nyelam.
2: Pada rumah tanya ngau nak kuat ni. Dengar sih.
0: Bisa. Ninga nua cerita matang.
1: Benar ninga
0: nua.
2: Hari ini nanga jaga. Jadi aku dah baik orang naik perahu. Jadi bala dan bisa kami. Boleh nyalam. Nyok lama-lama. Abang lu buat besar. Bisa yang atas matahari pun. Boleh mahal.
0: Saya ni.
2: Aku mana yang kian. Padahal aku terhidup dalam hati ni. Hidup. Udah pansut. Wajah ambuai kita kesal balap. Kau aku kanu kapan kunya. Padahal tak mau kure. Dia tinggi deh.
0: Nama api yang tadi?
2: Api yang tahu.
0: Okey.
1: Apa itu?
2: Dia tinggi ada pucat apa?
0: Apa ini?
2: Malah kami nyoba tersal memang ada tahu. Kawan ku sebenarnya dari bawah motor kuda tiga. Lepas ya. Lari ku. Niti ke kami.
0: Ngagai kita ni.
2: Ngagai kami. Sampai kami bapau. Menak pi buku.
0: Ngagai
2: semek. Semek nang aja kau. Boleh padau. Kenyak kucita nyatar. apa yang tahu.
0: Au, oh, yang ngagai kita. Jauh lah nak yang ngagai kita. Nah.
2: Jauh lah. Dua tiga punya mereka semuanya lah dalam. Kena kami rari.
0: Au.
2: Au.
0: Au.
2: Ya, kita aku sim.
0: Au, okey. Okey, minun. Ya. Okey, lah. Bisa cerita bukai lah. Ila telefon baru kan eh?
2: Au.
0: Au, au. Okey, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey.
1: Ya, ke minum lah.
0: Au, gagai. Gagai itu yang tahu nya.
1: Api yang tahu. Kau ya tadi. Au. Jauh ke api yang tahu nya. Mau gagai. Sedak ya, nah, Sam. Kau ngacau punya, nah.
0: Ya. Ngacau sedak. Nyo datai ba dini ke tadi. Nyo ba nengah jagau. Tunggu kia punya tadi, nah.
1: Ya. Sedak berjalan ke tadi, Sam.
0: Au, ya. Nyelam.
1: Au, nyelam. Anda ke sedak ke gagai tadi berjalan?
0: Au jalai tadi.
1: Ya, tu dengar tadi.
0: Ya, laban nan tu apa pas ke nyawa ya. Tadi. Benar nangkap ya, tadi ni. Okey, to bisi kata hello.
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ini Anil.
0: Ini Anil. Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam.
0: Au. Inil.
3: Ucok
0: dua ucok ku nak. Ucok dempu punya inil ni.
1: Ada ini ku.
0: Au sampai tinu apa ya?
3: Bye ini dah. Beranyam.
1: Oh, beranyam malam tu pia.
0: Lansia na mata ne. Agi lansia.
3: Agi ucok ye.
0: Au.
3: Ada ia kena bayi.
0: Au agi lansia beranyam. Au au.
3: Ela ngau kena lawa de jo em dio.
0: Amat.
3: Kaya nak kue jaja de jo jo.
0: Amat kena aja mutai ke merindang ati ku de.
3: Au. Da kuni na da macam pan da kuni meda kita alam tidi.
0: Au. Amat. Ya. Okey. Nah ini nama cerita no malam tu deh.
3: Oh ini tuh mesti cerita ini merinca rumah tuh merinca sian.
0: Ah, okey. Bisa kita kenggan semangat dah nya?
3: Bisa ya ucok.
0: Ah, okey. Aurean.
3: Kami tuh berjual ucok.
0: Ah, berjual.
3: Berjual duit bak mungkin kembali coba. Mayuah semua kami kita jenis yang tua dia coba. Nua sayu ko kan nua ibu aku. Siko entah nua ibu aku kami tiga. Dua mu de ulu. Ulu bata raja yang baik itu. Bakuan ya le. Dian kami juga dan mu bingalai kami hari. Menua kami.
0: Nual nama entah deh.
3: Sayur.
0: Oh, nyawa sayur betamu. Ah, betamu mana?
3: Ah, betamu macam sayur mana? Tapi dua kita itu macam sayur. Dah tumbuh kami. Udah kami kita ngetai entang bawa manua mana ya manua. Ini bagaimana yang kami berjual. Kaku mana ibu aku? Ini tuan berjual aku. Kaku mana ya? Kian tuang lisa ke kajian kian tuang ada kian sobinan ya. Oh jawabnya sudah lebih kian aku.
0: Oh.
3: Yang nama kurang labang kian ya sampai kurang kian mayorek. Biar aja tuan jual lagi ku ya.
0: Oh.
3: Udah kami semua berjual ya sampai. Kira pukul 11:30 hampir kita jual kami. Udah nyak jual. Mama pulai dah dua ke kami lalu mandua ke depan. Aku ngaret ini. Tancang kian pun saya kuha bisa kuling ke dia ni ya. Tante dia ngaret ke mana tancang awal makin yang dua atau kami udah pulai ke aku. Ibu aku. Atai kami dia coba mandua yang tadi. Asuk ke mana tancang dia. Atai dia mendak orang penuh dia. Aku ngono ibu. Namanya mau aku berdabah di to.
0: No, di to no.
3: Nah, cok.
0: Oh, no.
3: Aku ngak punya satu. Eh namanya ni ko bok kunya anu yang urang mayu ampun. Andai nanti kita ko ya, andai bercerita kita ko ngebar kian ke manuanya.
0: Au.
3: Mau manuan deh. Nah buat dua-dua di dalam kami, lebar barang dah dia dia sudah itu. Atai dia muda orang atai hari lain. Muda orang yang atai, kau dia rusak, tidaknya. Kau apa ibu, kau ini kau ni rusak kali yang rak ya. Ibu nyak ada ucap orang parai nyalah dah lebar. Lamkan. Orang sabar cai jatnya. Bagar ini barang kami gaya mangsa kami.
0: Oh.
3: Nih, kutinanya tadi manusia kami. Nama palai ya palai. Nih, ko tengah ko nemiaknya berain agar kalian ku ya. Dari jaya turun ni suamnya kalau kerja kami tu.
0: Oh ah.
3: Kita bakal kita minyam kita bakal manusia kedai aku sana orang itu cok ni manusia ko ibu ko nya namun kami terdai bukan ni dengan mai kami to ya
0: au
3: nah jadi tidak yang pun aku ya orang kemudian yang pun umam ya mulai kita ya bukuan yang ada kuliah yang ada kredit nak kian kurai ni pada itu kurai murang yang kita cerita sendiri kami juli adanya ya datai bak hiduan tim saya
0: oh
3: nah namun tidak dia ini saya juga itu tapi saya juga kita nah pasti aku tahu itu dah miyak kok ibu ku datai dia itu kami kita makan besainya tadi mata untuk berbuah teman berbuah bukai dengan benar ada ya saya andai kayu menulai kami yang kaki luak magian ini semua kaitannya
0: apa
3: kui kui bukunya
0: oh
3: minat dah kita minat dah menuangnya kuda menyuang ya andai kami nimpang kak kena kami cok laban imatan pada kusua tanahnya rendahkan nama penamanya kayoknya kayoknya mengkebat imatan pada nuleannya nule berburuk tanah
0: oh
3: ini cerita kami kaya ngam semua ada ucok biasanya kalau buat
0: oh aman
3: udah nyabai penduanya suruh kami bahkan ini rundiang dia nuang kami aku oh belak bisa ini yang kemana belak diam di situ mengenai rumah di situ ya
0: oh
3: nanti aku keluar deh masuk ras berhal dengan amik kita aku ya iya ke parahnya tadi ujo
0: oh
3: nasib dia punya merata ini apa-apa wah kena bangsa ya
0: oh ah
3: nah udah yang limpahnya matanya pergi
0: oh baik
3: sana ya
0: oh nanti benar yang mansa tadi
3: awak ni sudah ya. Semua tu buat sudah. Bisa sudah. Semua orang susahnya mesti sudah ya. Ingat kenyau tu. Amat kan yang bayar aku.
0: Aman.
3: Bukan kan yang bayar kini. Bayar hati aku kenal ni. Nak pulai. Ibu nak pulai nak. Bisa tanah ya. Kami bakian dua begini. Biar malam. Biar huni yang.
0: Oh.

0: Udahnya kalau itu udah tay manual ini. Pukul apa manual tay? Kau tujuh ah, bang ni. Kanan depan dia ruat benar apa kau dah mir empat.
1: Au.
0: Di pan aja kuboku.
1: Au.
0: Yang kami datang bang terbat. Melihat semua kami yang datang semua kami. Ini tidak kami baiknya ditanya labu.
1: Ya.
0: Kira nak keluar pun betul. Mak buliat dan kalian ini.
1: Au.
0: Angkat ibu ku ketua gena. Lebih ya keman depan ungkusan kan kita gitu, gitu. Orang ketiak ni an sana. Ketiak yang tadi aduh megai kat nasi ya bisa temu kurak ayo nyono antara ya belat.
1: Kau.
0: Ini nanti. Terengkai di hari ini malam.
1: Ya.
0: Eh, kau dengan kamu kau semalam kau bapa kalek.
1: Nyukan nyau dah.
2: Semua jago.
0: Aman dengan kamu. Aman dengan kamu.
1: Aman.
0: Atai rumah, atai bahu men kami.
1: Oh.
0: Kusulah malam. Kau ibu minta aman kita mulia kedua deh.
1: Aman.
0: Kau ya, senam senam, sama kati kau ya.
1: Oh.
0: Ingat tak kita no kau ya.
1: Rambun kenyang.
0: Masih sekarang enam kita ya, ku
2: ya. Ya, lagi sanggup sekarang nah ini.
0: Aw, deh. Perut apa aku duduk? Saya kesabuan. Kita udah dia.
1: Amat.
0: Apa dia minta kau amat, bah? Tidak dia. Udah nyusi ni buah.
1: No.
0: Merinda untuk kami temukan ya, buah. Upai merinda. Kena apa ya?
1: Aw.
0: Nak kena atai bau matan pun matan air ini. Sebagai kami ibu kunya dulu, kami wal ibu ku kedalamannya pulai ada yang tahu kau kilai. Ada yang goyam, ada yang bukitiat darat piak tem.
1: Apa ne?
0: Gaya jari.
1: Aw, terdarat tengnya mana?
0: Darat tem. Ante gelu manta urang manta ngadai ngada tu peda.
1: Kati nemu calai ne. Ingat kajanya.
0: Ingat kaja.
1: Okey.
0: Layar pak ni kaja lay ku ibu ku kelak tawa jalai apa aku pun. Anak kena bela aku tu. Atai dia atai tu mel langkau kami luar ya. Lihat di kampung ni.
1: Aw.
0: Ku sebelah. Oh, ni tinua urang kelangau.
1: Ya.
0: Punya kaya punya mama cuma ada pulai ini mama malam induk induk ya induk gak datang ni kau ni ada ya ya minta ni tu
1: kau
0: ini dah tu minta minta duit berdual
1: kau sikit bakar ya punya
0: ini Tuhan tu dia tu bisa gane mau dicepuk nyamai
1: kau ya meh
0: yang penikul dah.
1: Ya.
0: Oh, ini cerita aku tu mengamuk menyapa aku.
1: Ya. Nasib nadai nama-nama neh ni.
0: Oh, nasib itu, nasib amat.
1: Oh, ya.
0: Duit naya itu. Kita hanya muda, kita saya dua kami itu. Dua ringi yatikan.
1: Subahnya.
0: Ah, subah.
1: Amat.
0: Bapak dan juga misal juga dia berpaham tu.
1: Okay. Suah ke yang kau kita deh ni.
2: Suah telefon.
1: Suah telefon ya. Nama yang bisik cerita telefon ke ya ni. Ya nya peninggal kita ini Anil benar beranyam tu dah.
2: Tahun tu dah. Namanya beranyam.
1: Beranyam. Okey lansia ke.
2: Ya.
1: Okey nang ira nama pengawak kita ke dia tu peninggal benong gari-gari yang kini saya mendak nyulia telepon neh Neil. Pendiang ninggal ke radio tahu ke kita benung kawak malam bisik driba menyak pelabak ko jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita nyo ba jam ke penudi itu dah.
2: Bisik peninggal ba Facebook tu.
1: Okey Neil.
2: Ari Yan Will. Malam ko ya. Ya ke berkongsi ke cerita tidutusi mak ya ko ya Sam. Maya gemet suba ya tu kala labuh hari tangga. Nasi ama maya ga nak labuh nuju basikal bang ya ko ya. Nanti labuh ninggang basikalnya kus mengat ko ya. Kan nak jadi mensia kena ko maya banyak tadi. Ya ninga nusi pan nyok sal ko ya. Puji Tuhan ga petara gi nyangkong nyawa ko ya. Nyambai ko ya ko Yan Will tu mada litan terlih batas mulut ya baik labu hari tangga ni ko ya mada nasi mulut nak bincang kena ku mai ya suba yang pu amai ingat ya ingat ya labu hari basikal labu labu hari tangga suba ya alaban umur yang mainnya baru setahun lebih umur yang mainnya baru tegak berjalai anu labu hari tangga ko ya udahnya abak ya lu ngagak safety ke cukup meh kira ke pagar gagak lalau apa semua ko ya ya ke semak tangganya ditutup magang ngambil ke nak sedandang ngambil ke nak nyari baru meh title Sam banyak cerita ngenggam semangat ya maya ya ke gimit labuh hari tangga Sam kanya berbelat kini kini ke tinggung jong kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
1: nasib kena nai nama-nama ne yeah. Umur lagi mit mayanya okey tu bisi peninggal itu tu halo halo selamat malam okey nanti kau bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit neh Neil tahu telefon baru nguji baru meh kau bisi teka tu si siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi ni apa hari bau tadi ni
2: tadi aku ingat nama kawan kita ini hari bau tadi
1: ya
2: oleh buat telefon baru
1: tahu uji baru
2: ya nando cerita kita ya kedua ikut ke nak mujur tadi Sam
1: ya Ino tadi hari kapit aku ingat aku siku hari bau tadi ni
2: kawan yang telefon tadi lain dari itu mana dia tunya tadi kira ke okey mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang kasi dah ke
1: ya
2: buat telefon sebenar itu tadi ni
1: ya kami doa lagi nganti kita bak jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya macam-macam cerita meh tak lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya ok seraya tu nganti peninggal ke bukai ni lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau ya.

0: Okey, ngatu nah lama tadi merindang peningang ngau siti lagu hari Jimmy Nyayeng. Sunyi nadai nuan ka berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil.
1: Ya. Agi bugelan ngau kita ba YFM ngam semangat kita ke malam tu Sam.
0: Ya, di ba jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke bukai hari peningang kita. Ya, macam-macam cerita meh ke uliah di tusi kita ke malam tau ya. Lebih lagi kita ke Pai Tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tunil. Halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau dari Kuala Bingaman.
0: Tua rumah bau ne?
2: Oh,
0: keterubah ya telepon tu berapa aku ne? Tua rumah? Kalau? Terubah ya. Hari ini tadi?
2: Hari Kuala Bingaman.
1: Kuala Belengian lah.
0: Okey. Tua rumah. Nama dekat kenang tuan dah?
2: Jadi cerita kemudian pun kelihat tahun 1982.
0: Out ni?
2: Jadi cerita aku tak beritahu ke. Jadi tak pernah cerita-cerita ke semua.
0: Ya.
2: Lapan puluh. Bisa.
0: Halo, tuan rumah.
1: Saya mana?
0: Nyamai, nanti terang dah. Halo, tuan rumah. Nanti terang dah nyawa dia tu.
2: Nanti terang.
0: Terputus tu. Nah.
2: Jadi.
0: Okay.
2: Aku mada. Ya,
0: ba, mengapa? Mungkin jadi terneh ni lah. Ulis telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada itu dengar tu.
0: Nada dengar sekali tu. Telefon baru nahu. Okay. Okay. Nyata tadi tua rumah tadi neh. Okey, okay.
1: Nanti boleh ngerakai boleh bertelepon baru ngigak nur ya ke tinggi agi tau ke nur ke terang agi lah.
0: Nyamai ke nur ya ke bertelepon meh ke malam tau. Okay. Ya,
1: kita pun pedih sekali ngah. Teka di pada ke tuan rumah bau tadi hari ulu balingian tidak salah aku sem.
0: Ya, okey. Apa endo pan bisa telepon tadi ngarap ke apa endo boleh telepon baru ke malam tau. Ya, bisa telepon maya ke belagu tadi neh.
1: Ya.
0: Okey, ini tadi apa endo atau uliah nama tu tahu berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tu ya. Okey, halo, selamat malam. Okey, hanya putus ke aneh ni. Tuan rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya.
0: Isi na
1: baru bukan lagi kita gitu dah Sam. Tanda wujur gini ya. Tadi.
0: Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Okey, dengan awak ni. Uji kangau tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi seduai.
0: Selamat malam. PJ tu ni.
3: Kai.
0: Bunyi PJ. Sama sekali nyawa. Okey, siapa tu dah?
3: Om Paling tu.
0: Om Paling.
3: Hari
0: tu rumah paling. Tu rumah gitu nih. Okey, tu rumah.
1: Hari ni tu dah.
3: Hari Sriaman.
0: Di Sriaman.
1: Sriaman ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama ke kenang tu nih.
3: Kan sesuai cerita ke dekat gay mani.
0: Nyoba ke imbang tadi tu nih. Okey.
3: Cerita tu asalku tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah.
0: Okay.
3: Banyak aku bisa ngambil projek buat ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan, melaban setiap ujung bulan tu tadi. Sida staf segera tu, kan itu berapa penyampau sawit udah tanam, melaban ke klaim ni lah. Jadi kami dari peringki paginya, peringki itu staf sekra lah bapa dia. Oh. Jadi kami doa ya paginya tumbuh kami dari keladang. Kira aku 7:30 kena lebat kaki tong sawit kita dah tanam bala kuli kena kan lemnya.
0: Oh.
3: Jadi ladang depannya boleh tahan besai. Besai ku mayanya blok ke 20 berapa ke bisi siti bukit tingginya. Pagi udah siti terias lagi, siti terias udah mulai siti terias, siti terias jadi highlight kunya di parking ku ngebat tengah-tengah bukit.
0: Ya.
3: Jadi kami dari nurun ke baru, lapan kami dari baru masa ke atas. Nyamai pun kira tiku kami doa ya lagi datang dia tua nurun aja.
0: Oh.
3: Kami doa ya. Apa kira lah datang dia jadi nurun lah kami doa ke baris pertama hitung habis baris pertama hanya ke baris kedua.
0: Oh.
3: Speko bisi tay hingga apa baju ko. Pula aku nak mani jepot ko. Buat ko picit ko buai ko. Tanya datai ke siko? Kena ke? Picit ko ke? Buai ko?
4: Jauh tak kah ya? Berapa biskit? Berapa minit?
3: Latai lu, latai berapa minit? Alapanya tidak datai melatai dah. Sekali datai melatai pernah aku temannya jemput jual buat bak kalah aku, lepas kena topi dia, buka aku topi tipas aku kena ringki manji kena lari kau ni.
0: Oh.
3: Kami dua yang bersama belah lari hidup ke diri.

0: Elak je tu, tamak aku dalam banyak. Lepak aku baju. Pernah aku keringgil sebelah baju aku.
1: Kain eh.
0: Mesej nama abi. Dia sengat dia lah.
2: Dia ni abi ya tu.
0: Aku. Batu belakang kau, apa perut kau. Lepas kena lah, lekat ke baju je. Lebih intias ya. Buka aku baju. Start aku kereta aku. Aku juga luput. Gitu-gitu aku juga luput ni. Niki bukit ni lari, niki bukit ni. Akai kata aku nyalan juga tergetar aku. Lepas ke, namanya, kalau luput.
1: Kalau luput,
0: niki bukit, nombor kita niki bukit, bawa.
1: Baik lelak, baik sebuah, baik pedis.
0: Kira mesti 5 minit aku dah start ekornya. Aku lalu mika Frinky. Bini mati, Frinky tu baru mani, kata aku nyan. Jauh aku dikit ke atas, kan ini jauh ke atas. Benda aku dah tujuh bukit dia. Oh,
2: kakak sekian dia.
0: Bayangkan, step sawit dia dah. Antara step ke bukit kian. Lalu mau berkeling kia nak gerangkah ke atas kian. Dah si kayu.
2: Aku kalau benda step sawit dia tinggi, tiriasnya.
0: Tiriasnya tinggi, tiriasnya. Nanti benda balaran tebal. Hari bukit, baru bukit sangat dia. Dia meladangnya lari hujan hari depannya namanya laban segi ladang sida ya lah segi renjan gitu akai aku nak nemu lagi ko aset kalau puat asai
1: ya ke bukitnya na nada lagi manye intare
0: tentang bukit lagi ya malu
1: bangkinya
0: kita hudoi lagi
1: lagi ni
0: lagi datang baratannya baru datang nada lagi tu kurang lagi baru masuk ke start ke kereta aku ni lagi namanya kita getar aku dapat lelak dia kalau puat tu lalu lah jadi aku dah ngitung seriusnya
2: lalu jadi ngitung serius
1: bukai nganjung lirik ke klinik hospital lama aku
0: nadai ke nadai ke bilang ke lepasnya kak gisi kau lapan dia
1: nyak meh lepas orang tu
0: lepas sebab perut nyak merai gatal lah sebelah belakangnya
2: ketika kabar ni peringkainya berapa bing ya.
0: Ya nadai.
2: Nadai abis.
0: Selamat ya. Selamat ya nadai bunuh mani gitu.
1: Kena kurang ni.
0: Nadai bunuh mani.
2: Itu dah bunuh dipicit.
0: Udahnya baru kau nemu sida pada nanti non bunuh mani. Ambil non nyada tanahnya lut lut do babi awak kena nadai ya awak kena cium bau. Lut do babi. Nading kon tu picit kau buai, picit buai kau baru kau ikut. Tanya lebu kau berdua. Nah, aku nanti nemunya bisa salah mani, dan nanti mani gede ada.
1: Nemunya mani. Kadang bisa nama tu dia lewu deh nama tu.
0: Ika yang tu bunga-bunga utai.
1: Tau ke jelu ngacau sarang ya deh, kurang meh. Kurang meh.
0: Lepasnya abad, dia tingkah deh, kau yang bisa utai itu ada namanya ada tutur dia. Ya kira dua hari udahnya kami dua kira lantai kepada idang ni.
2: Gak pas baru kau ni
1: empat. Lantai ke guna kau deh terima. Jangan kau diri senyap
0: senyap lagi. Sampai dia tu ingat aku ke kisah mani nya. Baik dia mesti benda mani nanti kau. Enggak iku, biar aku tersai kena. Alam yang bicit ya, sikit datai ya.
2: Cerah ada yang di rumah.
1: Nasib ke kereta nak jauh. Pama dia rei kena ni.
0: Bisa tiga ti serius mereka tas untuk kau ya.
1: Pama dia rei.
0: Pama dia rei.
1: Pedih patuang.
0: Seriusnya.
1: Orang kegawat.
0: Kepada staff Peggy nya. Kau Peggy sih tinggal. Oh ya, cawa ya. Kau berdoa.
1: Okay. Mana cerita terumah?
0: Nampak baru ke?
1: Terima kasih terumah. Ya, cerita terumah paling cerita manyi ga? Malam tu dua ikut orang cerita sengat manyi ni.
2: Nanti pedias kaki. Tahu tak pedias kaki melaban ya Sam?
1: Aw gawat dia punya Belanda ni.
2: Kekaban kita, kekaban terumah tadi
1: Peringki.
2: Ada saya bertujung dia ni.
1: Yang ke lagi Nambia lagi pelabak kau ni sudah lagi tegar deh.
2: Ya, dan apa mahu materiasnya
1: tinggi diri kan? Tinggi takahnya nih. Tingkah
2: hanya tinggi diri. Atau hanya memang utai bukannya ada kan.

0: Di Sam.
1: Oh.
0: Tinggi nak tinggi.
1: Oh.
0: Tinggi mah.
1: Oh. Ya, langkah 1,000 kurang ya.
0: Hmm.
1: Oh. Okey. Halo. Tuan rumah bau tadi tu ni.
0: Nah, lagi rapas gitu
1: Sam. Hmm, lagi nak beli ya tuan rumah. Saya Omar tu.
2: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ah,
1: la. Ah, betul tahu lihat lah tahu enggak jadi ya mah tahu. Saya mah tahu ne.
2: Iya, tahu.
1: Hmm. Apa saya udah ni lah.
0: Hmm.
1: Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau tu ne. Ya,
0: betul
1: tu
0: mesti siku peninggal tu Sam.
1: Okey,
0: anjay mah tu Sam.
1: Okey, nanti ngau ni.
0: Hari Marilyn.
1: Marilyn ne.
0: Au. Au. Hari sibuk ko ya.
1: Malam au.
0: Cerita ngam semangat ya, pengingat depan bilun pulai ke menua tahun 2000 subak ko ya.
1: Oh.
0: Hari KLIA.
1: Okey.
0: Ngagai sibu.
1: Okey, tuang ulih ke tu dulu Neil.
0: Okay.
1: Labannya nyamainya ulih baca tu. Tuan ne.
0: Oh.
1: Tuang ulih ke telefon tu dulu. Okey, hello.
3: Hello.
1: Apa yang dok tadi ne?
3: Selamat lemai game dinner.
1: Ya, betul. Selamat lemai maka pendo.
3: Au, lama nak bertemu. Lama nak berbulai, lama nak berjaku.
1: Kini tunggak tu. Belalang, ya?
3: Okay. Au, tu belalang tu. Game menua dem dem di Bali dien tu.
1: Oh, okay. Ya, okay. Ya, terus.
3: Jadi, cerita aku tu.
1: Au.
3: Tapi saya juga menganggap semangat tentang kemenangan lagi takut itu benar.
1: Okay.
3: Takut.
1: Mm-hmm.
3: Untuk di sekolah gitu bahawa.
1: Wow. Mm-hmm.
3: Jadi mengannya kami dua petunggal aku ianya Haji. Haji nama ya.
1: Mm-hmm.
3: Ya, sekolah kami buat sign maker pelasuk dia.
1: Mm-hmm.
3: Sekolahnya.
1: Okay.
3: Sebelah sekolahnya tadi sebelah sekolahnya penam. Nah segi penam tuai sebelah sekolah.
1: Aw ne.
3: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak pedih perut. Pedih perut. Tunggal punya tadi Aji tadi sekolah 14 merinang mainnya deh. Muluk aku yo kuya muluk aku berak kuya. Jadi nurun ke medoeri tangga atas leman bak atasnya nduk-nduk. Biar ni ngurindu sebiak tu ngurang lelaki. Jadi di baruh dia bisik kelas gak. Bisik kelas gak. Jadi agu ku kita jaman korang dia tu agu ku kita keliau.
1: Ya.
3: Agu nyak jauh dari rumah
1: budiangnya ne.
3: Dari budiangnya jauh. Jadi ningo kai kami dah buat pedang menyerah ke narik perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jakuk dia.
1: Oh.
3: Au ngai ko ken yo ko ko ngai ken ulu ken ngai ko ken nasmak nyen ko ko na ya. Kini ko ko tu ke birak de yo ko ya ngono ko. Agi ke dia lepas besi bab baruannya besi kelas. Bab baruan no budi yang tadi besi kelas. Jadi bab baruannya orang nana bungai dojak kora butul. Injak kora butul dia. Tak cabut dia butul ni. Tak birak berlubang butul. Birak berlubang butul ni. Kami dua ikan ni ngau tai no berkerguk. Bak seberai, bak penam dia ni. Ini kenarik perahu. Ya agak takutnya nanti kebirak dia. Ambahnya itu jempat lagi kokunya. Jadi tak boleh kata kau takut kau tu kau. Sekali ngai kurang mendak nak kuati dia. Butul kau dah dicabut nuar biraknya tadi. Entah ke baru benda lubangnya.
1: Okay.
3: Tak merci mah. Tai nya tadi kena. Kena ia nya tadi.
1: Aduh.
3: Ni nak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dien ke. Ya agak takut. Ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi. Ya geno mandi ke dien. No pagi siti kami doai pulai ke okay? Lepas kami kena besai no dah merinam. Jadi orang memberi dua ba dua kelas ke baru. paginya orang begau ke tai pepun bungai. Dia ke sema nora ke masuk kelas. Kat nyak mengkui dengan aku, aku sekali enggak ketemu orang. Genggam semangat, neban tunu orang tai, ngambil ke buriat. Nyak masuk sapa ke berak tunu tai, ngambil ke buriat nyak tadi.
1: Murua.
3: Angus korang. Tunu orang tai nyak. Anak madah yo, kau nama dah ke derimpu, kau ni ya.
0: Tadai orang nemu dah.
3: Nadai. Sekali dia tu. Kami dua ini kita getar ke berdiri dia. Kengau ke Remagang. Kami ke dia buat budi yang dia pagi-pagi. Kengau ketiga dia ngemata ke.
1: Agak dari nak nemu maku dari.
3: Agak dari nak nemu me. Kami dua ini tadi. Ya agak takut malamnya. Nah segi selalu kau ngergau ke penamnya dia ada.
1: Rumah orang yang badu nak.
3: Ya penam tuai dia.
1: Ya. Dia tu lagi ingat kini.
3: Agi bedau dia kan. Sepiaknya dia tu no pendam Kristian. Buat sekolah St. Michael dia ada.
0: Sepiak berimbai lah ni. Pendam tua yang pendam Kristian.
3: Dia. Sama berimbai dia. Aku dia tu nak memansak-mansaknya. Gelik ke hati aku ingat ke kami. Ya, aku dah berak buat bungai.
1: Amang
3: ya agak takut.
1: Amang angus ke buriak itu deh. Nadai.
3: Nada.
1: Cerita itunya orang aja ne.
0: Orang tua yang ngembal.
3: Kena orang ngembal aja.
0: Kita
3: orang ngembal aja.
1: Kau main kata.
3: Nada emak tu noran.
1: Kata bisa berangkat memburit malam kau aku.
3: Nada. Nada. Nada aku nanya ke kapan ke petunggal aku nanya. Nada aku ya. Nada itu yang nada
1: yang nada aku ya. Kena ngembal. Awak ke kedang.
3: Kena.
1: Awak ke?
3: Nah, kami ke semua kali dipanggil pengajar, semua pengajar keliling dia. Nah, kami beri enam dia semua. Dari beri dua, beri empat, beri enam kami semua dia. Ada satu dua tiga deh.
0: Ya takak-takak ya semua.
3: Ya takak-takak.
1: Amat ne.
3: Ya me. Ke kira-kira pengak. Ngajar balan dia dia tu menang tu nanti kau dia perut dia tu kebukai kau bira anu kena
1: sedia ke plesti ya ne, nanti kalau lu takut
3: sedia ke plesti
1: ya dia nyayun ke maka ke terlebak ni maka ke kalak
3: terlebak aku di niat terlebak di niat
1: kalak sedia ke plesti ya nama dah bira ayun
0: kena ayun. Kena pala orang buka
1: ya. Ayun ke bapak sikit ya. Pala orang nak pun kau pala sekeraknya.
0: Bisa ibu bapak.
3: Kami dua dia tahu nama bedak sekolahnya. Ya, ke, teringat ke kami dua ya aku dah berak ngentak kebetul batai empu nya nama kiat empu.
0: Nak maksud ngapa cerita tu ni ya?
3: Bisa ini ada kaban kau nya.
1: Tunggal.
3: Kami ngentak kebetul.
1: Tunggal nya.
3: Tunggal kau nya. Okay, terima kasih yang itu hanya kanya ja.
1: Okay, pendok. Jarang dah.
3: Okay, terima kasih yang
1: cerita pendok tahu. Okay, ila bertemu baru. Okay, nyak tadi apa pendok? Angka nuan nampung tadi Neil. Aku sayau ke. Saya ke harus telefon ya tadi. Okay.
0: Dini tadi nih.
1: Merlin tadi.
0: Kau ngiga nga
1: Merlin
0: tu tadi nih. Okay, berkata ke cerita Merlin. Nak bak tahun 2000 subak. Kena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ku ya. Nyambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ko, ianya dua ko lelaki, mayanya lagi sekolah primary, ngau siko tadika. Apa yang sedak ya, nak boleh ngau ko ya, nak boleh cuti mayanya. Fly sedak ya, lagi ingat ya, 9:20 hari KLIA
1: paginya.
0: Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi. Kena bilun Boeing 737 mayanya subak ko ya. 20 minit sudah berlepas. Dia induk Cina sikuk ngangau ke steward atau ke pramugara nunjuk ke bisik mendak api percik. Bak saya bilun pada ya. Pada ya hari jendela. Jadi sama baris ngau sida ya tiga menyanet ni aku ya. Dia mensia dia sama bela ni dia. Medak magang. Ya aku ya. Medak api perci.
1: Wah merci
0: entar. Batanya tadi sem.
1: Bersayap ya lah.
0: Siapa nak kesal? Bersayap ya. Bersayap bilun tadi. Panik magang orang banyak semua aku ya. Lalu sedak cabin crew mainnya mari arahan ngagai sedak ya duduk magang pasang jaket ngau narit oksigen sedak ya dipadah ke dekat landing by airport ke paling sembah mainnya mainnya kira ke Singapore paling sembah mainnya sebab sem
1: Singapore sembah
0: okay. Lepas sedak ya udah bak udah nyak deh udah batas din lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah nyak mereka yang ada yang udah asai hati nya tadi segi genggam semangat genggam jari pangan diri sedak ya semangat mainnya semaya yang nak putus-putus hati ketak-ketak badada nyak aku ya nyak madah ya madah mainnya sedak ya landing bak Singapore nya tadi nyak baru nama dah nak berasa tak stabil saya bilunnya. Berasa gila-gila aku ya. Dah tiba Singapore. Sistem bilunnya tadi sistem keselamatan bawa bilunnya sigi ada sediaan ya magang sem. Laban pilot tentu mada-mada sedaya mesti emergency apa semua. Bomba udah dia polis dia. Dan yang tadi yang madah ke puji Tuhan sedaya landing kau selamat udah nyak nganti by airport Singapore dia nyentuh ke ngagai pukul 6:30 lemai baru sedaya yang tadi bekerja yang baru ngagai sibu ia ada mu sekali ke bilun yang sama atau ke bilun kebukai kena sedaya kerja yang tadi dan pelabak ku bilun bukai pelabak ku Sam ada patut gak sedaya jam 4 mat ngadu inspection apa semuanya tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak ku lah lepas tu hari sukut keselamatan atau ke pengelikun ngai sedak ya memberitahu ke ngapa nah ya berarti ke dia tu mayuh kes bilun terempas nak temu penunga tengah tasik sampai dia tu nak boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya subak aku yang trauma aku ya
1: aman
0: ya ya madah sedak ya semana udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawan City nya. Dah sanggup lagi ingat ke pengerawan hati depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ku ya. Munyi ke muntang kita ini tadi ingat tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penusai mayan nya subak sem. Nyak baru segi nyak mah ngagam.
1: Yang terdua gentar ini hidup ngau mati jan tadi.
0: Ni buat kena Sam ti kita ingat saya ke depan bilun eh. Kita ingat saya ke air pocket aja.
1: Atau ke saya turbulent eh.
0: Turbulent ya. Ni aja pun ngasu kita ke ketap dada.
1: Asai ke labu wah me irau dalam rundiang ada bukai labu wah.
0: Ya di di kalangan saya Sam.
1: Bisa kak mayari jai bisa ni lah. Mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya keduanya bisa siti coba hari Bali ngagai KLIA hanya balat gay
0: begini kan
1: ngau hari jai ngau ke kudai ni udahnya biluannya pan laban mansa nama tu hari ke jai entari ni nama ke kita yang coba lan kita kini ya, biluannya ke
0: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
1: kejai
0: bekal lantai lubang ni asai
1: bilun ya buguyat muka kita ya, tadi ni buguyat ni ke namanya nurun ngejuat menyak tadi nurun ngejuat dan nyani ke nyak buguyang kena dan mu bisik nyo ke ke sejam lah ni lah
0: bekenyak bilun buguyang ke sejam
1: lama nyak nya meh dalam hati nadi ingat ke bukai ingat ke Tuhan sampai aja. Tang aku alit hati ga bisi ga ku leban ke nilai-nilai orang bukai apa orang bukai ke bisi rindu entadi ni ke manjung bisi ga ku meda orang ke tindu wak ni
0: tindu ana
1: tindu rilek ga tindu engka ya telebak
0: telebak depan bilun
1: depan bilun tindu aja ya tambi nya lebunya petuai ra tambi nare gagal kurang
0: kada nak makai ubat tindu akin
1: engka
0: ya laban mabuk dah mabuk bilun
1: jadi orang bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
0: tidak berupaya gambar kesal
1: tahu nang ingar magang mah bermunyi magang ni ke sampai menyata dek nang sigi bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benung emergency semua nya ke balat amannya sobat nil. Jadi yang kedua tadi maya ke Pulau Ari Limbang Derek ke Kuching maya ri cai menya lebunya. Bekenya mah nya bisi nyuka setengah jam nya nil. Lama tu mansa ari ke jai.
0: Ya ya. Remang ni ke balat amat hujan
1: ni. Hujan
0: kudiknya.
1: Nya sama menya kadang yang nurun ngejuat.
0: Ya ya.
1: Nama tu nadai pepah dah punya korang. Asal ke labu lah kita. Tanya meh puji Tuhan datai ke ngau selamat punya korang ni.
0: Ya. Ya ke nurun ngejuat, nurun ngejuatnya tadi Sam. Nya kita ke kalaban kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suah depan bilun. Kita ke jarang-jarang depan bilun tu. Takut kita Sam.
1: Betul.
0: Ban ba pilot atau kabak cabin crew kau tanya segi pengawas sida ya terlepas kurang takut sida ya takutlah
1: takut ke sida ya tang nya meh laban ngai ke kita takut lagi deh jadi sida ya mayanya pan sida ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil
0: duduk aja
1: semua duduk
0: ngai ke nangi kesedanya tadi
1: ya
0: nyo
1: tumbayang kini terbaik kini
0: bukannya nyo pantu ba silingnya
1: sida ya meh nya meh nama tu pengingat maya ke depan biluan maya hari jai ni ya ke malam maya ke hari Bali nya suba ka menawa nare te peda sekali nak nemu nama tek terbaru hadian tasik kini kampung kini nak nemu
0: tai baru hanya petang lalu nya
1: petang lalu mina ke bekilat bekilat aja deh kilat hari bekilat ngau hujan nya meh ka ana nemu nama kebuah biluannya tau terbaru ah mainnya kan nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya laban kita meda nanti bilun sai tu ke kada ya nda kena hari hujan ya laban di atas
0: ya,
1: remang ni
0: ya, tau ka baru ah
1: ya. Laban ka nyuka datai ba kelak eh ke kami mainnya deh kanya nyo nurun mimet deh mainnya hari ke benong jai nya meh pengingat maya nya mata apa genggam semangatnya nya apa genggam semangatnya tadi nih ya. Genang Merlin ke depan biluan tadi oke okay, halo selamat malam
4: siapa ngau ini
1: ya ini ya tahu siapa tu deh
4: malam nang malamnya
1: apa je itu
4: ya
1: tahu baru apa je tadi tuan rumah paling kumai kunuan dari PJ sama nyawa
4: dulu ningang ra dulu berindo ningang ra dulu
1: aman ya
4: kemudian ke dulu ternya ketinggal jam untuk tinggal bas
1: hagi tu mudau
4: ya mah
1: ya
4: dulu mah nyawa telefon tu ningang ai
1: bisi bisi terang mah tu PJ
4: terang
0: terang
4: mulai tempat yang tinggal aku nya
1: terang ngeluan terang
4: tak berkunci ke cerita nak kita mengal semangat nanti ya takut dengan semangat ya kita tu
1: ne
4: tahu tahun 2018 sebab ada sim
1: Maya
4: play kerja aku Maya tu apa ke play kerja hari seberai nyin hari jalan Tanjung Manis nyin kira ke di sini pukul 10 malamnya nanti pak kami di tahu bah nyala lama nyala itu tahu nemu naik game dah sekum untuk 10 ni nih sibuk ni deh
1: okay
4: bisa dengar dah
1: bisa terang
0: tu
4: saya lama nya
1: how
4: pukul 10 setengah malam dia nemu pukul 10 setengah sunyi mana ada orang lagi ni yang berjalan bisa je orang gai ke bola ada kereta 2-3 buah pasal
1: Nuan kena kereta motosikal
4: kena
1: motosikal ok Kediri ni
4: Kediri kena dia tu Yamaha 100
0: Yamaha maspon.
4: Au. Aku nyanya siate ke dengan jale baru, siate dengan jale lama ke? Dah dua dah.
1: Au.
4: Entahnya si penam saya penam dah lama betul 12. Tiada dengan tahun mu tidak ada. Nyalai kem resko mata 10 nyala dia mesti bukit.
1: Au.
4: Tiba-tiba aku datang dia. Teringin aku entah simpan penang no, dan sim
1: tahu
4: dan apa yang lainnya namun sudah yang mesti kalah mak sebuah ikan mesti api muncung ya, paduan
0: namun
1: hampir
0: sebenarnya
1: mesti kalah mak
4: mesti kalah mak dia sebuah dan mesti kalah untuk si kalah mesti kalah sedangkan bukitnya tak tentu tinggi bukit yang betul 12 nya
1: tahu.
4: Dia uleh aku. Siapa petua itu? Aku nak nemu yang tak kesitinya. Nak nemu yang tak udah berdau nemu aku. Ini nak kena ya yang nikit bukitnya. Tentu nurunnya nak petua yang uleh ngaiwaknya deh.
0: Berapa baik dek pengelajur mainnya apa je?
4: Aku bengkai tetu deh. Sama tetai tetu sama aku berdua ya uleh aku.
1: Nak tu lah jauh.
4: Tahu jadi rudi dan yang yang lihat aku tentang simpang betul dublat.
1: Aau.
4: Rumah bisa rumah panjairnya dia tentang purisnya.
1: Aau.
4: Rumah tanya yang rumah nari itu. Gagai aku ya dah sem.
1: Aau.
4: Gagai aku. Kalau aku dunia bisa coba kerja aku bisa simpang empat simpang durian dah. Gagai pun aku. Mungkin lama mungkin jauh rik laju nak baru nemu yang tak kesitinya deh. Laban bisi bau nyelai itu. Nemu deh ni lah bau tanya. Bau selok lah deh. Mayanya bulan terang sim ni. Ni bang bapi deh. Dia mau nyelai deh.
1: Terang.
4: Ibu kita. Sima bulan 15 ni tu bang kebuang deh. Gagai-gagai kena upaya pada aku jauh lagi nyanyi inilah tetap orang ni mbak tagan betul namanya 12 nyanyi kaya nama si orang ni mbak tagan dia dah kalau tiba-tiba sebadu tidur ini yang malam betul ini mbak walaupun dia semua mbak kibaknya atau ikin kita semua pada aku yelesap lihat gagai aku yelesap apa betul dulu aku sim
1: lesap ya
4: di rumah. Aku nya kesalnya takut deh. Nanti kita nya bisa nama kereta ngau pas kan. Ngomak kan ada kereta gak mangsa.
1: Jarang mayanya nih kereta.
4: Terang bulan. Ini pun mana picit nih den. Jalan kaki ini pun berap nembapi. Den bulan kebuang kan terang.
1: Bisa pedal nih gak mal ya. Apa je?
4: Itu ay orang pada aku.
1: Bisa malia kenuan ya.
4: Nak melihat ya, aku hanya mendak baju kena ya nyawa itu dah berkagir utai ya. Yang sangat sangat takut. Dah kencing bau nya. Kita bau rengut nak ya ngawak. Ya, tanya bau selak ni tidak. Mungkinnya banyak
1: bau bayak ke?
4: Tahu. Nanti kita dengan lama-lama baru bisa bah mantap. Yang tu di bus presnya aku, yang baru hati kursinya mai tapi gigi takut. Saya di belakang, saya kebisir nyebut senggam belakang. Takut ngai itu ngai melihat ke belakang, tiap melihat ke belakang jadi kurang tuai. Kita yang nanti ya. Nanya umam mulai aku deh. Takut bagi gimana tak pendam kami
0: nya. Belakang ni apa je?
4: Betul 15.
1: Saya nyebut nih.
4: Ya, bulan menerang. Saya tiri.
1: Ketinti nyebut.
0: Banyak nyebut. Kita nampan belakang dia.
1: Itu
4: buat dua pagi ya sim.
1: Aman. Ya.
4: Kita isiko dah. Nanti saya kena saya nyebut belakang. Takut. Nanti ngam sangat banyak. Aman menyukai tengah setengah saya antu. Kita kena takut.
1: Dante ke duduk belakangnya ke deh?
4: Kau kena saya kena saya bawa belakang.
1: Anjur nak
4: naikin mau bisa cerita daterim dulu nya tanpa agak-agak buat batu
1: nah gombak nah
4: 14 15 dia Udah nyok udah dari rumah waktu itu nak perumahan dari rumah ke pakaian dan tuh mana dari kafe pakaian. Perumahan tak kena mana ke bala aku dari rumah.
1: Suah bekenya kan wan? Nih ni apa je? Sudah jeput ya Phil. Udah cepat petua airnya PJ itu. Lalu nyala nggak mau habis ke ceritanya tadi.
5: Udah berujung ceritanya.
1: Enggak dah jeput petua airnya kan ya. Oke, nengawak. Terima kasih PJ nih. Habis banyak ceritanya tadi.
5: Kalian cerita PJ ini.
1: Ya. Oke, nyak meh apa nama atau pengelamak kita ke gawak nak sesekali ke kena atau ke bekenya nih Neil.
5: Ya.
1: Nuan kau nanya nuan lebuh ke malam deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke Neil.
5: Nah,
1: kalau gini, kalau bisi pengingat atau ke kalau lebok atau ke bekenya ke bisi benda romansa jalan alun kini.
5: Aku nguji ke bukan malam-malam. Tapi sih lah siti sem. Pulai main nyari bintulo lagi kau bintulo deh. Main di tuai. Ba area Selangau, jenai Selangau. Selangau. Silau hari main ya sem.
1: Sesilau lama hari ini. Juga malam.
5: Juga malam. Dengar aku benar laju mainnya. Ingat ku muni merdup utai. Bakal bisa itu yang lantai cermin batisinya dah. Kayak hari mu hari tisi.
1: Tisi cermin ya.
5: Tisi. Nanti utai merdup muni ni tinitia kaya bisa bekau nanti yang lantai tisi kereta apa bisa bisa bekau kepi mimit dah. Aku tu nak sabar kang cia tanya sem.
1: Tahu.
5: Kang itu. Ngai.
1: Nak suah ya.
5: Kau nak suah ya aku tu. Aku ke ni sampai hati ke gitu.
1: Ngetu.
5: Dia nyak tadi. Malamnya atau ke pagi siti baru ku mendak keretanya. Dan nama-nama ke buat keretanya. Maka bisa baka borong ke nama ke. Tayang nanti dia baka borong ni Sam. Baru borong yang ngelantak ngelantak di sini kita kan. Apan ku mainnya lu mendak saya mira ke mainnya. Tapi ni amat borong. Nada utai gak di pedak aku.
1: Oh, nada utai.
5: Ambak saya mira ni alah nada utai ke lantai. Dan mula. Sekali kena amat borong. Tau ke semawak kini.
1: Lepas ke petang ni. Petang nada tambi mimpi nama-nama ni. Nadai ni. Okey, kita pun nak nemu nama tak ke bekenya tak ke belahnya menya neh ni. Okey, nya sekedar pengingat kita jadi kira nak tu meh neh nil atau boleh nyawut kangau peninga ke malam tu mana-mana ke cerita sida ya. Terima kasih mayo kita ke udah berkongsi cerita batelipun nak lejo-lejo. Ba program kita itu.
5: Serta ba minggu ke baru kita ke bukulai baru bajam ke sama ngau mega hari ke sama. Jadi udah tu lagi kita dekat ninga ke timang kerabat tawas yang tu ngage pukul 6 pagi tu lagi.
1: Ya, terima kasih mega sidaya ke nusi cerita ba Facebook Nenel.
5: Ya, panjai cerita kapan kita merilian tadi panjai ya.
1: Ngau nyapa tu ba Facebook mega ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peninga. Mari sama malam selamat belalak semua. Okey, bye-bye.
5: Bye-bye. Selamat malam.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear Tu. Boleh dengar kita bincang hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jati.

0: bajet aku kena akai.
1: Takkah bajet
2: nak tang mana dia ketakkan.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagulay nga antimin ba program na miya meet hari na pukul 8 malam.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Bepersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Memang kerbata awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita Giatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.

di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
3: Betul.
2: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat terpelabak ko.
3: Iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjua orang ba dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjua kita.
4: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam,

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak lakir putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu amali dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: eh? Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jul, pagi rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati deh.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Siti.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Asar itu topik tik dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung tik digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
4: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkeramak tok ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak ke mit suba. Jadi nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tai yo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi ari Tuhan ba penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuh kita nya tadi berjalai lebuh kita nya agi mit kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita
5: ya
4: tu tai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan ke keramba kita takut kan tu tang ku tanya kan tai ke di kangau ketua garti tanya maka tai ke di kerindu ketua atau ke cara tekan peda atau kena peda keramba tu ukai semina utai ti uleh daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita.
5: Ya.
4: Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6, kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu buat penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tahu ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labo Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tahu ke ngibun notanya.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sekut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Arame belak tangguh kuasa ngau pengelikun menua. Jakob pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: lagunya Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ke terubah, ngelah tengah hari.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Enam pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Oi, ni dua pintu aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit kutu.
1: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
2: Nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Inama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jual pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
3: Hey yo, DJ, stop the music!
4: Penerah pagi, YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nano rindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo menanam?
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
9: pesantu hari YFM.
10: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.
11: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dah mu jadi kupurnya 2G ya telu mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar du bisa gak kupur ke merah jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru du cuba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tanya nak ya dia gemcik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya, marmnya mar nya kena micu mulut
12: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai baru ngawa. Kami bawa Pengelak Pagi YFM ke pagi tu dibuka bah pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagaya bulan 10 tahun 2026. Terima kasih memayuh ngagaya bala kita semua ti tetumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagaya frekuensi FM kami tentu ya ba YFM nanti didinga kita ba Megeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM terang didinga kita way pagi tu lalu pian mega lalu ke peninga kita ba Selampur menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu. Tadi kita udah di perindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak agi. Ianya bawa timang kerba tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6 tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah kak tindu agi kami bawa perak pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kelebih ya bak pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program Pengerap Pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke Sarito asai aku mana lagi kita ingat pun ke pagi kita enggak sampai ke lain luar merit. Terima kasih ya ngagai apatara ti udah nampung support kita bak adunya injau tu sari kagi Sarito lalu pian enggak minta berkat bayar awak ke pengawak ya kedekat dia kerja kita semanjai hari atau lagi mujur magang. Okey, jadi ya pagi tu haram kita sama dia awak jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi kita pagi hari 4 Sarito.
2: Baik bala peninga semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Latalah Apai kepercaya kuasa dan ngirum anak tunggal dan ngagai dunia, ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu, nuan ajak meh jalai penghidup nuju ngagai Allah talapai. Terima kasih Tuhan Yesus kau dah nyaga ngemata kami, kau dah ngiring kami, kau dah merik jaku perangsang, jaku pengelikun. Kena kami ingat nengah nun ajak kami pulai ngagai surga ngagai Allah talapai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami waktu nuju ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ni ingat ke baca Injil, ke dambik ku Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Injil Luke 11 atau ke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ku Jesus bejaku, tulah me kita, kita ngagak kubur kesedak Nabi ku dah dibunuh akik ini kita. Nyalai kita empu bersaksi serta bersetuju ke utai tudah dikerja aki ini kita. Laban aki ini kita udah munuh sidak Nabi, lalu kita empu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam Malatala megak nyebut, aku dekat ngirum kebala Nabi ngau Rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebak tadi itu bertanggungjawab ke darah semua sidak Nabi kudah dibunuh kenyau ari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngai darah Zakaria kada bunuh bantara ota ngau langkau semayang. Gubernur kumadah ngai kita rebak tidia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat laban kita udah naruah kunci penemu. Kita mampu nak tamak lalu kita mengkang mempang jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat arindonya, sidak pengajar adat dengan orang Parisi, balat amat dekat ngelabannya lalu dekat, nanya ia pasal mayuh macam utai, nganti ia tersebut kejakut ditau dikena bersalah ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik dalam Jesus Kristus, Injil kita ninga berkena ko Jesus, ngasuh orang Parisi dengan pengajaran tu ringat, lebuh ya ke, nak nitiah ke, adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil mengingat ke kita, utai kenyadi seberatu kita meda, berkena ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sida orang judah tu kelalu angkun keadaan ndak meda utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sida yang agak adat Moses tu kan nunda Moses tadi ke datai ri Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang. Indah sida yang pun muga suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkenai kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkenai kambut wine ti barunya semina ulih berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cari. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkenai kok banding Jesus ke ngasuh sidak tu ringat tu tadi. Berkenai kok kita napi utai ke beketau. Tukar berkenai kok sidak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam dengan pengelurus sidak Nabi ndak diperhati ke sidak ya. Sidak dekat tetap madah kadat sedak betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi ariadat sedaknya bakal ke depada Tuhan Jesus. Kita boleh ngetu nak lama atau ke medak berkeni utai ke nguruga kita tahu majak nitih ngari lalu dunia kita tu majak maju ke mua lalu kita medak berkeni kok kita boleh meda adat kepada Tuhan Yesus tadi dalam pengarap ketempu. Nanti kita ngetan kenya tukar lebuh kita ke ningau tai kenyadi bekenya kita boleh milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengarap kita itu tadi. Nyemak kita nutup urundiang kita ngagai orang tukar jaku Allah Ta'ala tu tadi ngemetul ke kita, kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengarap pagi. Tangagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyadi orang ke dikedekat Allah Ta'ala dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ngau baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul lari Allah Ta'ala tu tadi. Nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengain nerima ayat kita nemu jaku Allah Ta'ala kada dengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita ngasuh kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didengar kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasi tu kengerja utai ke depadahnya nyadi waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus ikut hari induk kunyong tu ke Malaysia ke ngemaru tu ke ngadu baru atur berkena ikut sidak uliah diau nyadi induk kunyong berbahasa ngemulia kalah talah dalam pejalai pengarap sidak yang Minta Maria kinai kita, tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, indahlah talau bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau talau ti madu berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang labuh ke benih, nyak monyi tu.
2: Aku dekat balagu, monyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya, tak rubah dunia nyadih.

0: lantang ati daro ga ati ga go na dai ga cau kaki batang ga uda buai umai kitae tiki nugal ga uda badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kitae ga tau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi sagilok ke kitae gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dan orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak diletak taro ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tau aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Tertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Sekarang kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita beri. Awak karya manah awak kita, mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

sakit naik. Ini bisi Nur Bukai. Tentu.

mata kita bertambah terang lagi. Pengudah mendiang ke lagu ti di bayi aja sepina jalin nyata di bapak. Pengerah pagi kita ungku pia ke Sarito. Lalu bapak pagi tu dekat ngelansa sekedar ya berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah. Ya kereka dia kena berkawal ngawa pengawa Nur Ngasu bayar tiada diatur bak pilih menua merudi ke alaya kemari bisi 9 iku bayar udah mujur dia tangkap bak pengawa Ngasu 2 hari di merudi ti diatur bak kerjasama antara tim Ericats ngau pihak Mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 ikut bayar udah dia tangkap ensana lalu 2 ikut dia tangkap kemari. Jadi area 2 ikut bayar ya ke dia tangkap kemari. Jadi bayar ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke bayar lelaki lalu bayar ya ti kedua ianya tadi manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pembesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu aik ti tinsing rugak penglikuan mensia mayuh ti diau di menua merudi jadi ya pengawal ke bakatu nah yang kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngerugak pengelikuan kelebih lagi mesia ya ke diau ba tebing air. Okey, nya tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terima RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak sudah mengemudar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 ti mungku penyampau ya hanya jadi 120,003,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegak jadi Menteri Wang Kedua Ngau Ekonomi Baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikena ngeratai ke ukup belanja tambah ungkup belanja 2026 nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikena nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu. Jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebis uliah diterus ke nitiah ke guna ti ke dia tu. Jadi RUU nya mega nerima sukung ari menteri upis induk nemi amir engau pemansang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah jadi pembenar RUU tu menjuang ke belanja tambah penyampau 120,003,793 ringgit diperunding ke setadi kemendar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026 jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek mansang ke baru sekolah pemberi SK Nanga Tibu ti bungkus 200 juta deka dipejalai ke ngena agih belanja pemansang upis menteri pelajar Malaysia KPM ia ke BC Adiato jadi apa yang begak projek SK Nanga San Semenanjung ke bungkus 3.5 juta dia tu benung bak renggan nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat menteri pelajar ngagai tanya ti di pantai ke kaban parlimen bagi menua pilih lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13
Arih bulan tu tadi. Jadi ungkup SK Nangatibu, proyek asal di Prambu dengan inisiatif 1 bilion Daif Sarawak berenggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM ia ke sedia ada dia tu. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujuang ke utai tu tadi nada agih berpanggai ba inisiatif Daif Sarawak. Okey, jadi ia berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanjung kebungkus 3.5 juta ringgit. Nyeng kawan pengawak ngagak baru abud yang lelaki ngau induk ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi ni cah ke sawatnya tadi UPS Menteri Kerja Raya Sarawak Datuk Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabang Parlimen bagi menolong bantu. Dua hari tadi Kak Nguliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau. Palan, skop, ungkus engkau timpuh tip berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekedar berita yang kesempat dilansak kita bajam ya ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan ketua lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tu lagi dekat meri awak kami dekat ngenatai ke pesan berat di bisi dikirim ke peninggal ba email ngopi amgan nombor WhatsApp konti. Jadi sebelum ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sari tu aram ba peninggal baru kita ngau lagu ke Dubai niang Jeffrey Nyaloi ba awak pengerap pagi.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama ini?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bang, madah kaku, meh?
1: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengenai ke pesan berat yang kebesi dikirim mah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ia ke terubah yang natai ke pesan ti dikirim Nelson Sudum anak gelayang tau ke Sudum jadi pesan tu tadi nuju kababelayan ya ke dia ba 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala ke dia ba sungai Duan Balengian Kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy nyedia pesan tu tadi madah ke Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di Senggai Balam Ayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 ke lalu deka di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjuang ke Pendam Katolik Batu 13 kabar belayan ia ke dipesan kita sampalah datang ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumbor kusuang 11392156 tahu ke ngagai Anderson Ambrose banumbor kusuang 11902946 42. Nandu baru pesan pemati kira-kira rumah peninggal kita terubah pagi tu nya datai Arya Nelson Sundum anak gelayang tau ke Sundum jadi dia pesan tu tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nadai ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di Senggai Balam Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saints Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendam Katolik Batu 13 kabulayan ia akan mu sili lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai Mark Farrell banumbor kusung 11392156 tau ke ngagai Ambrose Peter banumbor kusung 11902964 42 lalu kita ngui yang ngagai pesan yati kedua siti pesan pemati ke dikirum igat kiri anak tama ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang udah nadai kena 13 area bulan 10 ianya area 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke dua beli nama mula anak munang niang Ensali tau ke dua beli nama tadi mula anak munang tu deka dintu Balam Ayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Jalai Peluga Baru Haruban Seratua sudah ke di Anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke Pendam Ros di Haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kababelayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wong Brayang Ruban pihak mengapala kedua Sungai Kedang kebelayan ya ke diawa sungai ya kelampai metuang sungai ruan sungai kabang empayang kabuang supok ruban ratuang ruban diso satu ngau kebelayan ya ke diawa ulu awi krian sebetan ruban ngopi mengga ia kenalah dia rintai kerito ti ngelola niang ensali itu tadi sila gib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ah ngagai igat kiri anak tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196 nando baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamu nyari pesan tu tadi madahkan sali tau kedua balik nama ya mula anak munang dan sali tau kedua balik nama ya tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari 2 tu tadi lalu niang ensali tau ke 20 nama mula anak munang niang ensali tau ke 20 nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi bajalai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam Ros Ruban. Sila gib kawal ngawa penusah rabatu. Bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196. Lalu pesan ia ke situs tim gak pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu nyari pesan tu nuju bala ke diaubah selambuang dua berumah sikup ngau tebu atas bala ke diaubah abu dua berumah bajau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke diaubah semanjai jalai pusak kali dua buah rumah batang awi batang krian batang kabong ngaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano nyari pesan tu tadi madah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pun berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 area bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi area 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu sile agi uliah bertanya ngagai nombor kusung 111-928-174 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 nanduk baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyari pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masih lain punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 6, 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar pelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesak nusara batu lalu kanemu sili lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 119-281-074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau baskuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau ba ulu ya ketiba suang sibu jaya sibu ngau ia kenalah dia rintai kena maritu ting lala Adriana Lumang nyari pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua saritu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Sila lagi kita tahu tanya ngagai sampai itu pun nombor kusung 13557-72 tahu ke ngagai pulian nombor kusung 19727-5164 nando baru pesan pemati ke dikirum sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai ba Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibaik pulai ke menua Sarito hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka dia senggai bebala mayuah berumah janggit anak lanti yang igu tinggi tamian kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan menguasai lagi kawal ngau apnu sarabat tu tahu pertanyaan guys sabai tumpu ba nombor kusuang 13557-72 tahu ke ngagai pulin ba nombor kusuang 19727-5164 lalu nguyang ngagai pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirum mucah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba selambuang dua berumah emplai dua berumah pemega bala ke diau ba abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau ba rumah dulah nang luau rumah misi meliang ulu luau pemega bala ke diau ba sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah titia ringka batu tiga engkudu dua buah rumah pemga balaya ke diau ba sungai anak peliguang dua buah rumah bantiang lingga rumah unung titiang berang gau kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah rantai anak akun jadi pesan tu tadi madah ke rantai anak akun rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 akhirnya area 2 tu tadi Hospital Serikai lalu niang rantai anak akun niang rantai anak akun tu deka dintu bala mayuah baru mah ribuan tintiang belapan sungai kelampai seratu malam lah tu lagi malam area 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta bala ya kiri pesan data yang sah Nusara Batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusuang 13 56 37 551 tahu ke ngagai Jessica ana rantai bernombor kusuang 11 29 06 8127 ana baru pesan pemati ke dikirim mucahana rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya ianya rantai anak akun rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 laluan yang rantai anak akun niang rantai anak akun tau deka dintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 barumah ribuan na tintiang melaban sungai kelampai seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kabar belayan engkau nyakan mu sili lagi berkawal ngapun sarabatu tau bertanya ngagai mucahana rantai bernombor kusung 13 56 37 551 tau ke ngagai Jessica anak rantai bernombor kusung 11 29 06 8127 lalu pesan kita ia ke enam apa gitu ianya pesan di nuju kabar belayan ia ke dikirum peningau kita nuju minah bawa balingan muka pihak menggabala ia ke hadiah ba majas katap sta pia mega nuju serigih ke dia ba batu lintang layar antaban ulu tanjung sekerang nang ban stamba ili stamba ulu bala ke dia ba remabuang penurian saka tansang nyelutuang bukuang pelasu sebangkui betuang ngau pia mega rumah panjaya ke sama semakai baka ba bujuang tiga buah rumah awur bukuang asal petikal isu banget duri dua rumah tekaluang liduang empat buah rumah tabut dua buah rumah tembuang kejemut lipat tiga buah rumah kebelayan ia ke diau barembai kawang tisak tiga buah rumah berangan dua buah rumah nang sekerang teluk sebuyau Langkuang ngau ya kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke ekspor rumah Indi tau ke dua beli nama biri anak gurang. Ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekspor rumah Indi, niang ekspor rumah Indi tau ke biri anak gurang tu. Deka dintu balam mayuah malam tu malam hari 15 hari bulan 10 ba rumah Sdev Kubal Baru Jalai Liduang sebdau ke di Anjuang Pegila yang di kabar belayani ya ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah Nusa Rabatu. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai tuai rumah Sdev Anabiri ba nombor kusuang 19878836. Dan baru pesan ya ke di kirum peningau kita yangnya tadi madah ke ekstor rumah Andy tau ke dua beli nama biri anak gurang. Ekstor rumah Andy tau ke biri anak gurang. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi. Lalu niang ekstor rumah Andy dua beli nama biri anak gurang tau. Deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 baru mas Dev Kubal Baru Jalai Liduang. Kita akan mu sile lagi kita tahu bertanya ngelai tu rumah Dev anak biri nombor kusung 19878836. Lalu pesan kita ya ke Siti tu inya Siti mega pesan pemati ke dikirim Syira Nurin Ana Simon tau ke tadi Nurin jadi ya pesan tu menuju kabar belayan ya ke diau bawang asan spaw sungai Sian Bintangur bala ke diau ba kucing ngau bala kabar belayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tau ke apa ya Sira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten. Simon Staten tau ke apa ya Sira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten, niang Simon Staten tau ke apa ya Sira tu. Dekat di Senggai Balam Mayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai Siral ban nombor kusuang 16815 3364 tau ke ngagai Nadia ba nombor kusuang 19831511. Kita nan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurin Ana Simon tau ke Nurin ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Station tau ke apa Sira udah nadai kena hari 3 tu tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station, niang Simon Station tau ke apa ya Sira tu. Deka di Senggari Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai Sira ban nombor kusung 16815 3364 tau ke ngagai Nadia ban nombor kusung 19831511. Lalu pesan ia ke nangkan kenya pesan pemati ke datai Aris Sabdiken Pengulu Riji Anak Gu nyari pesan tu nuju balaya ke dia ba gua belimbing sabu selepung pian mega kablayan ya ke dia ba engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran kablayan ke dia balacau bangkuang kara empili sungai besai ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu. Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 area bulan 10 ah yangnya area 2 tu tadi lalu ah niang Mike Hadley anak Sabrican Rejigu niang Mike Hadley anak Sabrican Rejigu tu deka dia senggai kena malam pagila malam area 5 16 hari bulan 10 baru mah dumi gua dalam dau Seri Aman sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu nando baru pesan ke dikirum sabdikan pengulu Riji anak gu ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati anak ya hanya Mike Hadley anak sabdikan Riji gu Mike Hadley anak sabdikan Riji gu udah nadai kena hari 2 atau tadi ya 13 hari bulan 10 ah lalu niang Mike Hadley anak Sabdikan Rejigu niang Mike Hadley anak Sabdikan Rejigu tu deka di senggai bala maiwah kena lemai pergila lemai hari 5 16 hari bulan 10 ah ba rumah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 ah. Jadi pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke indai tangga ya jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ia kenalah di rintai ke nama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyuang tau ke apa ya tangga jadi ya pesan tu tadi medah ke timban anak buyuang timban anak buyung tau ke apa tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung niang timban anak buyung tau ke apa ya tanggai tu deka dia itu bala maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jadi kita ya kak nemu silih lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban bak nombor kusung 142280392 nando baru pesan pemati ke dikirum tipuang anak jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban anak buyung timban anak buyung tau ke apai tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyung niang timban anak buyung tau ke laki tanggai tu deka di itu bala maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10 kita akan nemu sekali lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan yang anak ni yang tumpu ba nombor 014-228-392 lalu niang tu deka di senggai ba rumah lidam nanga empit wa pakan okey jadi pesan kita ia ke 10 ah ianya steam mega pesan wa pakan okey jadi pesan kita ia ke 10 ah ianya steam mega pesan pemati ti di kirum peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya jadi pesan tu nuju kabang belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke dia ba nanga kelebu tatau pian mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kabelayan ia ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau kabelayan ia ke dia ba anak kakus ngau pian mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabi yang tau ke indai pilih jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabi yang tau ke indai pilih udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabi yang niang candu anak jabi yang tau ke indai pilih tu deka dintu bala maiwah ba fusiu trading batu nam jalai nyabau sebedau ke di anjuang ke pendam SDA jalai setiam tatau pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 nando baru pesan pemati ke dikirum ati anak tuam ke pagi tu.

hari rumah Edeni Sungai Stusur Tatau nyari pesan madah ke pemati Indaya yang nyatri candu anak Jabiang, candu anak Jabiang tau ke Indai Philip dan adai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu ni yang candu anak Jabiang yang candu anak Jabiang tau ke Indaya Philip tu dekat dan itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau. Pesan ya ke situ nya pesan ti dikirim Janet Ana Lumpuh tau ke Inaya didek nuju bala kedia badija tamien nanga alat kerbagi kedia ba rumah lesia kemudian kedia bang kermai kenawin bayan balingian liu balingian muka pemega bala kedia di Bintulu Serikai tamien semanjai batang uya tasau bawah celuam bawah burak ngawih kenala di harintai ke ditu isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini enawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemudian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ketika diatur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya sila lagi kita boleh bertanya ngagai John Toka Pelawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai Jinit yang tadi indah didek bernombor 0128461316 nombor baru pesan ke datai hari Jinit Ana Lumpuh tau ke indah didek ke pagi tu ngari kesidai menjadi yang dipesan madah ke pengawak kata sulit ke niang Indaya yang tadi niang kerendang anak biju niang kerendang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini kau ni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu kengelala dipinta datai ngulu pengawak tu ke dekat diatur bak bilik 316 flat block J Sibu Jaya. Okey, jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai John Tau Kapai Lawi bernombor 0178395628 tau ke ngagai Jinet Tempu bernombor 0128461316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadi kenatai kami bawa penggerak pagi wifi kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas uliat dinuju kabulayan kerja batin tiang lalang batu bebini baru san panjai san pandak empit bulu pemegak bala kerja bercangkul panjai rui atas panjai rui baru pudai sungara nangapan bui panjai buiran sekaru mepi kawung ili kawung ulu mopi pasir, mopi lawian, wong panjai, wong pandak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, pemegah bala kedia bak, semanggi panjai, semanggi pandak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedan, meriuk nangang, pemegah berkawang, kemudian kedia bak, kumpang pawah, kumpang langir, pentiak batu guang, skim, sekerang, antah tarang amatin, pemegah nuju bala kedia bak, lubu adebak, sebaku ni ya, ngokok belayan ya kenalah dia rintai kerita tinggalan yang radian anak simpang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang radian anak simpang niang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu ok jadi sili agib kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Acing Radian bernombor 0192313804 tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 0111584260
08 Nanduk Baru. Pesana pemati ke dikirum Luis Ana Radian ke pagi tu marah ke pawang ngeta sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang niang Radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ila 17 hari 10 jam 10 pagi bala kabar belayan ke dipesan dimcara taing uluk pengawak tu ketika diatur baru masa beli batu berbini atas lubuk antu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancik Radin nombor 0192313804 tahu ke ngagai Luis Radin nombor 0111584268. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
2: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
3: Nanti pada wisi duit kena maya, padah dulu ngakai kaban.
4: Orang ke diri jauh kita nyak, sigi lembah kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu dari kami.
5: Sway, ngau, YFM.
6: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju, Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gau perintah lokal. Bansi baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak gelengkas kaki pemansang baru ba Bukit Asik gau projek mitigation ampuh bah di Sibu. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemerana pukuk hari benua China bising ngayan ke pengerindu dekat merana ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium gagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mana ke pengawak beranak ke pukuknya bisi potensi kena muka peluang gawak gagai Raban Nebiak serta ngerbai kagi pengawak minah ke teknologi gau pengelandik teknikal. Yang maksud kejakunya, berini hari awam bergulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya gagai benuanya. Tajak pihak perambu meranak ke pukunya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berarti kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah gus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat tentu ke pematut dan numbuh ke fasiliti bakanya sebenar perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak nanti semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngak penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besar kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jatuh anggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berbangaunya, atur undang-undang tahu diletak dengan Raban tidak ditemu ngerja pengawak Nunu cara terbuka. Ia kenadai pemendar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagilah tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar nur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur tinggi rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban Nebiak Sekolah Megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ke ngagai raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh anggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambit Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagik pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyewak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempuang ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengah pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berini Ari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk nangkup peminta guna asas ruang biliknya. Nya bagai jadi kesukung moral selebuh sidatu benung tasah
berini hari pedusah ti jadinya. Kita itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari ngau pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tau ke Bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujud Adam Yi Siusang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Ya madah ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nembuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalai nyemegak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai debiang tasik tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak madah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena matak pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah ngau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah yang kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai arilogi pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil keulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ya madah ke tejapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ya megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau Eko Dagang Temuai. Adun Kelakar Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar kanandur menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke kanandur ke agi napik penanggul tu nyeng kaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalah yang ngansa agensi keberkaul jeng kaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia gambi berarti kebungkur serta nentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sita Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun yang keudah. Adun Batu Kitang Dato' Loh Hei Chiang madah ke agaknya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dipejalai ke nyengkaum 86 skim parit gau taliai, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensiamayu. Agak belanjaannya megak mungkur projek di ngawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap. Limpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 Badun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jien gansak perintah Sarawak berjimat agi bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisik kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja suajet persendirian patut diperhati ke baru kena nentu ke pengawak kena belanja mensiamayuh ti lebih efisien.
Aduan report Datuk Seri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang gaun internet di Kanang Menua Pesisir Serikai di Kemanah Kagi. Kerana itu ke Peranak BC Access Communication Tintap. Ia badah ke sekedar rumah panjai ngau gunturong peniau ti jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul ti bansanya. Ia merambu ngambil ke Kandang Menua Pesisir belak di Kemerat ke nyengkawam pengawak ngenak teknologi 5G. Berbang ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke pejalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pilih menua bau. Yang mudah ke jalainya berguna amat kena ngemudah ke pejalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup renggat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kena hujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Pemeranak pukul ori China dengan meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansia baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru Bukit Asik ngau projek mitigation Ampuh Bah di Sibu. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiyah Buan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
4: Kesculiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok umpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: Nya nak kutungai nemueng ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uliah nyawa aku. Darku aku tau kaga geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
7: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang utainya. Yu yu. Ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yu yu. Budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
8: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai. Nengkiang pagi ari 3 ngau ari 4 ba 2 pagi wai.

0: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Demban Baadan.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpu penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: 99.8 FM. Segulai sejalai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.